Polres Tanah Laut, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Pelaihari. Selain itu juga hadir SKPD, Lembaga Pendidikan Tinggi, kemudian Organisasi Kemasyarakatan, lawan jajaran Kecamatan Sekabupaten Tanah Laut. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Wan Ekonomi Bakesbangpol, Pak Imin S. Hood. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut, Haji Bambang Kusudarisman, SIP MSI. Kepala BNNK Tanah Laut, Ferry Hidayat, memimpin langsung sesi penyusunan rencana aksi gasan tahun 2026 ini. Kehadiran BNNK ini menegaskan komitmen lembaga dalam mendorong sinergi antara pemerintah daerah, wan seberataan pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan narkotika di wilayah Tanah Laut. Sidin menyampaikan dalam penyusunan rencana aksi, pihaknya melibatkan seberataan pemangku kebijakan hingga masyarakat setempat di daerah Kabupaten Tanah Laut. Hal ini agar dalam pelaksanaan program di lapangan, kawa berjalan sesuai lawan nang diharapkan. Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Masing-masing instansi peserta menetapkan program wan kegiatan P4GN sesuai tugas pokok wan fungsinya sebagai bentuk kontribusi nyata dalam upaya pencegahan wan pemberantasan narkotika. Demikian kabar Pro4 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa Sari, terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, masih lawan ulun Anissa di pagi hari nang cerah ini. Cerah tapi juga sedikit berangin, jadi sepertinya lumayan sejuk ya untuk di pagi hari ini ya, untuk memulai aktivitas kita. Dan kita sudah masuk di sesi kedua dari program Surambi Banua ya. Dan ulun akan menyampaikan informasi dari Kalimantan Selatan ya, tentunya dengan berkaitan budaya seperti itu ya, dan senang perompat ya. Dan ini informasi dari salah satu musisi dari Kalimantan Selatan, yaitu Primitive Monkey Nose, yang menafsir ulang ampar-ampar pisang ya. Jadi Buhan Sidin itu kembali menyapa pendengar melalui rilisan terhanyar Ampar-Ampar Pisang yang dirilis pada Jumat 22 Mei 2026. Nah, lagu baru itu hadir setelah Buhan Sidin merilis Panen Raya pada Januari 2026 lalu dengan warna berbeda yang lebih segar. Dan wayah ini Buhan Sidin menafsir ulang lagu Rakyat Kalimantan Selatan itu menjadi karya reflektif nang lebih dalam bagi para pendengar. Jadi melodi nang bahari itu akrab sebagai lagu anak. Wayah ini dibawai menuju ruang renungan nang lebih mungkin lebih menyeluruh ya. Jadi kada cuma untuk anak-anak aja gitu ya. Dan Richie Petroza menyambat bahwa lagu ini berbicara mengenai hal rapuh nang runtuh oleh kelalaian kecil nang rancak kada disadari bahwa sesuatu nang dihampar kada selalu hancur oleh badai besar dalam kehidupan nang kita jalani sehari-hari, tapi bisa jadi mengenai kelalaian kecil kita ya. Lewat aransemen punk rock yang mereka hadirkan ini memberikan energi baru pada warisan musik daerah yang tetap hidup di wayah ini ya. Dan Primitive Monkey Nose mengajak pendengar untuk menemukan makna hanyar dari lagu nang telah lama hidup, nang sudah menjadi warisan budaya kita ya di tengah masyarakat Banua. Ampar-ampar pisang sekarang sudah kita bisa dengarkan dengan versi terhanyarnya ya, dan ini juga menjadi penghormatan budaya sekaligus interpretasi yang berani terhadap lagu daerah yang dibawa maknanya ke dalam kemasan baru gitu ya, dan senang perompat lah. Nah, mudah-mudahan sukses terus ya untuk musisi-musisi Banua kita untuk bisa membuat karya yang lebih baik lagi, yang selalu baik, yang selalu kental gitu ya dengan budayanya di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan gitu maksudnya.

0: ulun menyambungkan kisah belamut.
1: Lamut merupakan salah satu kesenian tradisional Kalimantan Selatan yang berisi cerita tentang nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya Banjar. Kesenian lamut ini hampir sama dengan beberapa jenis kesenian di daerah lain, misalnya kesenian Cianjuran di Jawa Barat. Perbedaannya terdapat pada cara penyampaian dan alat musik yang mengiringi. Kalau pada kesenian Cianjuran digunakan kecapi, maka dalam lamut digunakan alat musik terbang, alat tabuh untuk seni handra. Dari sejarahnya, lamut berasal dari negeri Cina. Bahasanya pun semula menggunakan bahasa Tionghoa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Banjar. Datangnya lamut di tanah Banjar kira-kira pada tahun 1816 yang dibawa oleh pedagang Tionghoa ke Banjar hingga ke Amuntai. Biasanya, kesenian lamut ini diadakan karena ada nazar, misalnya keinginan untuk mendapatkan anak laki-laki. Selain nazar, bisa juga sebagai pengiring acara kitanan, perkawinan, dan acara adat lainnya. Pelaksanaan lamut biasanya dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 22 hingga pukul 4 atau menjelang subuh. Pembawa cerita dalam lamut ini diberi julukan Palamutan. Lamut banyak macamnya. Lamut batat tamba atau lamut pengobatan berfungsi sebagai pengobatan. Misalnya, untuk anak yang sakit panas, yang tidak sembuh-sembuh, atau ada orang yang sulit melahirkan, dan lain-lain. Pertunjukan lamut batat tamba harus disertai dengan sejumlah persyaratan, yaitu piduduk yang terdiri dari perangkap piduduk atau sesaji, kemenyan atau perapen, beras kuning, garam, buah kelapa, gula merah, dan sepasang benang serta jarum. Lamut baramian atau lamut hiburan biasa dihadirkan untuk mengisi acara perkawinan, syukuran, kitanan, dan acara hiburan lainnya. Bila pada wayang ada tokoh punakawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Pada lamut, tokohnya adalah Paman Lamut serta tiga anaknya, Anglung, Angsina, dan Labai Buranta.

0: patah. Jangan disimpan di dalamnya pati.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Sari Banjarmasin, suara budaya Banjar masih lawan ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan juga jangan kada ingatlah gasan mendengarkan kita di RRI Digital juga lah. Nah, ulun selanjutnya hendak menyampaikan informasi kali ini seputar olahraga ya. Mengenai kejuaraan mini soccer. Nah, jadi kejuaraan cabang olahraga sepak bola mini soccer Piala Wali Kota Cup tingkat SD Sekota Banjarmasin digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Dan ajang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR di lapangan Upik Mini Soccer pada hari Kamis 21 Mei 2026. Dan kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, kemudian jajaran para guru, kepala sekolah, Wan Pengurus Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Guru-Guru Banjar Utara. Selain itu, ratusan pelajar sekolah dasar atau pelajar SD nih dari berbagai wilayah di Kota Banjarmasin umpat hadir juga di acara tersebut. Wali Kota Banjarmasin kemudian menegaskan mengenai pembinaan generasi muda itu kada cukup dilakukan hanya melalui pendidikan akademik di ruang kelas. Tapi anak-anak juga membutuhkan ruang untuk membangun mental, kemudian disiplin, dan karakter melalui aktivitas positif seperti olahraga. Kemudian pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya gasan memperkuat pembinaan karakter, salah satunya melalui kegiatan olahraga tingkat pelajar. Dan hal ini mengingat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pengaruh negatif digital dan menurunnya aktivitas fisik anak-anak saat ini. Jadi luar biasa ya kejuaraan mini soccer ini bisa untuk aktivitas anak-anak seperti itu ya. Dan ini dinilai menjadi salah satu sarana efektif dalam membangun sportivitas, kemudian kerja sama tim, rasa tanggung jawab juga bagi para pelajar. Dan ajang ini juga untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak sejak usia dini. Luar biasa ya. Dan sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga menegaskan pembinaan olahraga pelajar menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di Kota Banjarmasin di masa depan tentunya ya. Dan menurut Sidin, sekolah itu harus mampu untuk menjadi ruang untuk mencetak generasi siswa-siswi berprestasi, kada cuma secara akademik tapi juga non-akademik.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari klinis Tara,
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Marasnya ih aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau bulah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan nambah gizi bulah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Perompet RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih di Surambi Banua bersama Anissa di pagi hari ini, dan senang perompet lah. Dan ini kita akan mendengarkan sebuah feature ataupun informasi mendalam mengenai purun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Aku ini terpangkat Tuhan di sini, mulai dari mama sampai aku yang ngangkat orang tua bahari nang ini aja juga kebisaannya pak ay.
2: Jadi kalau harus bisa boleh hati karena kayaknya keadaanmu kada betikar rumah. Kalau orang bahari itu kalau ada orang punya plastik tuh lagi, jadi mau kada mau harus belajar boleh tikar.
3: Sejarah pembuatan anyaman tradisional Kalimantan Selatan tidak terlepas dari perkembangan masyarakatnya. Semua itu berhubungan dengan penciptaan, kreativitas, dan imajinasi yang didapat dari berbagai aktivitas, baik yang berasal dari alam, binatang, maupun masyarakatnya sendiri sebagai bentuk hubungan sosial.
4: Kerajinan purun itu secara umum adalah merupakan peninggalan orang kita bahari, karena memang dari zaman bahari itu kan orang-orang terdahulu itu belanja ke pasar tuh pakai bakul dengan bahan purun.
3: Sahabat budaya, seperti yang disampaikan Muhammad Arifin dari Rumah Kreatif dan Pintar, awalnya anyaman purun hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti tikar sebagai tempat alas duduk sewaktu menerima tamu dan bakul. Lalu bagaimana keadaan para pengrajin purun saat ini yang ada di Banjarmasin, terutama di Desa Mangkuil?
5: Tian pasti tahu, lawan tian pasti pinandu. Anyaman purun Banjar, antakan nanang liwar langkar.
1: Mak ambil upah nih Pak, 10.000 aja ini sebuahnya. Jadi kan ini bahan, semuaan bahan nih orang mak ada akan. Jadi ulun nih gak maulah ini aja 10.000 upahnya. Nah, lawan tali-talinya Pak, lawan tali-tali itu nyapa langsung.
3: Seperti yang diceritakan Arya, para pengrajin purun di Desa Mantuwir masih menganyam purun bila ada pesanan. Sementara upah yang mereka terima tidaklah besar, hanya Rp10.000 per buah. Lain lagi diceritakan Jahra, generasi muda yang menekuni menganyam purun. Diceritakannya, saat ini banyak generasi muda tidak mau lagi meneruskan tradisi menganyam purun. Selain bahan baku yang sulit didapat, juga tingkat kesulitan yang rumit.
2: Makanya kekanakan tuh banyak ada maunya berulah. Bulannya hitungannya salah, pada jadinya ini hitungannya nah 1, 2, 3, 4, 5 sebelah sini kayak itu juga bilanya tersunting ketinggal karena mau jadi keliling tunggul taros ke atas.
3: Sahabat budaya, para penganyam purun di Mantuil bertahan dengan keahlian yang seadanya, mengakibatkan penghasilan yang mereka dapatkan tidak berpengaruh besar untuk peningkatan ekonomi mereka.
1: Boleh ini aja kebisaan, lawan tikar itu ada lagi meningkat daripada ini, kayak itu tuh nah.
3: Teknik pembuatan anyaman dapat dikembangkan menjadi berjenis-jenis jalinan yang akan menghasilkan motif dari tampilan permukaan hasil anyaman. Walaupun bahan anyaman sama warnanya, jika bahan anyaman berbeda warna, tentu akan menghasilkan motif berwarna yang lebih bervariasi.
2: Amunnya salah kalau mau jadi ngaran, enggak ada kursus ke ahlinya, jadi kada ada pelajarannya lagi. Ya, amun ada yang belajar ya pemain, tapi di sini kada ada yang bisa nyajuahan.
3: Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin di bidang anyaman purun. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat membantu para pengrajin anyaman purun untuk meningkatkan hasil kerajinan mereka dan menambah nilai dari hasil kerajinan itu sendiri.
4: Kami membina beberapa perajin, kelompok-kelompok di Banjarmasin itu beberapa tahapan. Ada yang memang tahap kelompok masyarakat yang memang sudah terbiasa menganyam, ada juga yang memang pemula dan regenerasi. Dan di rumah kreatif itu ada 6 bidang yang bisa dipelajari. Salah satu dari bidang tersebut adalah memang kerajinan purun.
3: Muhammad Muhammad Arifin kembali menambahkan, ada upaya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang terbiasa menganyam purun. Selain untuk melestarikan kerajinan tradisional, khususnya anyaman purun, juga ikut mendukung gerakan pengurangan sampah plastik di Banjarmasin.
4: Kami konsen di kerajinan purun, salah satu kerajinan yang kami angkat ini karena memang kami mendukung kampanye pengurangan sampah.

0: tas kayak ini.
1: Sahabat budaya, seperti yang dituturkan Salama, hasil kerajinan purun berupa tas, dompet, atau tikar lebih banyak diminati luar daerah, bahkan mancanegara. Dijadikan cenderamata karena dianggap memiliki keunikan tersendiri. Lalu bagaimana di kota Banjarmasin sendiri?
2: Masalah yang dihadapi dalam kerajinan purun itu adalah stigma masyarakat lokal sendiri. Menganggap bahwa baik itu anyaman purun yang sudah diinovasi ataupun bakul itu dihargai atau sudut pandang mereka itu sangat murah, karena selalu menganggap nilai purun itu rendah dan bikin malu kalau dipakai di pasar atau di mall. Padahal pasar kita di nasional itu anyaman purun, orang pergi ke mall-mall modern yang terbesar baik di Jakarta maupun kota-kota besar lain, itu mereka sangat fashionable dengan menggunakan anyaman tas purun yang kita produksi. Ayolah kasih kakak
1: Anyaman purun merupakan salah satu kerajinan khas dan unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan yang perlu terus ditingkatkan daya saingnya agar bisa menjadi daya tambah yang berarti baik untuk para pengrajin dan kesejahteraan Kalimantan Selatan. Usaha produk kerajinan anyaman tidak hanya terbatas pada produk keperluan rumah tangga, namun bisa menjadi keperluan eksklusif seperti produk aksesoris dalam dunia fashion, agar bisa menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi. Semoga

Pendengar RRI Banjarmasin, kadang kita sibuk dengan aktivitas sehari-hari sampai lupa menjaga kesehatan sendiri. Padahal ada satu hal yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar banget buat tubuh kita, yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, karena itulah Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri Korwil Kalimantan Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan ginjal dan tekanan darah melalui kegiatan Hari Hipertensi Sedunia tahun 2026. Acaranya terbuka untuk umum dan gratis, akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Mei 2026 mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah sampai selesai, bertempat di Pendopo Wali Kota Banjarmasin. Bakal ada banyak kegiatan seru dan bermanfaat seperti senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, dan tentunya door prize menarik bagi peserta yang beruntung. Jadi jangan tunggu sampai sakit dulu baru peduli kesehatan ya. Yuk ajak keluarga, teman, dan tetangga untuk hadir dan ikut memeriahkan kegiatan ini. Hari Hipertensi Sedunia 2026, kenali tekanan darahmu, jaga ginjalmu, sehatkan masa depanmu. Pernefri Korwil Kalimantan Selatan, bersama kendalikan hipertensi untuk Indonesia yang lebih sehat.

0: Oktober perempat, pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa Sari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada Sabtu 23 Mei 2026. Berdasarkan citra radar cuaca, kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada Baisukan hari ini secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun beberapa wilayah di bagian timur, kemudian sebagian barat, dan sebagian selatan Kalimantan Selatan masih berpotensi mengalami cuaca berawan. Kondisi ini dipengaruhi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Ujar perakirawan BMKG Samsudinur, Rutman Dasari, saat menyampaikan informasi cuaca di RRI Pro 1 Banjarmasin. Ujar Sidin, informasi perakiraan cuaca Baisukan ini secara umum cerah hingga cerah berawan. Sidin juga menjelaskan arah angin diperkirakan bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 99%. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan secara umum masih berpotensi terjadi hujan. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan ringan hingga hujan sedang nan kawa disertai kilat atau petir, serta angin kencang berdurasi singkat. BMKG juga menyampaikan perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi gelombang ini masih perlu diwaspadai oleh nelayan dan operator kapal tongkang. Demikian Habar Perempat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar.

0: Kehadiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di pagi hari ini ya, melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan selamat datang di program kita seperti biasa, program Pandiran Bayi Sukan untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan khusus setiap hari Sabtu kita hadirkan komunitas Palalah yang membahas mengenai sejarah dan juga budaya seperti itu ya. Dan kita akan membahas mengenai perjuangan Divisi 4 ALRI. Nah, seperti apa? Tapi sebelum itu kita sapa dulu yang sudah hadir di studio. Ada Syaukani, Neza, dan juga Erwin. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: baik, sehat.
2: Baik,
0: semangat ya.
2: Semangat.
0: Ini kayaknya yang satu nih, Syaukani sudah lawas kada mengisi nih.
2: Nah, hampir 2 bulan sudah.
0: Oh, hampir 2 bulan lah.
2: Jadi nih banyak penonton nang mereka ya karindangan enggak
0: punya kesempatan.
1: Ya, ada beberapa ekspedisi juga.
0: Oke, luar biasa. Sebelum kita mulai nih, Ulun hendak mengajak dengan Sanak Pro 4 ya untuk bergabung. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan seputar topik kita di hari ini. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di telepon reguler kita di 0511-325-2602 atau kawal langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Pro 4 Banjarmasin. Nah, ini temanya perjuangan Divisi 4 ALRI. Nah, kenapa nih mengangkat tema ini? Apakah berkaitan dengan peringatannya kalau kada salah 17 Mei lah?
2: Ya. Iya, tepat sekali.
0: Ini siapa yang mau menjelaskan nih?
1: Antarkan kau dulu dah tuh.
0: Ya, nah, diantarkan dulu lah, silakan.
2: Hidin nang ianya ya.
1: Wah, kada jua lah. Jadi berbicara kita tadi tentang mukadimah membukan ekspedisi. Jadi beberapa dari kalangan anak muda khususnya kita ataupun orang tua pasti pernah mendengar Stadion 17 Mei, Tugu 17 Mei, apa-apa 17 Mei, apa gerangnya 17 Mei? Apakah gerangan itu? Nah, makanya banyak nang kada tahu bahwa yang orang tahu kita merdeka 17 Agustus 1945.
0: Bujur.
1: Upacara aja di Jakarta, atau di ibu kota hanyar. Dan banyak yang kada tahu bahwa yang merdeka itu kan di Jakarta.
0: Iya.
1: Nah, jadi kada semua wilayah-wilayah yang ada di Indonesia saat itu kawa atau mengetahui bahwa merdeka. Kenapa? Karena blokade militer Belanda pada waktu itu setelah Jepang hengkang. Ingat, setelah Jepang hengkang, kan Jepang itu dalam perjanjiannya harus mengembalikan semua wilayah jajahannya ke pemilik awal.
0: Iya.
1: Nah, maka Belanda akan ingin atau hendak menanamkan lagi pengaruhnya kan ke sini. Nah, tapi kita memerdekakan diri karena Pakum of Power, kekuasaan waktu itu 17 Agustus 1945. Tapi kan Belanda kada mengakui. Nah, maka tantangan terbesarnya adalah bagaimana untuk menyatukan wilayah-wilayah yang di luar pulau lah. Nah, maka di sini, di tepatnya di Kalimantan itu memasukkan Kalimantan bagian dari Indonesia itu adalah 17 Mei 1949, 4 tahun ke depan.
0: Lawas.
1: Nah.
2: Kada gegampangan.
1: Kada gegampangan.
2: Nah, orang anu 45 sudah merdeka aja.
1: Iya.
2: Di sini
1: 4 tahun pulang.
0: Berarti 4 tahun itu masih dijajah lah ibaratnya.
1: Ibaratnya iya, karena diduduki oleh Belanda tadi. Siapa? Nika namanya kan. Apa singkatannya tuh? Netherlands Indies Civil Administration. Jadi kita diduduki di Kalimantan ini, diduduki Nika. Nah, apakah sebelum ada peristiwa 17 Mei 49 itu tuh kita melakukan perlawanan? Iya, karena setelah 17 Agustus 1945 terus didatangkan kabar-kabar dari pedagang-pedagang dari Pulau Jawa kan masuk ke wadah kita bahwa di sana merdeka, di sana merdeka. Maka ada sebuah peristiwa juga kan 10 November ya 1945 di sini kan pemberontakan. Nah, kemudian nanti ada juga di Marabahan bahwa rakyat ingin menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, maka untuk itu tuh gubernur pertama Kalimantan Selatan, Kalimantan, gubernur Kalimantan ya, diwakilkan Pulau Kalimantan itu diwakilkan oleh Pangeran Muhammad Nur yang ada di Jawa. Nah, maka beliau mengirimkan ekspedisi. Ekspedisi itu ada yang berhasil. Nah, itulah namanya kena Hasan Basri. Nah, Hasan Basri yang ke sini.
0: Masuk
1: ke Banjarmasin ya, masuk ke Kalimantan Selatan maksudnya tuh, masuk ke sini. Nah, beliau inilah yang akan mendirikan DPC 4 ALRI nanti. Nah, apa? Angkatan Laut Republik Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, di sini perjuangannya akan diteruskan oleh para pejuang-pejuang berdua ini. Karena pejuang-pejuang ini yang pernah ke sana, ke medan-medan Hasan Basri di wilayah Kandangan.
0: Jadi kayak apa nih kisahnya nih?
1: Nah, silahkan.
2: Ada tanggapan gak?
0: Silakan.
2: Enggak apa-apa. Jadi sistem tektokan aja.
3: Nah, jadi Ulun menambahkan sedikit lah tentang
2: latar belakang
3: dari terbentuknya Angkatan Laut Republik Indonesia 4 ini. Nah, ini ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya. Ada yang namanya Perjanjian Linggarjati.
0: Perjanjian Linggarjati.
3: Ya, yang dipimpin yang delegasinya itu adalah Sultan Syahrir dari delegasi Indonesia. Nah, salah satu isi Perjanjian Linggarjati itu Belanda hanya mengakui secara de facto Republik Indonesia itu hanya Pulau Sumatera, Jawa dan Madura. Jadi Kalimantan dan Sulawesi itu Belanda masih ingin mencengkram. Nah, lalu ya karena memang ya diskusinya kan alot kan perundingannya. Lalu ya pada saat itu memang disepakati bahwa okay, gitu. Sumatera, Jawa, Madura, Republik Indonesia. Sisanya masih Belanda. Karena Belanda pada saat itu juga ingin ada ide bahwa Uni Indonesia Belanda. Jadi dulu sistemnya kalau tidak salah namanya RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi semacam ingin membentuk sebuah persemakmuran. Nah, maka dari itu ada ketidakpuasan di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya dari kalangan militer, bahwa kenapa Kalimantan masih diduduki Belanda.
0: Iya.
3: Lalu di situ atas inisiatif Hasan Basri dan yang lainnya membentuk ALRI ini agar berjuang agar Kalimantan ini bisa masuk bagian dari Indonesia. Nah, jadi ya begitulah. Kan ada tambahan kah?
2: Kita melemparnya itu ke sini. Padahal ramai banget yang mendengar tadi kisah dari itu tuh. Karena sejatinya gini, Kak. Ini kan bulan Mei. Bulan Mei ini bagi Ulun pernah tanggapan Ulun, itu semacam kayak bulan perjuangan gitu ya.
1: Bulan perjuangan.
2: Karena kan 2 Mei hari pendidikan.
0: Iya, bujur.
2: 20 Mei kebangkitan. Ya lah. Ini salah nih dibujuyakan lah.
0: Bujur.
2: Jadi 17 Mei hari kemerdekaan bagi rakyat Kalimantan Selatan bergabung ke Ibu Pertiwi. Nah, jadi kan bulan Mei ini ya bulan perjuangan lah ibaratnya
0: kayaknya. Tinggi banyak.
2: Sayangnya orang-orang kita ini kan khususnya orang Banjar ataupun orang Kalimantan Selatan ini kurang mengetahui gitu. Kurang mengetahui apalagi yang tentang 17 Mei-nya itu. Jadi sangat sayang benar gitu. Padahal itu bagi saya itu paling monumental gitu. Karena karena kegampangan kan orang merdeka kan sudah, kita belum. Jadi kan terulur 4 tahun ya. Untuk bisa bergabung ke Ibu Pertiwi gitu. Karena kan tadi sudah disinggung oleh Tuan Guru juga bahwasanya kita ini korban lah
4: dari perjanjian gitu, perjanjian Rempil dan Linggarjati. Jadi kan di situ ditegaskan tadi sudah bahwasanya yang merdeka itu hanya beberapa pulau, sisanya di bawah Ris, yakni Republik
3: Indonesia Serikat.
4: Atau bahasa Belandanya itu kalau nggak salah lah BFO juga. BFO ada.
0: BFO.
3: Apa itu?
4: Apa macam itu?
0: Bahasa Belanda.
4: Bahasa Belandanya
0: bahasa
4: gitu.
0: Belanda.
4: Kayak Sidin tadi juga apa? Nika. Ya Allah, menyal salah lah. Nah, jadi tapi orang kebanyakan nyebutnya RIS gitu. Jadi Republik Indonesia Serikat gitu. Jadi ibaratnya mana-mana yang belum merdeka, maka mereka ini ya berjuang lah gitu. Makanya kan ada istilahnya itu dalam sejarawan itu revolusi fisik.
0: Apa itu?
4: Jadi kita ini berjuangnya secara fisik gitu.
0: Oke.
4: Diplomasi dan apa-apa kita kada main lagi nang model nang zaman
5: kada berunding lagi.
4: Berunding lagi ada punya sistem gerilya, sistem diplomasi, sistem serang-menyerang gitu. Jadi kan di Kalsel ini banyak ibaratnya jejak-jejak divisi 4 karena uniknya gini Kak. Dia kan memakai nama Alri.
0: Iya.
4: Tapi berjuang basisnya itu di pegunungan dan di pedalaman, bukan
0: padahal,
4: di laut.
0: Padahal angkatan laut lah.
4: Iya, angkatan laut. Jadi kan mereka ini berjuangnya itu malah kayak di darat. Nah, medan-medannya kan gunung, kemudian perbukitan, pedalaman-pedalaman. Nah, sedangkan nama yang boncengnya ini nama Alri gitu. Nah, mungkin itu bisa dibahas dari segmen lainnya karena itu kan menyangkut tentang politik ataupun sistem semacam kayak Alri atau TNI-TNI-an gitu. Nah, jadi yang kami kisahkan ini adalah perjuangannya gitu. Nah, karena banyak masyarakat Banjarmasin ini model kayak Kertahu gitu. Kenapa aja ibaratnya dikit-dikit ada nama Stadion 17 Mei yang kayak gitu tadi habis itu Tugu 17 gitu. Nah, bahkan orang banyak enggak tahu Kak kayak kita di apa nih? Pal 17.
5: Iya.
4: Itu kan ada Tugu Pancasila aja.
0: Oh, adalah.
4: Nah, jadi kan sebelumnya habis gambut itu kan ada semacam kayak bundaran. Kemudian kan lurusnya itu kan hanya ada kubur Hasan Basri. Nah, itu orang banyak enggak tahu kenapa jadi di situ ada sebutannya Tugu Pancasila atau semacam kayak Tugu gitu.
0: Iya.
4: Nah, jadi di situ sebenarnya itu adalah garis demarkasi gitu.
0: Oke.
4: Jadi semacam garis pemisah. Kalau dulu, kalau sekarang ada lagi, karena sudah jadi bundaran. Nah, dulu itu adalah garis demarkasi bahwasanya kalau sudah tiba arah ke Banjarbaru itu, itu sudah masuk wilayah Alri. Nah, sedangkan kesininya ke Gambut itu masuk wilayah Belanda. Karena kan Belanda masih ibaratnya aja kita tuh masih bermukim di kota-kota Banjarmasin. Karena orang Belanda ini unik. Ini ketujuh menguasai pusat.
5: Pusat dikuasai mereka.
4: Nah, kadang nang aja kita tuh model kayak nang inti-intinya nang di segala penjuru kayak apa di mana-mana gitu. Kadang jadi Belanda itu ke pusat dulu. Nah, sedangkan perjuangan kita ada dari basisnya di pedalaman gitu.
0: Iya.
4: Maka ada semacam kayak garis demarkasi gitu. Pokoknya amunnya lewat arah ke Banjar, sambat buahnya yang bagi ini nih buahan Belanda.
0: Oke.
4: Nah, sedangkan bagi orang Belanda lewat daripada ini, maka ini semacam seorang patron lah gitu. Nah, maka terjadilah semacam kayak ya baku tembak atau apa dan lain-lain. Makanya tidak heran ibaratnya dalam roh itu ada situs. Nah, situs bahwasanya alam roh itu berperan sebagai penggerak ekonomi. Jadi kan dia itu semacam kayak sayap gitu. Karena kan orang kita ini kan sudah berjuang revolusi fisiknya tuhuk nih. Apa belajar dari pengalaman dari zaman-zaman kerajaan yang kayak berpalang apa mereka bertumbak runcing apa segala ini tetap kalah sih, berarti tetap paling merdeka. Maka dilakukanlah semacam kayak senjata-senjata yang lebih modern gitu. Nah, kebetulan Sidin ini Ahmad Sawakani atau dari Sugara ini jelajah semalam, jelajah ke situs-situs, situs-situs perjuangan divisi 4. Rasanya mulai dari kandangan lah.
5: Iya, mulai dari kandangan.
4: Karena kan paling ikoniknya itu dari kandangan gitu.
0: Berarti dulu tuh berpusatnya di kandangan gitu lah.
4: Kandangan. Okay. Itu pusat yang divisi 4 artinya. Tapi segala medan perjuangannya itu hampir seluruh Kalsel ada gitu. Ada yang ibaratnya terungkap secara situs. Ada yang berupa cerita-cerita rakyat. Nah, ibaratnya memang kayak ulun pernah kayak menemui kayak di Mandin Mangapan. Jadi Mandin Mangapan ini kan terkenal dengan wisata air terjunnya gitu. Ada juga cerita rakyat bahwasanya dulu zaman-zaman divisi 4 tuh sempat model kayak bersembunyi ataupun pernah kayak lalu ataupun membuat markas di situ. Tapi secara kita tuh secara cagar budaya tuh belum ada. Tapi cerita rakyat itu ada gitu. Nah, jadi tidak heran ibaratnya kayak ada yang jejak-jejak perjuangan ini sudah ada yang terdokumentasi secara cagar budaya, ada yang masih berupa cerita rakyat.
0: Oke, ini menarik sekali ya, kayak panjang ternyata sejarahnya gitu. Soalnya ulun pun hanyar tahu ketika mendapatkan tema ini ya. Kalau maksudnya kayak untuk sejarah umum ketika di bangku sekolah tuh kada dikasih tahu ini nih.
4: Nah, karena ini masuk sejarah lokal itu ada.
1: Ini masuk sejarah lokal.
4: Karena kan kita yang kita ajar, kita diajarkan kan sejarah nasional banyak
1: nih. Ya, sejarah nasional.
4: Nah, jadi kan beberapa yang peristiwa ataupun fenomena yang sangat penting gitu, maka itu yang ditonjolkan. Kalau
1: kedudukan.
4: Ya, bejor. Nah, tapi ya amunnya ada Sidin, Sidin malah lokal yang tonjolkan. Nah, ya lah. Iya. Silakan gitu.
0: Silakan. Ya, dilanjutkan.
1: Banyak dari kita yang kurang tahu lah sejarah lokal ini. Dan jangan sampai orang luar dari Pulau Kalimantan yang menggarapnya. Nah, karena dan kalau mereka menggarap dan kita juga tidak bisa menceritakan, ya apalah daya. Karena kan kalau bukan kita nah generasi yang ada di khususnya Kalimantan Selatan ini, siapa lagi?
0: Iya, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Nah, itu kan karena mana tahu kan nanti bisa diklaim orang gitu. Kalau kalanya itu ini kan, nah jadi berbicara divisi 4 ini memang markas ya, markas pusat memang di kandangan, tapi bukan di kota, tapi kan di daerah pegunungan ya lah.
4: Nah, kayak apa jadi nampian suah.
1: Ingat medan-medan di pegunungan khususnya di Loksado itu kan kada kayak sekarang, kada aspal lah,
4: kada aspal lah.
1: Nah bahari itu kan berjalan batis, berjalan batis. Nah, memang pusatnya di sana, tapi unik bergerilya itu kan. Walaupun ada komando pusatnya, tapi mereka kan harus berpencar.
0: Iya.
1: Harus berpencar, makanya Ojek tadi ada tragedi di sini, ada pertempuran di sini, ada pertempuran di sini. Itu tuh rusuh. Jadi kan apabila ada Belanda atau orang-orang yang ikut Belanda tuh kan kalau ketemu langsung kelahi mereka.
0: Oh iya.
1: Langsung kelahi. Langsung begulat aja. Hutan misalnya dibungkukan di mana-mana. Nah. Dan apakah berat, sangat berat perjuangan mereka itu. Karena yang mereka lawan itu bukan hanya orang Belanda, tapi orang-orang kita juga yang berpihak dengan Belanda.
4: Nah, ada juga yang model kayak penjara spionasenya tuh lah.
1: Ada. Nah, ada juga. Jadi macam-macam. Misalnya, itu hal biasa lah. Ingat kita garis bawahi. Di semua tempat di seluruh di dunia ada yang pro dan ada yang kontra, itu hal yang biasa. Nah, ada yang ikut Belanda, ada yang ikut Republik, itu sudah biasa. Jadi mereka akan saling baku hantam kalau ini sudah ke ini, sudah ketemu kan. Nah, maka di balik keterbatasan senjata-senjata mereka itu, makanya mereka bergerilya kan. Hanya dapat senjata musuh kan, hanya kalau diambil kalau di hutan tuh lebih enak. Kenapa? Karena mereka bisa secara langsung, secara apa? Secara duel kan. Nah, maka mereka dipancinglah ke gunung-gunung. Pegunungan-pegunungan itu. Dan kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya, yang saya pernah datangi kan Bapak Sakharudin itu kan sudah meninggal beberapa bulan yang di usia 93 tahun kalau nggak salah.
4: Seorang veteran.
1: Jadi itu waktu zaman ini divisi 4A lagi beliau bergabung. Dan itu beliau paling muda, Win.
4: Paling muda.
0: Waktu itu lah.
1: Pada zaman itu mungkin sekitar 16 tahun atau 15 tahun beliau muda. Bergabung. Bergabung dengan Pak Hasan Basri kan, dan beliau memang ketemu ketemu dengan Ibnu Hajar, dengan apa dan kawan-kawan tuh ketemu, dan Sidin ini yang terakhir yang meninggal kan. Itu beliau menceritakan memang perjalanan itu di hutan-hutan, tiba-tiba sampai ke Batu Licin, tiba-tiba sampai ke mana. Jadi perjalanannya memang memancing musuh tuh kan. Ada patroli Belanda.
0: Itu berjalan batis lah,
1: jalan kaki
0: sepanjang Kalimantan Selatan,
1: sepanjang bisa putaran.
4: Karena ada kendaraan,
1: karena pusat-pusat untuk kata Erwin, pusat-pusat itu kan dikuasai Belanda, pusat-pusat kota, pusat-pusat landasan, karena mereka kan logistik. Logistik mereka di sana kan menyalurkan macam-macam, maka perjuangan kita siapa yang beri makannya mereka, divisi 4 al itu rakyat. Nah, ingat rakyat. Jadi rakyat itu kan kita membantu seorang itu bukan berarti hanya fisik aja kan. Ya, ada juga yang mau ngasih makan, ngasih obat-obatan ya kan. Bagi mereka yang berempati gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau nya di mana kan di kandangan itu divisi 4 talak itu dikenal dengan apa? yang zaman apa kata?
4: Oh, anu nah, sebutannya itu ada zaman gerombolan ya.
0: Oh.
4: Iyalah, zaman gerombolan ya.
1: Sama namanya zaman laung.
4: Oh, zaman laung ada juga. Biar kan
0: beda-beda lah sebutannya. Ya,
1: untuk jadi, menyatakan divisi 4 tadi lah.
4: Ada nyambat kayak bahasa lokalnya itu ada zaman ya apa buhan laung ya kalau laung. Karena kan topi perjuangan itu model kayak
1: kayak upiah.
4: Upiah itu kan jadi sambat buhan poluan itu laung.
1: Oh iya. Nah, ya topi lah kayak itulah.
4: Topi. Kemudian ada sebutannya kayak zaman gerombolan karena kan mereka itu semacam kayak bergerombol.
0: Iya.
4: Jadi kayak ada individu patroli itu ada satu-satu. Jadi malah kayak bergerombol kayak berkelompok misalnya bertiga. Ini maka satu itu gerombolan tuh ya ini itu patroli atau kayak mancing tadi apa-apa ini survei kemana-mana gitu. Itu ibaratnya kayak bahasa lokal dari sebutan divisi 4 lah.
0: Iya, oke. Berarti ya Belanda tahulah keberadaan divisi 4.
4: Oh, tahu banget.
0: Ini ya.
4: Dan Belanda itu sangat gigih gitu.
0: Oh.
4: Bahkan kan di akhir ya kita untuk menuju kemerdekaannya sudah itu, kita itu kan berunding 3 negara gitu. Tiga delegasi. Jadi ulun ini barangkali datu pernah ke Karangdewa lah belum.
1: Lewat aja.
4: Nah, lewat aja enggak ada apa-apa yang
1: tapi tahu itu Karang Jawa atau
0: di mana ya, di mana itu daerahnya?
4: Itu sama, masuk Kandangan tapi ada semacam kayak desa Karang Jawa gitu.
0: Oh.
4: Jadi situ ada sebutannya satu rumah.
1: Itu rumah. Iya, pernah lihat.
4: Itu sebutannya Kampus Perjuangan. Tapi bukan berarti kampus
1: modal rakyat
4: kan di dalam ada. Jadi semacam kayak rumah. Jadi rumahnya itu milik siapa gitu ulun lupa.
1: Ya,
4: tapi disebutnya itu Kampus Perjuangan. Jadi mendekati akhir sudah kayak hendak merdekaan gitu 1949 itu, maka saking ibaratnya perjuangan di Kalsel ini sangat apa?
1: Gigih.
4: Dan ibaratnya kita tuh apa?
1: Menguras
4: tenaga, habis itu personel-personel Belanda nang kapten-kaptennya itu banyak yang gugur, kemudian pokoknya ini munnya kalau dipadamkan ini maka akan berdampak sangat besar gitu. Maka perwakilan dari pusat Indonesia ulun lupa juga namanya, kemudian komisi tiga negara kah
1: ya, Australia
4: Belgia,
1: Amerika lah.
4: Nah, dan pihak Belanda
1: ya Belanda
4: hadir kayak pegarang ini ibaratnya saat pegarang pahasan ibaratnya kan pahasan bahasa ini
1: pokoknya
4: segigih ini ibaratnya perjuangannya nang ditambus kadakawa di apa malah kayak ditangkap kadakawa dicari kadakawa gitu. Jadi maka semacam kayak ya perundingan lah hitungannya. Jadi di rumah itu kisahnya gitu. Jadi dikumpulkan biasanya tiga negara itu hadir, delegasi dari pusat itu hadir, dan dari Belandanya itu sendiri hadir, dan dari buhan lokalnya tapi di divisi 4 itu hadir, tetap di situ.
0: Oke.
4: Berunding, ibaratnya sudah jadi batin yang kaya.
1: Damai
4: lah. Nah ini bahasa buat kami.
1: Bahasa kami lah.
4: Ini tapi semangat spirit perjuangan masih ada. Kami mau berdamai asalkan kami merdeka gitu.
0: Oke.
4: Urusan yang karena kan harus melibatkan tiga negara kan kerja gampangan nggak?
0: Betul.
4: Nah jadi kan harus orang apa Australia tadi hadir juga gitu, habis tentang Amerika hadir juga gitu. Ibaratnya untuk mendamaikan kondisi di Kalsel gitu.
0: Iya, tapi pasti kada segampang itu.
4: Kada segampang itu dan kisah heroiknya itu membumi banget gitu. Maka harus melibatkan tiga negara tadi harus mendamaikan ibaratnya itu. Maka alhasil karena permintaan seperti itu maka tepat 17 Mei 1949 maka memproklamirkanlah Pak Hasan dan kawan-kawannya itu bahwasanya kami rakyat Kalimantan Selatan
1: bergabung
4: dengan Ibu Pertiwi.
0: Oke. Nah ini juga ada yang bergabung dengan kita ya di WhatsApp ya. Ada siapa? Assalamualaikum Pak Amrullah.
6: Iya.
0: Apa kabar Pak Amrullah?
6: Alhamdulillah baik. Ini mendung berawan tapi kada panas.
0: Iya.
6: Alhamdulillah. Kalau mau unjun kena.
0: Iya.
6: Aku hobiku mau unjun salah satunya nih.
0: Iya.
6: Berjalan-jalanan juga jadinya gitu.
0: Okay. Di mana biasanya mau unjun?
6: Daerah Gambut.
4: Iya.
6: Kurau tamak padi gitu antara lain. Ya pakai sah sedikit lah.
0: Tinggi. Pak Amrullah. Assalamualaikum. Iya, suara pian hilang tadi.
6: Anu tak jauhi
0: mic-nya. Tinggi.
6: Anu pertama kita sebagai warga Kalimantan Selatan sangat berterima kasih sekali lawan dan penghargaan lawan Bapak Brigjen Hasan Basri almarhum. Mm. Yeah, kita okay. jadi merdeka.
1: Ya.
0: Iya.
6: Karena 1945 kan hanya Jawa, Sumatera, Madura tadi. Yeah. Betul itu tadi. Mm-hmm. Ya. Jadi berterima kasih kita nih salah satunya. Akhirnya kan karena kita merdeka 4 tahun kemudian. Mm-hmm. 4 tahun ya?
1: Iya, 4 tahun.
6: Kemudian mengikuti RI.
1: Yeah. Ya.
6: Okay. Saya izin Aka Kawanan Bekesa Abah di pejuang.
1: Oh, inggih.
6: Alap 10 tahu lah alap 10 ala bio.
0: Oh,
6: ala bio. Kita bahari kalau ada naik kode bahari, jadi menyamarkan ala bio itu alap 10.
1: Iya. Oh,
6: bapak, bapak itu pasukan di sana tuh kuda putih ngarannya. Kuda putih. Abah itu orang pesilat, lulus pesilat, bahkan tangguh dibacok itu nah.
1: Oh,
6: jadi kita 25-an waktu itu ikut masuk bergabung dengan pejuang di bawah koordinasi pusatnya Pak Hasan Basri. Jadi per daerah-daerah juga ada kelompok-kelompok perlawanan ya per kabupaten gitu. Abah ingat apa ditawari teruskah sebagai pejuang teruskah atau kembali ke masyarakat? Kalau tidak dari divisi Siliwangi Jawa Barat itu yang datang kita mempersatukan kita menawari para pejuang itu Abah kepada apa ngarannya tuh kembali ke masyarakat ya. Abah berkata lawan aku cuma aku lagi halus SD SD lah. Jadi kada tapi apa ngarannya Jakawah ini bah kita anu benar gitu nalah. Jadi akhirnya hilang Abah itu kisahnya dan perlu ingat Abah itu ada seperti bahan-bahan insiden berjuang termasuk ada topeng, wapak dan sebagainya kayak jimat-jimat itulah. Jadi apa ngarannya itulah antara lain dan kenapa juga di informasiku antara lain itu aja bukan membagikan apa bekas saja.
0: Terima kasih Pak.
6: Nah kenapa di HSS jadi pusat itu kakak wakak aku rancak juga bila anu singgah ke Tugu Mandapai.
1: Ya.
6: Nah, itu kan sampai sekarang ada sejarahnya relief-reliefnya di sana. Karena kita proklamasi 17 Mei 1999 itu di situ pusatnya.
0: Oh iya.
6: Jadi kenapa di HSS itu di situ pada perlawanan dengan Belanda ini kan di mana-mana.
1: Iya.
6: Di mana? Cuma di pusatnya di situ. Nah, aku saran ke kawanan coba pang cari silsilah ataupun riwayat hidup Pak Hasan Basri di mana Sidin itu contohnya misalnya dapat pendidikan militernya di mana, dari mana apa? Itu perlu karena maharnya. Karena lain kali lah. Coba kalau bisa tambahan kelompok pejuang kita yang memberontak di Kalimantan Selatan khususnya lah Kalimantan yang lain juga ada misalnya ada Telabang apa gitu ada ngarannya itu Parang Riwas ke segala macam itu beberapa kekawanan perlu menggali juga itu kita pandir di sini sebagai informasi karena sebagai rakyat warga Kalimantan Selatan kita bangga kan uang jadi harat berarti wanilon lawan Belanda kada berdiam kada berdiam itu saranku kenalah terima kasih banyak aku senang kekawanan
1: Alhamdulillah.
6: Lah, terima kasih, sehat selalu lah.
1: Amin. Pian juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amrullah ya luar biasa Sidin lah. Nah, sebelum kita tanggapi dari Pak Amrullah tadi, kita jeda terlebih dahulu lah. Jadi Dasanak Perempat jangan kemana-mana. Kita dengarkan satu lagu berikut ini tetap di Pandiran Bayi Sukan Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih masih bersama dengan Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026, masih bersama dengan Anissa dan juga beberapa teman kita dari komunitas Palalah. Ada Syaukani, Erwin dan juga Neza di sini ya. Dan kita masih melanjutkan pembahasan mengenai perjuangan Divisi 4 Alri. Nah, mungkin tadi tanggapan terkait sharing-sharingnya Pak Amrullah nih kayak apa nih?
2: Nah, ada Noah, Tuan Bro.
3: Tanggapan.
4: Ya mungkin sedikit aja lah.
2: Enggak apa-apa.
4: Perjuangan-perjuangan gerilya di Kalimantan Selatan ini tersebar di hampir di seluruh daerah. Hanya saja memang ada beberapa daerah yang mungkin secara sejarah kurang tersorot atau belum digali sejarahnya. Nah, jadi kalau untuk di Dia Muntai sendirilah yang seperti disampaikan Pak Amrullah tadi ada di Alabio kan. Selain itu ada juga kalau untuk di kota itu ada namanya Gerpindom, Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka. Nah, itu sejarahnya memang masih sedikit juga yang membahas. Memang belum ulun pribadi belum mengetahui banyak juga. Cuman itu sampai sekarang ada kisahnya
3: ada
4: tuh.
1: Oke, itu ya Pak Amrullah ya. Terima kasih juga ya Pak Amrullah ya sudah bergabung. Nah, mungkin kita membahas mengenai proklamasinya. Nah, kayak apa? Nah, silakan.
4: Yang suara konstitusi.
2: Nah, jadi kan ini bersangkutan aja dengan pertanyaan dari Pak Amrullah tadi. Memang kita itu mengenal sahabatannya nama alias itu atau apa
3: ya,
2: alias itu. Jadi
3: simbol.
2: Jadi memang menemui ulun berapa kali menemui kayak macam kayak kode etik lah hitungannya itu. Jadi beberapa singkatan malahan ulun kaget gitu. Bahwasanya di kandangan itu sebutannya Bandung.
3: Bandung.
1: Apa itu berarti Bandung tuh?
2: Nah, jadi kan ada yang nyambatnya misalnya kayak ulun kan posisi lagi di Karang Jawa nih. Desa Karang Jawa. Nama sekarang ini. Ada kayak macam kayak orang puha berkisah ini nih. Kan tau lah ya bahari nang keni itu aja. Itu Bandung kami nyambat ya. Karena saking simbolnya itu supaya aja kita tuh pertama kan mengecohkan Belanda. Kemudian kan bahari itu kan banyak kak. Betul dikatakan Datu tadi ibaratnya orang mada kayak apa aja kita musuh dalam selimut kah gitu.
3: Banyak kok.
2: Karena kan bahari itu kan ada gampangan tuh giurnya tuh. Coba pian bayangkan barang siapa ini misalnya lah. Ini karena Daipang lah. Barang siapa aja kawa menangkap ini maka 7 turunan sugih.
3: Nyaman banget.
2: Kalau ulun bahasa rasional aja lah. Ini orang sadar kayak takun.
4: Hadiahnya berapa ribu gulden dari Belanda.
2: Pian ibaratnya oh ini barakat pada Tuhan aku sugih nah
1: tipu dayanya luar biasa
2: baik nih temennya ya kalau tapi namanya godaan ya kalau berat itu
1: apalagi zaman itu ya kalau
3: basakin banget zaman itu
2: ibaratnya nang kami antara bertiga nih nah bisa ulun nang jadi pengkhianat ini kan yang datunya nang ulun kakap aku jadi turunan sugih ini bukan menyambati pang lah ini ibaratnya umpamanya aja
3: tantangan zaman.
2: Jadi banyak kayak semacam kayak sebutan Ambarawa, Semarang, dan lain-lainnya gitu. Karena kan Pak Hasan ini, munnya kata salah, ini sekolahnya di Jawa. Ya kan? Dia ini sebenarnya Pak Hasan ini latar belakangnya adalah seorang pesantren.
1: Santri.
2: Cuman waktu itu kan di Jawa itu kan lebih heroik lagi itu perjuangannya tuh. Bahkan kan 10 November itu kan hari pahlawan itu kan diambil dari kisah dari situ. Maka Pak Hasan ini di apa model kayak waktu itu kan Pangeran Nur tadi yang sudah disinggung Datu tadi kan sebagai gubernur Kalimantan Selatan itu keberadaannya hanya di pusat. Karena kalau beliau balik ke Kalimantan otomatis ditangkap. Dan ditangkap punya gubernur sudah ditangkap maka perlawanan itu tidak ada lagi gitu. Karena kan ibaratnya kita ketua gengnya atau pimpinannya sudah tertangkap gitu. Maka anak buahnya ini kada tersotor lagi bisa malahan ya kios itu kan gitu ibaratnya kayak perlawanan itu tidak artinya gitu. Jadi beliau mengutus dua orang sebenarnya beliau mengutus dua orang ekspedisinya yakni Pak Hasan lewat jalur laut. Makanya kan di Batakan itu ada semacam kayak pertempuran gitu. Itu kisah dari awal dari Divisi 4 gitu. Nah kemudian kan Cijek Riwut itu yang terbang melalui udara. Beliau terjun payung gitu kan ibaratnya yang heroik juga gitu. Nah itu ibaratnya utusan dari Pangeran Nur gitu untuk menyelamatkan gonjang-ganjing dari Kalimantan Selatan ini atau Pulau Kalimantan gitu. Nah singkatnya tadi sudah proklamasi, maka tadi kan James Eden dibacakan di Mendapai. Nah kebetulan
5: si Den suas ke
1: Mendapai. Nah,
2: Mendapai ini aja.
5: Jadi minggu tadi lah, minggu tadi lah, hanya raja. Kebetulan minggu tadi kan ada yang mendampingi bukan mahasiswa lah, mahasiswa PKL. Ke beberapa, sebenarnya banyak situs tuh,
2: banyak.
5: Cuma yang didatangi lah.
2: Nang Abdul ya,
5: Nang Abdul, Abdul Jikri juga.
2: Ini umpama
5: lah, Nang Abdul.

0: zaman nasional itu kan sangkutnya ke devisa mut alagai kan zaman pergerakan kan, tapi ini kan gerakan yang fisik lah. Nah maka salah satunya ke Mendapai tadi. Mendapai itu dulu kan pegunungan, ingat zaman bahari geografisnya itu kan beda dengan dengan zaman sekarang. Misalnya gunung tinggi, wajar sekarang kan agak pinak terhentak lah. Nah dulu misalnya sana sungai, ini kan ada lagi sungainya,
1: mati lah itu
0: mati. Nah jadi ini Mendapai itu kan kalau sekarang aksesnya kan enak lah karena jalan aspal.
1: Jalan aspal udah nih. Kalian nang beli cari tak lagi deh.
0: Kalian beli licak lagi kan.
1: Kalau enak harus jalan batih, jalan
0: betul. Ada lagi lah. Aspal. Kalau bis gana lewat.
1: Oh, kan gak gampang lagi dah.
0: Bis gana nang kayak apa kawa dah ini kan. Nah. Jadi di situ memang relip-relip lah. Relip-relip. Gambaran perjuangan DPC 4 Al kayak. Nah ingat DPC 4 Al lagi A untuk Kalimantan Selatan nih A.
2: A. Oke. Okay.
1: Kodenya nih.
0: Kodenya lah.
2: Kodenya lah.
0: Memang di semua di Kalimantan ada DPC A lagi B, C, D misalnya kayak itu. Tapi yang di sini A. Dan ini yang dapat bertahan, sisanya sudah keos.
1: Saking ngono tantangan dia lah.
0: Tantangan tadi. Bukan di sana ada kawat, memang tantangan di sana juga berat. Makanya yang berhasil bertahan di sini. Nah. Akhirnya di Mendapai itu kan relip-relip. Nah, cuma kan proklamasinya dibacakan oleh gubernur tentara atas nama gubernur tentara lah. Kalau gubernur wilayah tadi kan Bang ya kan? Mamat Nor. Nah, Presiden ada di Pulau Jawa kan waktu itu kan. Nah, di lapangan Hasan Basri mengatasnamakan gubernur tentara. Nah, itu dibacakan di sekarang tuh di Tugu Nih. Ada tugunya di Kampung Nih kan. Nah, sekarang aspal juga.
2: Aspal juga.
0: Dan kawau ini bis ganal dah ada orang ganal kawau dah di situ kan. Nah. Nah, tempatnya tuh dan itu di pinggir sungai kan, sungai.
1: Pinggir sungai.
0: Sungai Amandit kan. Nah, jadi kalau nya kawan-kawan yang ke Lok Sado ke misalnya wisata nih, kawan juga singgah ke situ. Nah, aksesnya nyaman kan.
1: Akses sudah nyaman
0: lah. Akses sudah nyaman. Jadi jauh orang tuh berjalanan tuh kan berwisata sambil mencari sejarah. Nah, sama juga kayak itu. Aku mandi juga di sana kan, cuma kan wisata sambil baca sejarah juga. Jadi banyak lah di kandangan tuh karena Medan lah kita tuh kan. Ya apa yang diandalkan selain Medan?
2: Iya.
0: Karena kan pos senjata musuh lengkap tuh. Kita kan terbatas. Kadang-kadang gantian. Kadang-kadang merampas hasil musuh kan. Jadi apapun kadang-kadang merakit. Nah ingat waktu itu sudah bisa beberapa orang sudah merakit senjata. Merakit senjata. Ada dari besi ranjang, besi sepeda, bloknya apapun yang memang untuk bisa melukai musuh.
2: Iya gitu. Melawan lah.
0: Dengan keterbatasan itu, ya mereka tetap gigih lah berjuang. Gitu. Nah, hierarkinya dalam DPC 4 ALRI itu yang unik, ya kan? Mereka nggak punya hierarki, maksudnya kepemimpinan apa. Mereka itu kan memanggil Hasan Basri itu Abah.
2: Oh.
0: Abah. Nah, bagaimana?
1: Witan, ya, itu
0: witan. Bagaimana seorang Abah dan anak-anak gitu. Jadi kan kekeluargaan mereka itu kuat.
2: Iya.
0: Nah, makanya ya kan betul kata Eka tadi ada sebuah tempat namanya Kampus Perjuangan itu. Itu kan ribuan orang tuh. Di situ kan tidak ada tembak menembak kan karena kapat kan dan gencatan senjata. Mereka kaget loh. Ternyata inilah sosok Hasan Basri itu kan beda dengan misalnya kan mungkin khayalan orang-orang Belanda bahwa enggak ganas tinggi atau ya kekar apa segala macam. Ternyata kaget mereka bahwa ini orangnya yang
1: kayak apa aja bentuknya aja gambarannya nih
0: gambaran orang-orang yang pernah yang ketemu dengan Hasan Basri itu ya kayak kita nih bakawanan. Nah orangnya kada kayak orang jauh kan kayak kada aku kada model kayak ya kayak kita bakawanan lah
1: model kayak santri banget gitu lah itu lah santri juga gitu model kayak nang alun orangnya
0: iya alun kan. Nah ingat Pak Hasan ini Sanawiyah dulu kan di kandangan Sanawiyah. Nah memang meneruskan sekolah dulu di pesantren Gontor.
1: Ke Jawa tuh
0: sih dia. Ke Jawa sih dia. Nah pas saat di Jawa mendengar ke Merdeka. Nah memang biasanya gini kan setiap wilayah di Indonesia itu pasti ada kumpulan.
1: Iya kumpulan.
0: Nah kumpulan misalnya kan kita di Kalimantan Selatan ini ada kumpulan orang-orang Jawa ada selamanya. Terus jauh-jauh di kumpulan orang-orang Amuntai ada selamanya juga di sini. Nah, jadi setiap di wilayah tuh. Nah mereka terkumpul lah pemuda-pemudi Kalimantan Selatan. Termasuk Sidin tadi. Nah, kebetulan.
2: Keren.

0: Yang Sidin kan orang kandangan. Nah, maka Sidin kan kita tuh akan lebih mudah berjuang apabila mengambil dari bagian orang itu.
1: Tinggi.
0: Ya kan? Iya. Nah. Mm-hmm. Makanya pas Sidin bulik tuh walaupun tantangan berat kan, tapi kau menghimpun. Nah. Mm-hmm. Karena di pas saat Sidin datang tuh, banyak banget perlawanan, gerombolan macam-macam. Wow. Mm-hmm. Ada A, B, C misalnya yang itu. Nah, bagaimana cara seorang karismanya Hasan Basri itu bisa menyatukan di bawah naungan di PSI 4 Al-Qai? Ya kan ada gerombolan Sungai Andai misalnya, gerombolan Anak Amuntai. Memang tujuan dan visi misi berbeda-beda, tapi tetap sama mengusir
2: penjajah
0: tadi. Nah, iya. Disatukan di bawah naungan DPC 4 Al-Qai. Makanya kata Pak Amkullah tadi, ada pasukan ini, pasukan ini. Nah, memang kayak itu, waktu itu. Tapi disatukan supaya satu visi dan misi gitu kan, DPC 4
1: Al-Qai. Oke, ini bangga sekali ya sebagai warga Kalimantan Selatan ya. Tapi karena kita terbatas waktu, banar lah. Mungkin bisa disampaikan penutup nih. Mau satu-satu atau perwakilan aja nih? Siapa? Satu-satu lah, boleh lah.
3: Nah, mulai sini.
2: Kita ngalihin. Sebagai penutup, barangkali dari ulun itu, kalau kita berbicara perjuangan, itu udah habisnya. Ya. Dan itu udah cukup, Kak.
1: Bujur.
2: Tapi itu munnya kayak ada dikisahkan kembali lagi, maka itu akan ibaratnya mati aja dah, hilang gitu. Apalagi kan ini konsepnya ini kan lebih ke lokal gitu. Dan lokal ini rawan tidak diketahui gitu. Nah, jadi itu sangat disayangkan kalau tidak terlalu dilestarikan gitu. Maka harapannya sebagai penutup itu, barangkali semoga kisah-kisah perjuangan ini tetap lestari gitu ya. Karena banyak orang-orang tua itu masih menyimpan kenangannya gitu, Kak. Karena kan tadi kan kayak kisah Pak Amrul Sari kan bisa diambil tuh. Kenapa Abah Sidin memilih lebih ke masyarakat? Karena ini maaf aja kan menyentuh singgung. Karena kan bahari masyarakat itu tidak sekolah formal gitu. Jadi mereka kada paham. Jadi lu sempat mendengar cerita dari beberapa orang kandangan itu, bahwasanya bahari itu kan datang nih dari resimen atau dari pendatang mana dari Jawa itu. Mereka ini kan menawarkan pangkat, tapi dalam bentuk warna. Kita kan tahu kan udah kayak habang hijau, biru apa.
1: Iya.
2: Tak ambil warna hijau misalnya, sini pangkatnya. Kan tahu. Banyak yang ibaratnya lebih kada memilih itu, lebih jadi masyarakat.
1: Iya, iya.
2: Padahal saking ribuan veteran di Kalimantan Selatan itu banyak gitu.
0: Oke, okay.
1: Paham lah. Oke, ya ya. Oke, mantap Erwin. Kemudian Neza kah? Iya, silakan.
3: Nah, sebagai penutup lah, belum ingin menyampaikan sedikit juga ujar dosen kami bahwa sebujurnya hampir semua gerakan gerilya yang ada di Indonesia itu tidak ada yang pernah benar-benar menang. Ibaratnya tuh memukul mundur Belanda. Gerakan gerilya hanya menyerang, setelah itu sembunyi. Dan kemenangan kita juga banyak dipengaruhi oleh diplomasi. Tapi dari sudut pandang sejarah, kita ini bukan melihat menang atau kalahnya. Tapi perjuangannya, bahwa gerilya ini adalah penegasan posisi bahwa kita tidak mau tunduk dengan segala keterbatasan yang ada. Dan kita memilih untuk tidak mau menjadi penjilat Belanda. Itu aja, bukan soal menang kalahnya. Tapi penegasan posisi dan harga diri.
1: Iya,
3: harga
1: betul. Diri. Ya. Betul, luar biasa. Kemudian siapa nih?
0: Ya, betul kata Neja. Ulun sepakat dengan Neja bahwa jangan melihat peristiwa perang di sini, perang di sini, perang di sini, kalah menang itu jangan, tapi melihatlah nilai-nilai perjuangan di sana. Bagaimana gotong royong, dan itu yang dilestarikan untuk anak muda lah. Ingat, semangat perjuangan meraih cita-cita yang utama. Nah, makanya tadi, maka cita-cita ingin merdeka, maka kita juga apa sekarang direalisasi untuk anak muda, bahwa berjuang terus mengejar cita-cita. Nah, itu yang diambil lah. Jangan menang kalah. Ketepuan di sini. Nah, itu kada anu lah kayak itu. Nah. Nah, bakal hilang capek kamu ini.
2: Nah, bujur pulang.
0: Nah, jangan lain lagi zamannya kita.
1: Oke, okay, udah ada tambahan?
0: Itu aja.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak Salkani, Neza dan juga Erwin yang sudah sharing-sharing ya kepada kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan bisa bermanfaat gasan supaya kita menjadi lebih bangga lagi nih dengan Kalimantan Selatan ya. Terima kasih Anissa ucapkan untuk yang sudah setia bersama kita, dan terima kasih juga yang sudah bergabung tadi ada Pak Amrullah ya. Mudah-mudahan Bu Hanpian sehat semuanya selalu, dan kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Padiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kementerian Pertanian melaksanakan gerakan tanam serempak nasional yang digelar secara serentak di 20 provinsi dengan total luasan ini mencapai 50 ribu hektar. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Pelaksanaan gerak tanam serempak pada Jumat 22 Mei 2026 kemarin ini berlangsung lancar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan ini dipusatkan di Kota Banjarmasin tentunya. Dan kegiatan yang berlangsung di lahan CSR Brigade Pangan Sipodale menjadi bagian dari percepatan tanam guna mendukung program swasembada pangan nasional berkelanjutan. Kegiatan diinisiasi Kementerian Pertanian melalui unit pelaksana teknis Kementan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. Demikian Habar Pro 4 pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Dal Sanok Seberatan bersama dengan Ulun Kian yang mengawani Bebon Pian Seberatan sampai kena pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya pendengar RRI Banjarmasin Seberatan, kadang kita tuh sibuk banar lawan aktivitas sehari-hari sampai lupa menjaga kesehatan diri kita sendiri ya. Padahal ada satu hal Dal Sanok Perempat yang rancak tuh dianggap sepele, tapi dampaknya tuh besar gesan awak kita jua. Yaitu adalah tekanan darah tinggi atau yang ngarannya hipertensi. Nah, karena itu Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri Korwil Kalimantan Selatan ini membawai atau mengajak ya seluruh masyarakat gesan lebih peduli terhadap kesehatan ginjal dan tekanan darah melalui kegiatan Hari Hipertensi Sedunia tahun 2026. Acaranya terbuka dan Sanak Perempat lah gesan umum dan gratis. Dan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Mei 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, yang mana bertempat di Pendopo Wali Kota Banjarmasin. Nah, di sana itu ada banyak kegiatan seru dan bermanfaat Dang Sanak. Contohnya, senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, dan tentunya door prize menarik untuk peserta yang beruntung. Jadi, jangan tunggu sampai sakit dulu, hanya bebuan pian atau diri kita peduli dengan kesehatan ya. Yuk ajak keluarga, kawan, dan tetangga gasan hadir dan umpat memeriahkan kegiatan ini. Hari Hipertensi Sedunia 2026, kenali tekanan darahmu, jaga ginjalmu, sehatkan masa depanmu. Pernefri Korwil Kalimantan Selatan bersama kendalikan hipertensi untuk Indonesia yang lebih sehat.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Selamat Bayi Sukan dan Sanak Perempat Seberataan, masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya. Dan seperti biasanya sekarang kita sudah bersama dalam program Dandaman Banua, di mana Ulun akan memberikan informasi mengenai rekomendasi kuliner yang tentunya ini bisa menjadi penambah nafsu makan bebuan pian semuaan. Karena biasanya di pagi hari itu ada dua tipe orang. Yang pertama itu adalah tipe yang mungkin ini karena kau sarapan berat ya, karena kau makan nasi, karena kau makan roti, cuman bisa minum susu, minum jamu mungkin, atau minum cuka apel kah. Tapi aneh sih kalau misalkan minum cuka apel di pagi hari ya, itu bisa mengolah perut langsung mules sebenarnya. Tapi ada juga yang biasa dan sanak perempat. Kemudian yang kedua itu adalah tipe orang yang pemakan. Nah, Ulun adalah tipe orang yang kedua ya, pemakan. Karena kalau misalkan kada sarapan di pagi hari itu rasanya kayak ada yang kurang aja kayak itu nah dang sanak perempat. Oleh karena itu, untuk buan pian semuanya yang mungkin tipe makan berat juga, tapi belum ada lagi aku nafsunya nah kian, oke. Okay. Ulun akan coba membangkitkan nafsu makan buan pian semuanya dengan merekomendasikan. Hari ini, Ulun akan mengajak bebuan pian seberatan untuk mengenal makanan khas Kota Malang yang menggugah selera. Kota Malang dan sanaklah ini adalah kota yang bisa dibilang adalah kota pelajar, karena di sana itu banyak banar anak-anak perantauan dari kota Banjarmasin. Jadi jangan kaget kalau misalkan bebuan pian ke Malang terus banyak tetamu orang-orang Banjar ya, karena memang rata-rata orang-orang Banjar itu berkuliah dan menempuh pendidikannya itu di sana seperti itu, dan kada sedikit melanjutkan kehidupannya pun juga tetap berada di Kota Malang. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu adalah Bakso Malang. Kada hanya bakso, makanan khas Malang yang satu ini dang sanak jua dilengkapi dengan mie kuning, bihun, tahu, sawi, dan tauge. Perpaduan rasa gurih dan tekstur yang beragam ini menjadikan Bakso Malang sajian yang kada boleh dilewatkan dang sanaklah. Mencari Bakso Malang yang legendaris, bebuan pian itu bisa ke salah satu warung bakso yang mungkin namanya tidak bisa Ulun sebutkan ya. Tapi alamat dari warung bakso yang sangat terkenal di Malang ini dang sanak itu berada di Jalan Batanghari, dan itu ujar sudah berdiri sejak tahun 1977. Harganya pun mulai dari Rp2.000 per bijinya sampai dengan sekitar Rp35.000 per porsi. Namun bebuan pian masih menyambat itu larang dang sanak perempat, buhan pian harus langsung cobai. Bedanya Bakso Malang dengan bakso yang mungkin ada di kota kita tercinta ya, karena Bakso Malang itu wah luar biasa. Rasanya tuh memang legit, gurih, asin, ada juga. Dan juga tentunya yang paling ikonik dari Bakso Malang ini adalah tahu putihnya. Aduh, itu menggugah selera banar. Kemudian yang kedua, setelah ada Bakso Malang, di Malang itu juga ikoniknya adalah bakso bakar ya. Ini adalah makanan khas Malang yang kekinian, beda lawan bakso pada umumnya, nang disajikan dalam kuah panas. Bakso bakar ini diolah dengan cara dibakar di atas bara api. Ngarannya aja bakso bakar ya, karena mungkin jadi bakso kukus atau bakso goreng ya. Nah, bakso bakar ini biasanya diolesi lawan bumbu khusus yang manis dan pedas, dan bebuan pian itu bisa menikmati bakso bakar dengan harga pertusuknya kurang lebih sekitar Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Jadi tinggal dipilih, bebuan pian adalah tipe pemakan yang berkuah atau tipe pemakan kering. Kalau berkuah, monggo, silahkan dicoba Bakso Malang. Tapi kalau misalkan bebuan pian adalah tipe pemakan makanan kering, maka bisa dicoba yang namanya bakso bakar.

disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol,

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan Kian dan Sanak Perempat, rekomendasi kuliner dari Kota Malang tentunya ya. Ada bakso Malang, ada bakso bakar, dan yang berikutnya yaitu adalah cui mie ya. Menjelajahi Malang itu memang kada lengkap tanpa mencicipi hidangan yang namanya cui mie ya. Sekilas makanan khas Malang ini mirip dengan mie ayam atau bakmi ayam, tapi dengan isian yang berbeda. Khas cui mie ini terletak pada ayam cincang berwarna putih dan bawang goreng yang melimpah. Sayuran segar seperti selada dan daun bawang ini menambah aroma sedap ya. Banyak tempat menawarkan cui mie, salah satunya Depot Hok Lai di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berdiri sejak 1946. Dan seporsi cui mie ini dijual sekitar Rp15.000 per porsinya. Aduh, tersebut tadi namanya. Ya, pokoknya untuk Buan Pian semuanya yang mungkin suka dengan bakmi ayam atau mie ayam, tapi ini berbeda ya, ini adalah cui mie, maka Buan Pian bisa ke satu depot yang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kota Malang. Dan ini sudah lebih tua dibandingkan tadi ada satu warung bakso legendaris ya. Kalau warung bakso legendaris itu berdirinya sejak 1977. Nah, kalau cui mie ini depotnya sudah berdiri sejak tahun 1946. Ini sudah senior dan pastinya sudah bisa diakui dang sanak. Oke, yang berikutnya adalah Soto Lombok. Walaupun dang sanak hidangannya itu bernama Soto Lombok, hidangan ini bukan berasal dari Lombok, melainkan dari Jalan Lombok yang berada di Malang. Berdiri sejak tahun 1955, ada sebuah kedai yang sudah membuat hidangan yang satu ini dan membuat hidangan ini menjadi makanan khas Malang yang legendaris. Ciri khas makanan khas Malang ini terletak di kuah bening kekuningannya yang kaya rasa. Isiannya beragam, mulai dari suwiran ayam, seledri, tauge, kol, sampai dengan kentang. Taburan koya ini menambah tekstur dan gurih pedas soto ya, membuat makanan khas Malang yang satu ini semakin nikmat. Seporsi soto ayam dibanderol dengan harga sekitar Rp25.000 per porsinya. Jadi kalau misalkan Buan Pian itu suka dengan hidangan yang soto-sotoan ya, apalagi yang mungkin kalau ke Jawa itu beli soto Lamongan, soto Surabaya. Nah, jangan lupa kalau ke Malang itu coba yang namanya Soto Lombok. Yang berikutnya atau yang terakhir, ini juga adalah salah satu hidangan yang ulun pernah dulu memakan sate yang satu ini. Namanya adalah Sate Kelinci. Sate Kelinci ini adalah makanan khas Malang yang berisi rasa lembut dan gurih. Sensasi pedas manis dari bumbu kacang berpadu dengan kecap, bawang goreng, dan jeruk nipis melengkapi kelezatan setiap gigitan dari sate kelinci. Daging kelinci dan sanak yang diolah dengan bumbu rempah khas menghasilkan rasa gurih dan tekstur yang empuk, dan ini menjadikannya sebagai salah satu makanan khas Malang yang digemari oleh banyak orang. Nah, sate kelinci ini bisa Buan Pian nikmati dengan harga mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp25.000 per porsinya. Kalau kada salah juga selain dari sate kelinci itu pun kada salah ya, ada juga namanya sate kuda tuh. Ulun lupa, dulu waktu ulun kecil mandi di pemandian air panas di Kota Malang ya, tapi ulun lupa tuh nama pemandian air panasnya tuh apa kayak itu nalo. Dan ketika lagi break atau sesudah ulun mandi nih, ulun tuh dibari sate kelinci atau sate kuda oleh abah ulun. Nah, itu yang maulah ulun tuh jadi ingat dengan momen-momen waktu ulun kecil. Kayaknya sih sate kelinci ya, karena kalau sate kuda kayaknya bukan di Malang sih, tapi di mana kayak itu. Nah, pokoknya ada juga tuh sate dari daging kuda. Tapi wajib dicoba dang sana ketika berkunjung ke Malang, itu sate kelinci harus masuk dalam kuliner yang Bubuhan Pian hendak cobai di kota tersebut. Demikian dang Sarak Berempat rekomendasi kuliner ya di pagi hari ini, tentunya edisi 23 Mei 2026. Rekomendasi kuliner

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs

Alodok.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

0: Sabat Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, kasus kehamilan risiko tinggi di wilayah kerja Puskesmas Gadang Hanyar masih tergolong tinggi. Pada 2025 tercatat sebanyak 101 kasus dari total 240.000 hamil. Data tersebut disampaikan dalam dialog Indonesia Sehat di RRI Pro 1 Banjarmasin pada Jumat kemarin. Dialog menghadirkan Bidan Ahli Muda Jumaah SST BDN dan Bidan Farah Fahmi Madani SST. Kehamilan resiko tinggi ini merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan komplikasi bagi ibu maupun janin. Karena itu kondisi ini memerlukan pengawasan medis yang lebih intensif selama masa kehamilan. Menurut Farah, tingginya kasus dipengaruhi berbagai faktor kesehatan dan perilaku masyarakat. Kondisi ini bisa meningkatkan resiko komplikasi persalinan sampai dengan kematian ibu dan bayi. Sementara itu, Jumaah menjelaskan faktor yang paling sering ditemukan dikenal dengan konsep 4T. Faktor tersebut meliputi terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak melahirkan. Selain faktor 4T, risiko kehamilan ini bisa dipengaruhi riwayat penyakit ibu dan kondisi kehamilan tertentu. Di antaranya hipertensi, diabetes, preklamsia, sampai dengan kehamilan kembar. Ibu hamil juga diminta segera memeriksakan diri apabila mengalami tanda bahaya kehamilan, dan tandanya ini meliputi pendarahan, sakit kepala hebat, penglihatan kabur, sampai dengan gerakan janin berkurang. Demikian Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Masih bersama dengan Kian dan Sana Perompat Seberataan di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Sekarang kita sudah bersama dalam ruang UMKM, di mana Ulun akan memberikan informasi tentunya gasan UMKM yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya ya. Entah itu tips dan trik strategi marketing atau mungkin peluang atau ide bisnis yang cocok untuk bebuan-bebuan semuanya yang hanya terjun ke dunia UMKM di tahun 2026 tentunya. Jangan kemana-mana, sambil Ulun dendangkan kembali musik-musik Banjar terlebih dahulu, nanti Ulun akan kembali lagi pasti untuk memberikan informasi seputar UMKM yang tadi sudah Ulun sebutakan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur.

Sesuai dengan yang tadi sudah ulun sebutakan dan sanak perempat, kalau ulun akan memberikan informasi mengenai UMKM, entah itu strategi bisnisnya kah, entah itu ide atau peluang bisnis di tahun 2026. Nah, jadi ulun hari ini akan memberikan informasi mengenai strategi utama agar bisnis Bebuan Pian atau UMKM ya, itu bisa tumbuh di tahun 2026. Kita mulai aja langsung dari yang pertama, dan sanak perempat tentunya, adalah mengadopsi digitalisasi secara strategis ya. Digitalisasi di tahun 2026 ini kada lagi cukup sebatas kehadiran online atau penggunaan media sosial. Business owner atau UMKM owner lah ya bahasanya. Ini memastikan bahwa proses bisnis inti mulai dari operasional, pemasaran sampai dengan layanan pelanggan terintegrasi secara digital. Pemanfaatan sistem berbasis data ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, karena dengan digitalisasi yang tepat, maka bisnis atau UMKM Bebuan Pian itu bisa meningkatkan efisiensi, mempercepat waktu respon, serta memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Jadi dalam hal digitalisasi ya dan sanak perempat, itu ada banyak jenisnya dan disesuaikan lagi nih dengan kebutuhan UMKM atau kebutuhan bisnis Bebuan Pian semuanya. Ada yang mungkin digitalisasinya menggunakan sistem POS, itu adalah sebuah aplikasi penghitung keuangan, pencatatan keuangan, pemasukan pengeluaran digital yang memudahkan para pelaku bisnis untuk bisa melacak nih duitnya keluar berapa, duitnya masuk berapa. Nah, kemudian masih ada banyak lagi dang sanak perempat sistem digitalisasi yang bisa Bebuan Pian ambil kemudian implementasikan ke bisnis atau UMKM Bebuan Pian semuanya. Fungsinya apa kian? Ya tentunya dalam meningkatkan efisiensi, kemudian juga mengurangi operasional untuk hiring orang ya. Karena kalau misalkan Bebuan Pian sudah mengimplementasikan digitalisasi ini untuk menjaga keuangan bisnis Bebuan Pian bisa berjalan dengan lancar, maka ya otomatis Bebuan Pian bisa menghemat sedikit biaya operasional seperti itu. Kedua, yaitu adalah hal yang paling penting, tapi ini banyak orang yang menyepelekan dan mungkin bos kada mau tahu nih, yaitu adalah fokus pada customer experience. Jadi dang sanak, pertumbuhan bisnis atau usaha di tahun 2026 khususnya UMKM itu sangat ditentukan oleh kualitas pengalaman pelanggan. Konsumen kada hanya menilai produk atau harga, tapi juga kemudahan akses, kecepatan layanan dan konsistensi pengalaman di berbagai titik interaksi. Business owner atau owner UMKM ini perlu membangun pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memanfaatkan data gasan memahami perilaku, preferensi, dan ekspektasi bebuhan pelanggan. Karena pengalaman pelanggan yang positif ini tentunya akan mendorong loyalitas dan menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Kada cuma loyalitas dang sanak, karena ketika Bebuan Pian memberikan customer experience yang terbaik kepada pelanggan Bebuan Pian semuanya, maka otomatis kada hanya loyalitas yang akan terbangun di sana, tapi juga royalitas. Siapa sih yang kada mau diisi pelanggan yang royal?

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan Kian dan Sana Perempat ya, tentunya strategi utama agar bisnis UMKM Pebuan Pian itu bisa tumbuh di tahun 2026. Mengadopsi digitalisasi secara strategis, kemudian fokus pada customer experience, dan yang berikutnya yaitu adalah mengoptimalkan pemanfaatan data dan analitik. Jadi data itu menjadi fondasi utama dalam pengembangan bisnis modern dan sanaklah. Bahkan di tahun 2026, kemampuan mengelola dan menganalisis data ini akan menjadi pembeda antara bisnis yang tumbuh dan yang tertinggal. Bisnis owner perlu memanfaatkan data kadang hanya untuk pelaporan, tapi juga untuk prediksi tren, perencanaan strategi, dan mitigasi resiko. Keputusan berbasis data memungkinkan bisnis ini bergerak lebih presisi di tengah ketidakpastian pasar. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah membangun model bisnis yang fleksibel. Ketidakpastian ekonomi wayah ini dan sanak dan perubahan pasar menuntut kita berataan ya para pelaku UMKM fleksibilitas dalam model bisnis. Bisnis yang kaku itu tentunya akan ngalih bertahan menghadapi perubahan regulasi, perilaku konsumen, bahkan kondisi global. Bisnis owner atau UMKM owner ya, ini perlu mengembangkan model bisnis yang mampu beradaptasi baik dari sisi produk, layanan maupun cara distribusi. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan bisnis merespon perubahan dengan cepat tanpa mengorbankan stabilitas operasional. Dan yang terakhir, yaitu adalah investasi pada sumber daya manusia. Di tengah kemajuan teknologi, peran sumber daya manusia ini tetap menjadi faktor kunci pertumbuhan bisnis tahun 2026 ya. Karena menuntut tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keahlian teknis tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan adaptasi adalah kunci untuk mencapai bisnis agar berhasil gitu ya. Bahkan UMKM owner ini perlu berinvestasi pada pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan kah dan pembentukan budaya kerja yang mendukung inovasi. Tim yang kompeten dan adaptif ini akan menjadi aset strategis dalam menghadapi persaingan saat ini ya. Terlebih mungkin orang-orang atau SDM yang bergerak di bidang konten kreator gitu ya. Terus juga frontliner sebuah usaha gitu. Kemudian juga pelayanan, pramuniaga, segala macam. Nah, itu adalah hal-hal yang memang jadi pondasi juga. Jadi pilar ketika Pebuan Pian memiliki sebuah UMKM ya. Jadi kalau misalkan UMKM-nya ulun sorangan aja pangkian berjual wadai warak, ya itu berarti semuanya ada di Pian. Nah, sumber daya manusia yang harus Pian invest itu adalah orang-orang yang bisa membantu jalannya operasional Pebuan Pian. Contoh misalkan Pebuan Pian membuat sebuah wadai basah, kadang mungkin digawi sorangan karena pesanannya banyak, maka mulailah invest untuk hiring orang-orang yang memang bisa mengolah kue basah jua. Semakin paham orang itu mengolah kue basah, maka otomatis produk Pebuan Pian kada hanya berhasil, tapi juga akan menciptakan sebuah produk baru, yang mana itu adalah berujung pada inovasi dalam UMKM Pebuan Pian semuanya. Dan sana kita akan kembali bertemu di jam 1 siang nanti, karena di jam 12 siang, Pebuan Pian akan ditemani dengan suguhan lagu-lagu Nusantara atau lagu-lagu se-Indonesia. Jangan lupa makan siang, happy weekend, dan sana perempat, dan untuk Pebuan Pian semuanya, mungkin karena kemana-mana, selamat beristirahat.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Babak final kejuaraan provinsi atau Kejurpro Panjat Tebing kelompok umur Lead U19 dan U17 berlangsung meriah di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM Jumat 22 Mei 2026 sore kemarin. Sebanyak 22 atlet putra dan putri dari KU Lead U19 dan U17 yang mana merupakan perwakilan dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan bertanding di babak final. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kalimantan Selatan, Haji Hasnuryadi Sulaiman yang hadir menyaksikan babak final menyampaikan apresiasi atas keberhasilan gelaran kejuaraan provinsi tahun 2026. Menurut Sidin, ajang ini menjadi wadah bagi para atlet muda, khususnya gagasan mengasah bakat dan juga melatih mental dalam pertandingan. Sidin menyebutkan kejuaraan kelompok usia yang mempertandingkan atlet usia dini ini sangat bagus digelar karena menurut Sidin, selain gagasan menambah jam terbang para atlet nantinya, kawa terus berkembang, gagasan menjadi atlet potensial di masa yang akan datang. Demikian, kabar Pro 4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sangat kesal. Cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan catatan email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja dan tidak

Marasnya ih aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Pian ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian ini ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak Pian kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bara ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan yang bergizi, bulah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun nih sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun nih lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Elsan Seberatan izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya telah tiba. Ulun ucapkan kepada bebuan pian semuanya selamat menjalankan dan menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para pendengar Prompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli surga?" Saya menjawab, "Baiklah." Berkata Ibnu Abbas, "Itulah wanita yang hitam." Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya berpenyakit ayan hingga terbuka aurat. Maka doakan kepada Allah untuk kesembuhanku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika engkau sabar, engkau akan mendapat surga, dan jika engkau tetap meminta aku, aku doakan." Aku pun tidak keberatan. Wanita itu menjawab, "Saya akan sabar, tetapi doakan supaya tidak sampai terbuka aurat saya." Riwayat Bukhari Muslim.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Perompat, suara budaya Banjar.

0: Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekanawisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Abad Perempat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Tes bahasa dinilai menjadi salah satu penentu penting dalam membuka peluang pendidikan dan pekerjaan di era global. Hal ini disampaikan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau FTK UIN Antasari, Taibatun Nisa MPD dalam dialog Lentera Kehidupan di Pro 1 Banjarmasin Jumat kemarin. Menurut Sidin, masih banyak masyarakat yang menganggap tes bahasa hanyalah sebagai syarat administratif, padahal tes seperti TOEFL dan IELTS merupakan alat ukur kemampuan bahasa yang terstandar dan objektif. Koordinator Bahasa Inggris UPB UIN Antasari tersebut menjelaskan bahwa kemampuan bahasa asing sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan modern. Banyak buku, jurnal, dan referensi akademik penting masih didominasi oleh bahasa Inggris. Selain di bidang pendidikan, Sidin menilai tes bahasa juga menjadi gerbang menuju peluang global seperti beasiswa dan pekerjaan di perusahaan multinasional. Di era digital seperti ini, kemampuan komunikasi lintas negara semakin dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan. Demikian Habar Perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara...

Dan sanak seberataan masih Hedi Kawani dengan Ulun Kian tentunya. Sekarang kita sudah bersama di Pusparagam Nusantara. Segmen kedua di mana Ulun akan memberikan informasi mengenai budaya atau tradisi yang ada di Indonesia tentunya. Sambil masih Ulun dendangkan musik-musik Nusantara atau musik se-Indonesia untuk menemani siang hari Buan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Sebelum nanti Ulun akan kembali lagi.

Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Dan Sanak Perempat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, Pusparagam Nusantara kembali ya tentunya untuk menemani Bubuhan Pian. Dan sesuai dengan yang tadi sudah Ulun ucapkan bahwa di siang hari ini Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi ataupun kebudayaan yang ada di Indonesia. Siang hari ini Dang Sanak Perempat Ulun akan memberikan 4 ritual panen yang hanya ada di Indonesia tentunya ya. Sebagai negara agraris, pertanian ini menjadi sektor utama, bahkan penting bagi perekonomian di Indonesia. Karena hampir setiap kota yang ada di Indonesia mayoritasnya adalah petani. Sebagai negara pertanian, tentu ada masa panen. Nah, setiap tahun semua petani selalu berharap bisa menghasilkan panen yang besar. Panen besar setelah berbulan-bulan bekerja di sawah, saat panen raya terjadi, maka para petani pun akan menyambutnya dengan sukacita. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah ritual panen serentaun ya. Ini adalah upacara yang memperlibatkan ungkapan syukur dan doa masyarakat Sunda atas suka duka mereka selama bertani dalam durasi 1 tahun lamanya. Nah, biasanya ritual serentaun ini diadakan setiap tanggal 22 bulan Raya Gung sebagai bulan terakhir dalam perhitungan kalender Sunda. Selain ritual yang sakral, acara ini juga diselingi kesenian dan hiburan Dang Sanak. Bahasa lain, ritual ini dilakukan sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga sesama makhluk atau alam lewat sebuah kegiatan kesenian, pendidikan, dan sosial budaya. Diawali dengan pengambilan air di sumber yang sangat dikeramatkan masyarakat setempat. Kemudian air itu dicipratkan kepada semua orang yang sedang menjemput padi hasil panen. Setelah itu baru acara ritual serentaun ini dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan kesenian. Wow, ini baru mendengar ini nih Ulu nih, serentaun ya. Jadi ini merupakan ungkapan syukur gitu ya. Dari dari mana ya ini ya tadi ya. Pokoknya Sunda nih kayaknya ya. Karena ada perhitungan kalender Sunda tadi, bulan Raya Agung seperti itu. Lanjut, yaitu adalah ritual panen naik danggo. Ritual ini Dang Sanak juga sama sebagai bentuk rasa syukur tentunya kepada sang pencipta atas hasil panen yang sangat berlimpah. Ritual naik danggo ini adalah upacara yang dilakukan oleh suku Dayak Kanayat ya. Biasanya ritual ini dilakukan setiap tanggal 27 April di rumah adat suku Dayak. Prosesinya adalah bentuk aktualisasi kearifan lokal masyarakat Dayak Kanayat, Kalimantan Barat. Sehari sebelum dimulai, masyarakat ini harus melaksanakan batutu. Apa itu batutu kian? Batutu itu adalah memasak beberapa makanan sebagai simbol hasil pertanian masyarakat. Nah, makanan ini biasanya dimasak dari bahan ketan menggunakan bambu berukuran besar dan tumpi. Ya, kalau misalkan Bubuhan Pian mungkin ngali membahasakan makanannya, Ulun bahasakan mungkin semacam roti cucur ya. Baru ada 2 ya, ritual panen naik danggo, kemudian ada ritual panen serentaun, masih ada ritual metik dan ritual mapadendang bugis. Jangan kemana-mana, kita akan bahas 2 lagi, tetap bersama dengan Kian, hanya di Perempat FM. Suara Budaya Banjar.

Worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

Marasnya ih aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Sofian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau bulah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nang kau ulun gawi segan anak ulun ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan yang bergizi bulah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi agan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sana Berempat masih bersama dengan Kian tentunya ya. Kita masih melanjutkan tradisi atau ritual dalam panen yang ada di Indonesia. Tadi sudah ada dua Dan Sana Berempat. Yang pertama itu adalah ritual panen serentahun, kemudian ada ritual panen naik danggo. Dan yang ketiga berikutnya yaitu adalah ritual metik. Indonesia ini penuh dengan kejutan Dan Sana ya, karena kada hanya destinasi wisatanya aja tapi jua budaya dan adat. Nah, ritual panen yang satu ini, yang berikutnya adalah yang biasa dilakukan masyarakat Jawa, namanya ritual metik. Sebenarnya ada dua tradisi yang dilakukan saat panen. Daerah Jawa Timur biasanya melakukan metik sebelum panen datang. Kemudian saat padi menguning, masyarakat akan berdoa dan berharap sawah terus dijaga sampai terjadi panen besar. Nah, yang kedua dari tradisi metik ini adalah melakukannya setelah panen besar tiba. Biasanya masyarakat secara ramai akan melakukan ritual di tengah lapangan atau jalan-jalan sambil mengenakan pakaian adat Jawa. Puncak ritual ini adalah memasukkan padi ke dalam lumbung dan memanjatkan doa. Jadi ada dua kali ya diadakannya ritual metik ini, sebelum panen itu memanjatkan doa agar sawahnya ini tuh terus dijaga, tidak ada hama sampai panen besar tiba. Kemudian yang kedua setelah pasca panennya gitu ya, atau bahkan saat panen besarnya tiba. Dan biasanya masyarakat itu ramai-ramai melakukan ritual di tengah lapangan, jalan-jalan sambil mengenakan pakaian adat Jawa, dan puncak ritualnya tentunya memasukkan padi ke dalam lumbung dan memanjatkan doa. Dan yang terakhir yaitu adalah ritual Mapadendang Bugis. Pesta panen atau ritual panen Indonesia memang bervariasi dan unik Dan Sana ya, dan kali ini datang dari masyarakat Dusun Solomoni. Maksud ulun Salomoni ya. Tepatnya di Sulawesi Selatan atau kita kenal dengan etnis Bugis. Nah, ritual ini dilakukan bersama menumbuk padi dalam lesung panjang dengan lubang 6-12 yang biasa disebut palunggeng, menggunakan alat tumbuk khas suku Bugis yaitu alu. Ritual Mapadendang selain sebagai ucapan rasa syukur juga dilakukan gasan menyucikan gabah sampai akhirnya menjadi beras dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan demikianlah Dan Sana Berempat, tradisi atau sebuah ritual ketika hari panen besar telah tiba Dan Sana Berempat ya. Jadi memang kalau misalkan di Indonesia tuh ya, kalau misalkan kita lagi liburan atau hendak ngetrip, bisa juga Dan Sana sambil menikmati budaya dan kearifan lokal setempat. Karena biasanya melihat dan menyaksikan langsung, bahkan merasakan kearifan lokal yang ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia, tentunya itu merupakan satu hal wisata, termasuk wisata, dan itu juga punya cerita jadinya. Jadi kita liburan tuh kada cuman sekedar fun aja, tapi kita juga dapat sisi edukasinya seperti itu. Dan Sana jangan kemana-mana karena masih bersama dengan Kian. Kita masih punya waktu 1 jam lagi bersama dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Kabar perempat pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, peringatan Hari Hipertensi Sedunia 2026 di Kota Banjarmasin bakal dibuat berbeda dan sana karena dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hipertensi yang dikenal sebagai silent killer atau pembunuh senyap, Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri, Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan. Ini menggelar berbagai kegiatan edukatif dan promotif kesehatan di Balai Kota Minggu pagi 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipastikan terbuka untuk masyarakat umum dengan rangkaian acara mulai dari senam sehat, jalan santai, pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan kesehatan sampai dengan pembagian door prize menarik. Ketua Pernefri Kalimantan Selatan Muhammad Rudiansah mengatakan kegiatan ini sengaja difokuskan gagasan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini hipertensi dan penyakit penyerta lainnya. Dari kegiatan Pernefri Kalimantan Selatan dalam rangka World Hypertension Day mengadakan acara seperti senam sehat, cek kesehatan gratis, dan penyuluhan kesehatan. Tak hanya sekedar sosialisasi, masyarakat juga akan mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma di lokasi kegiatan. Dan menurut Rudiansah, kegiatan tersebut menjadi momentum penting gagasan melakukan screening kesehatan masyarakat secara luas. Mengingat hipertensi kerap tidak disadari penderitanya hingga memicu komplikasi serius, Sidi menegaskan hipertensi bukan penyakit sepele, mengingat tekanan darah tinggi yang tidak terkendali dapat memicu berbagai penyakit berbahaya seperti stroke, gangguan jantung, sampai dengan gagal ginjal. Rudiansah mengingatkan pentingnya disiplin mengontrol tekanan darah dan rutin mengonsumsi obat bagi penderita hipertensi agar komplikasi tidak semakin parah. Demikian, kabar perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Kang Sarung Berempat, sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, Lun akan memberikan informasi berita terkini yang ada di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kembali Lun dendangkan terlebih dahulu musik-musik Banjar sampai jam 3 sore nanti, sambil nanti menunggu informasi berita terkini yang akan Lun sampaikan.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

Sidang sendok seberatan, Satreskrim Polresta Banjarmasin Polda Kalsel mengamankan seorang pria berinisial ABD, 24 tahun. Sidin ini dilaporkan atas dugaan pengancaman dan pemerasan bermodal foto serta video vulgar milik mantan pacarnya pada Minggu 17 Mei 2026. Kasatreskrim Polresta Banjarmasin Kompol Eru Alsepa melalui Kanit Tipiter Ibda Tri Febriana Putra menjelaskan kasus ini berawal dari laporan wanita FH 24 tahun warga Antasan Kecil Timur di Banjarmasin Utara. Sidin mengaku mendapat ancaman dan pemerasan dari ABD. Mantan kekasih FH itu mengancam akan menyebarkan foto serta video vulgar ke channel grup Telegram bila tidak diberi sejumlah uang yang diminta. Karena takut, korban akhirnya menuruti permintaan pelaku, total uang yang ditransfer mencapai 11 juta rupiah. Dan dari keterangan korban, hubungan keduanya sempat dekat pada 2023 yang lalu. Dan saat itu mereka menjalani HTS atau hubungan tanpa status dan bertukar foto serta video vulgar. Atas perbuatannya, ABD dikenakan pasal 483 UU RI nomor 1 tahun 2023 tentang pengancaman. Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu maksimal 200 juta rupiah.

0: dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

Dangsa nomor 4, seorang pria muda diamankan warga pada Sabtu pagi 23 Mei 2026. Dia diduga hendak mencuri di satu minimarket di Jalan KS Tubun, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Informasi dihimpun oleh laman berita. Peristiwa ini bermula ketika lelaki itu terlihat hendak mengambil barang berupa minyak goreng kemasan. Warga sekitar nang curiga langsung menghentikan aksi dari pria yang satu ini. Keramaian pun dang sanak terjadi seketika di lokasi karena banyak warga dan pengunjung yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka memastikan terduga pelaku kada melarikan diri sebelum pihak berwenang datang. Kada lama kemudian aparat tiba di lokasi, terduga pelaku langsung dibawa ke kantor polisi Gasan dimintai keterangan lebih lanjut.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Warga Kota Parabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sadang Perempat di Kalimantan Selatan kebanyakan hanya mengetahui perempuan paruh baya ini sebagai seorang penyapu jalanan. Soalnya tiap hari perempuan paruh baya ini dan sanak rutin menyingkirkan beragam sampah dari jalan raya Kota Apam tersebut. Tapi ternyata ada banyak yang tahu bila wanita itu sekarang menyandung status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Mas Erah, 55 tahun sejak 2013 atau 13 tahun lalu jadi petugas kebersihan atau pasukan kuning. Kondisi ekonomi yang makin berat setelah ditinggal suami meninggal memaksanya turun ke jalan demi mempertahankan kehidupan keluarga dan memastikan anak-anak tetap bisa sekolah. Hampir setiap hari wanita parubaya ini dan sanak perempat memulai pekerjaan sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Tengah ketika sebagian besar warga masih tertidur lelap. Dengan sapu tangan, Sidin menyisiri jalanan Kota Parabai yang masih gelap dan sepi. Rutinitas ini bukan tanpa resiko. Mas Hera mengaku beberapa kali berhadapan dengan orang mabuk sampai dengan orang dengan gangguan kejiwaan. Namun rasa takut selalu dia kesampingkan karena memikirkan kebutuhan keluarga. Penghasilan yang kada besar maulah Sidin harus hidup hemat selama bertahun-tahun. Bahkan Sidin beberapa kali menahan keinginan pribadi demi memastikan kebutuhan sekolah anak-anak tetap terpenuhi. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai petugas kebersihan, Mas Erah tetap menyimpan keinginan memperbaiki masa depan. Di tengah kesibukan bekerja, Sidin memutuskan kembali menempuh pendidikan melalui program paket C untuk mendapatkan ijazah setara SMA. Keputusan ini sempat membuatnya minder dan pada usia di atas 50 tahun dia harus kembali belajar dan beradaptasi dengan suasana pendidikan yang sudah lama Sidin tinggalkan. Demikian Dang Sanak Perempat, informasi berita terkini yang bisa ulun sampaikan kepada Buan Pian semuanya di siang hari ini tentunya karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.53 waktu Indonesia Tengah, di mana itu artinya ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Ulun ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Buan Pian semuanya yang sudah mendengarkan ulun siaran dari mulai pukul 10 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun Awan yang akan mengawani Buan Pian seberataan sampai

0: Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK melalui Regional 14 Banjarmasin mencatat penyaluran kredit usaha rakyat mencapai 4,1 triliun rupiah hingga April 2026. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Regional Microbanking Head BRI Banjarmasin, Aruli Irsan, mengatakan penyaluran KUR di wilayah Kalimantan masih didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Nah, kedua sektor ini dinilai berisi peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Sidin, akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau memberikan peluang bagi pelaku UMKM meningkatkan kapasitas usaha. Kemudian selain itu, pembiayaan juga mampu memperluas lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Demikian Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas. Berjumpa kembali di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Sanak Perempat, pendengar RRI Banjarmasin, kadang kita tuh sibuk dengan aktivitas sehari-hari sampai lupa menjaga kesehatan diri. Padahal ada satu hal yang sering dianggap sepele nih, tapi dampaknya besar banget buat tubuh kita, yaitu adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, karena itu Dan Sanak Perempat, Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri Korwil Kalimantan Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan ginjal dan tekanan darah melalui kegiatan Hari Hipertensi Sedunia tahun 2026. Acaranya terbuka untuk umum dan juga gratis, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 dari jam 6 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Pendopo Wali Kota Banjarmasin dan Sarak. Jadi bakal ada banyak kegiatan seru dan bermanfaat, kayak senam sehat bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, konsultasi kesehatan, dan tentunya ada door prize menarik nih dan Sarak Perempat untuk peserta yang datang berkunjung. Jadi jangan tunggu sampai sakit dulu baru peduli sama kesehatan ya. Yuk ajak keluarga, teman dan juga tetangga untuk hadir dan ikut memeriahkan kegiatan ini dan Sanak Hari Hipertensi Sedunia ya. Dan kenali tekanan darahmu, jaga ginjalmu, sehatkan masa depanmu. Pernefri Korwil Kalimantan Selatan, bersama kendalikan hipertensi untuk Indonesia yang lebih sehat.

0: Ayo goyang dan sanak perempat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Oke, udah ada yang gabung ya. Langsung aja deh kalau gitu kita mau terima telepon. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Idu ya?
1: Iya. Kalau masuk ke teman diri ini nah kemana lah.
0: Iya, saya ada aja kok sebenarnya.
1: Berempat.
0: Abang Idu.
1: Kali yang terus
0: kok. Inggi. Abang Edwin mau request lagu apa?
1: Yang mana ada tuh?
0: Ada lagunya itu Ikan Dalam Kolam, Tilasan, Langkahi Mayatku, Bukan Cinta Biasa, Biarlah Merana, Ditikam Asmara, Penantian, Aku Bukan Rahwana, Bagai Sungai Mengalir.
1: Apa itu Adam loh?
0: Yang mana?
1: Aku Bukan Rahwana, ini mantap tuh ya Allah.
0: Aku Bukan Rahwana ya?
1: Iya.
0: Dikirimnya buat siapa nih?
1: Kirimnya ke sembatan aja nah. Wawan. Apa itu? Halo?
0: Bang Idoy.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih udah gabung. Oke, kita ke WA sekarang. Halo, ayo goyang. Halo. Halo. Kok gak ada suaranya? Halo. Oke, coba lagi aja ya. Kita mau terima lagi. Halo, ayo goyang. Oke, di TikTok juga boleh ya. Yang lagi stay di TikTok tinggal di tap-tap aja layarnya. Tolong bantuin tap-tap layar ya. Terus kemudian yang pengen request lagu bisa di TikTok tinggal tulis aja. Nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan dikirim buat siapa gitu ya. Oke. Gimana, kita mau terima lagi? Silakan yang pengen gabung di telepon biasa di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Itu Acil Iya ya? Oh, di Alabio Acil Yani ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Acil Yani, apa kabar?
2: Kabarnya baik aja.
0: Oke, okay. Apa itu? Giga, giga. Geri banget di belakang tuh, ngapain?
2: Ah, itu suara anjing.
0: Oh, dikira tadi ada ritual apa gitu.
2: Oh, ini kata bisa lo panggil.
0: Oh, begitu. Umur berapa?
2: Sekitar ya 20-an lebih lah.
0: Oh gitu ya, jadi itu yang lagi dijagain sama Aciliani ya.
2: Oh iya.
0: Aciliani mau request lagu apa? Celiani. Halo Celiani. Jaringan ya Celiani ya? Celiani.
2: Pilihannya apa? Adakah
0: pilihan? Ada pilihannya. Pilihannya ada Aku Bukan Rahwana, Ikan Dalam Kolam, Tilasan, Langkahi Mayatku, Bukan Cinta Biasa, Biarlah Merana, Ditikam Asmara, Penantian, Bagai Sungai Mengalir, Titip
2: Cinta. Ikan Dalam Kolam.
0: Ikan Dalam Kolam ya, dikirim buat siapa nih?
2: Dikirimnya buat Amang Idoy, Ama Alpi, Mama Mada, buat Abah Kalbi, buat Bereten aja nah.
0: Oke okay deh.
2: Awat, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Ciliani di Alabiu dan kita mau terima lagi, silahkan dan sanak di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Dan yang pengen request di TikTok juga boleh, tinggal tulis aja nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan dikirim buat siapa ya. Nanti kita bakal putarkan lagunya untuk Anda. Oke, okay. Bang Wandi di Kurau, halo.
3: Halo.
0: Iya, Bang Wandi.
3: Iya.
0: Bang Wandi mau request lagu apa?
3: Lagunya Aku Bukan Rahwana.
0: Aku Bukan Rahwana ya, dikirimnya buat siapa?
3: Sabar hari berapa buat Lukman Minor.
0: Heeh.
3: Punya siapa tuh si Yani lah.
0: Nggih.
3: Buat Irsa di Tanjung lah, buat Cabang itu.
0: Nggih.
3: Bayanti juga bertanya.
0: Oke, okay, siap.
3: Sawan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga untuk Bang Wandi yang ada di Kurau ya. Halo, ayo goyang. Oke, dicoba lagi. Kalau misalnya nggak bisa tadi, silahkan di telepon biasa boleh, di telepon WA juga boleh ya. Oke, halo, ayo goyang.
4: Yang yo.
0: Ya, Abah Kalbi.
4: Nggih.
0: Apa kabarnya Abah Kalbi?
4: Kabarnya nanti ya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya.
4: Ini kalau cuaca lagi panas kemarin.
0: Cuaca lagi panas?
4: Nggih, cuacanya okay. Panas.
0: Abah Kalbi lagunya ada Aku Bukan Rahwana, Ikan Dalam Kolam, Tilasan, Langkahi Mayatku, Bukan Cinta Biasa, Biarlah Merana, Ditikam Asmara, Penantian, Bagai Sungai Mengalir, sama Titip Cintaku. Mau yang mana? Yang mana?
4: Bagai Sungai Mengalir, kapan aja?
0: Bagai Sungai Mengalir ya?
4: Iya, itu aja nah.
0: Oke, dikirimnya buat siapa, Abah Kalbi?
4: Kita berdasarkan aja, penawaran
0: Inggi. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada 4 apa 5 ya? Sebentar. Udah ada 4 penelpon. Ada Bang Wandi tadi di Kurau. Terus ada Abah Kalbi di Sebamban 6 ya. Oke, kita mau puterin lagu dulu. Nanti kita akan terima telepon lagi dari Sanak Perompat. Dan langsung aja, yang tadi udah request, ada beberapa orang request Aku Bukan Rahwana, dilanjutin nanti Ikan Dalam Kolam.

0: Oke, kita mau terima telepon lagi dan sana pro 4 di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Sang, tolong puterin dulu, Sang. Itu aku mau bacain tadi ada di atas. Bentar. Lagi-lagi terus-terus. Lagi-lagi. Lagi-lagi terus. Lagi-lagi. Ada tadi Mama Alfi dua. Nah, ini dia. Goyang yuk Mama Alfi hadir, lagunya Biar Merana buat Bang Awan. Terima kasih banyak, semangat. Terima kasih juga buat Mama Alfi udah gabung. Terus lanjut lagi ke bawah dikit, Sang. Lagi. Lagi. Ada Bang Bahin juga, ayo goyang request lagu Akhir Sebuah Cerita. Itu dari siapa ya? Sebentar. Akhir Sebuah Cerita. Akhir Sebuah Cerita. Akhir Sebuah Cerita itu dari Imron Sadewo ya. Nanti kita putarkan buat Bang Bahin. Terima kasih. Katanya buat apa tuh? Sebentar. Buat bubuhan Kusen Haji Ahmad, selamat begawi. Terima kasih ya buat Bang Bahin. Terus kemudian ada Nur Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal pendatang baru dari Palembang. Terima kasih Bang Nur Hadi. Salam kenal juga Bang. Terus kemudian ada apa nih? Mau di tap-tap layar enggak, Bang? Boleh-boleh. Mantap kalau bisa tap-tap layar, tetap ini Bang ya. Terus kemudian ada Pak Tony Dadau Galing, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Tony dari Sambas ya, dari Dadau Galing ya. Terus kemudian ada siapa lagi sebentar? Udah habis ya. Silakan di komen lagi aja. Ada Acil Iya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Apa kabar Acil Iya?
1: Apa kabar Wan?
0: Alhamdulillah sehat Acil Iya, apa kabar juga?
1: Alhamdulillah sehat juga. Panas Wan, nah, cuacanya di sini.
0: Iya, lagi panas nih di sini, cuacanya juga sama nih.
1: Ya, lagunya apa aja Iwan?
0: Lagunya ada Tilasan, Langkah Himayatku, Bukan Cinta Biasa, Di Tiga Masmara, Penantian, Bagai Sungai Mengalir.
1: Penantian ya Iwan.
0: Penantian dikirim buat siapa nih?
1: Nah, salamnya buat Bang Hidoy tadilah, Bang Wandi juga di Kurau, Mama Madan, siapa tuh Kayane juga lah.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja yang gabung di sini.
0: Oke.
1: Okay. Salam.
0: Halo,
1: Inggi. Nah, halo.
0: Iya, halo.
1: Iya, buat Awan, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Acil ya yang ada di Pangambangan ya. Oke. Kita masih mau terima telepon dan sanak di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Apa tuh? WA dari Ariadi. Minta putarkan Biar apa tuh? Minta putarkan Biarlah Merana buat Ati Kubas, Idah Dangkah, Aluh Umbas, Enor Lancat, Sana Kerambas. Aduh, nama-namanya keren anu ya, kayak gokil-gokil nih. Untuk Panjul dan Anang Liur, Udin Jabuk, Amat Kecubung buat Awan. Terima kasih. Namanya ada-ada aja ya. Judulnya tadi Biarlah Merana ya. Oke, baiklah. Nanti kita akan putarkan. Dari Rita Sugiarto ya. Baik. Kita masih terima telepon dan sana sebentar. Untuk hari ini azan berkumandang pada pukul 15:44, berarti ada waktu sekitar 12 menit lagi ya. Halo, ayo goyang.
2: Mbak Awan.
0: Iya, waalaikumsalam Mbak Ama.
2: Ya lagi apa tadi? Padahal sudah mulai sembuh loh dari sakit, tapi habis makan nangka sama bubur jender sekarang nggak mual-mual gitu nih perut ulun.
0: Lagi sakit. Aduh, sekarang.
2: Nah, kemarin kan sakit hujanan gara-gara nonton balapan itu kan.
0: Yeah.
2: Nah itu sakit sekarang tuh nggak sembuh, cuman habis makan tadi makan nangka. Sebenarnya kan orang sakit makan nggak boleh makan nangka.
0: Inge.
2: Tapi ulun kan ngiler, kan dikasih teman, aduhai. Okay. Jadi nggak enak lah, nggak mudah gitu perut ulun. Ini lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Penantian, Tilasan, Langkah Himayatku, Bukan Cinta Biasa.
2: Langkah Himayatku aja, Gin.
0: Langkah Himayatku ya, dikirimnya buat ya, siapa dah nih?
2: Salamnya buat semuanya aja. Sebenarnya sih ada, cuman dia lagi ngambek sama ulun jara-jara. Ya, buat Bang Aman terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh ya. Halo. Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Mama Inur di Gambut.
0: Mama Inur di Gambut. Apa kabar nih Mama Inur?
1: Cuma sering.
0: Halo. Halo Mama Inur.
2: Halo.
0: Iya Mama Inur, gimana?
2: Alhamdulillah
0: digambut,
2: alhamdulillah
0: badan sehat ya. Mau request lagu apa?
2: Lagunya ada tuh yang gak ada pilihannya.
0: Pilihannya ada Penantian, ada Langkah Himayatku, Tilasan, Bukan Cinta Biasa, Biarlah Merana.
1: Halo.
0: Oke. Ya udah kalau gitu udah 6:04 karena waktu kita tinggal 10 menit lagi sebelum nanti kita kumandang azan. Kita bakal puterin dulu, ini ada lagu Imron Sadewo dengan Akhir Sebuah Cerita.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Dan Sadang Pro 4 hari Jumat 23 Mei 2000, maksud kami 1997 atau 29 tahun silam Dan Sadang Pro 4. Peristiwa tragis yang berdampak panjang melanda kota Banjarmasin. Amuk massa di pengunjung masa kampanye ini terjadi menjelang pemilihan umum saat itu, membuat kota Seribu Sungai laksana kota yang rusak akibat perang. Bangunan-bangunan penting terbakar, kios-kios di mana-mana dan cenderung kian tak terkendali Dan Sadang Pro 4. Namun rusuh baru terkendali setelah aparat melakukan tindakan tegas. Korban berjatuhan dari perusuh dan juga penjara. Mereka dimakamkan di pemakaman Jalan Ayani, kilometer 21 Banjarbaru. Belakangan, peristiwa itu lebih sering disebut sebagai Jumat Kelabu, sebagai bentuk pengingat betapa peristiwa itu merupakan sebuah tragedi. Bukan hanya tragedi kemanusiaan, namun juga menjadi tragedi ekonomi serta sosial politik yang kelam. Bagi generasi masa kini, Gen Z, peristiwa tersebut mungkin tidak begitu berarti. Namun bagi generasi milenial, generasi X, maupun di atasnya, Jumat Kelabu adalah peristiwa yang masih lekat diingatan, meski sudah dua dasawarsa. Apalagi bagi mereka yang ketika terjadi kejadian tragis itu tinggal di kota Banjarmasin, bukan hanya berdampak psikologis maupun sosial, karena ada indikasi peristiwa yang mengandung unsur SARA. Namun tak kalah berat bagi masyarakat kala itu Dan Sanak adalah dampak ekonomi. Kalimantan, khususnya kota Banjarmasin saat itu, seakan mundur belasan tahun ke belakang dibanding provinsi lain, khususnya yang berada di Pulau Jawa. Sempat muncul ketakutan investor luar untuk menanam modal di Kalimantan Selatan. Fasilitas-fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan tak berkembang. Jejaring bisnis, makanan dan juga minimarket sebagai penanda kemajuan sebuah kota tampak enggan melebarkan sayap ke Banjarmasin. Kondisi seperti ini berlangsung cukup lama, pendengar. Dan kini jejak-jejak rusuh masa itu hanya tersisa beberapa, berbentuk bangunan yang masih tegak, menjadi saksi betapa kelamnya hari Jumat saat itu. X Hotel A dan Mitra Plaza, dua ikon yang masih menjadi pengingat. Namun lambat laun jejak sejarah itu bisa menghilang berganti bangunan baru. Demikian pula dengan ingatan pada Jumat Kelabu yang akan lenyap, hanya tersisa ingatan generasi-generasi lama. Walaupun masih ada segelintir elemen masyarakat yang tiap tahun memperingatinya, tapi sampai kapan? Padahal merawat ingatan pada peristiwa seperti Jumat Kelabu akan menumbuhkan kepekaan sosial dan kepedulian antar sesama. Demikian Habar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
3: Tapi gak nyampe, Nek.
2: Ya.
3: Jadi

0: Oke, dan 94 udah sholat ya. Dan silakan yang pengen request lagi di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602 ya. Kita masih menemani dan 94 sampai nanti jam 5 sore. Masih ada waktu sekitar 45 menitan lagi ya. Dan langsung aja yang pengen request lagunya ada Tilasan, Bukan Cinta Biasa, Ditikam Asmara, Bagai Sungai Mengalir, Titip Cintaku. Oke, ada yang bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Mihat ya?
1: Ya.
0: Apa kabar Pak Mihat?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Pak Mihat mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa yang ada tuh?
0: Ada Tilasan, Bukan Cinta Biasa, Ditikam Asmara, Bagai Sungai Mengalir, Titip Cintaku, Air Mata Cinta, Benci Dari Benci.
1: Air Mata Cinta tuh siapa nyanyinya?
0: Air Mata Cinta yang nyanyi Maggie Z.
1: Ya tunjukin.
0: Oke, dikirimnya buat siapa nih?
1: Kirimnya buat Pudinkan.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Madan. Buat Bang Edoy, Bang Wandi. Buat Abang Uyun, warga Tabung Anen.
0: Oke. Okay.
1: Buat semuanya cekin lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Salam persahabatan selalu di kompak selalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Tunggu
1: lagunya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mihat udah gabung ya. Dan tolong sang ini bentar. Ada itu dong. Ada enggak di situ yang komen lagi? Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Bambang, apa kabar?
2: Baik, nah ini sudah jelas suaranya belum?
0: Kenapa tadi nggak jelas ya?
2: Suaranya sudah jelas sekarang. Katanya kemarin nggak ada suara.
0: Iya, begitu ya, oke. Aman-aman, iya. Berarti nggak ada. Sehat, alhamdulillah sehat. Ibu Bambang. Ibu Bambang sehat juga?
2: Alhamdulillah, selalu sehat. Loh, punya yang dari Happy Asmara belum?
0: Dari Happy Asmara?
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Ya, kalau yang pertama katanya Asmara.
0: Yang mana? Sebentar. Oh, yang di Tiga Mas Mara ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Dikirimnya buat siapa?
2: Buat semuanya aja, salamnya sampai Jess. Buat Bungawan mudah selalu sehat dan sukses. Terima kasih, salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bambang. Salam santun saudaraku dari Dedi Aceh ya. Oke, okay, terima kasih Bang Dedi yang ada di Aceh. Oke, okay. Kita masih tunggu telepon lagi. Oh iya sebentar, saya cek dulu ini lagunya udah diputar semua apa belum ya. Biarlah Merana tadi udah diputar, Imron Sadewo juga udah. Oke, berarti ada Air Mata Cinta dan Ditikam Asmara habis ini ya. Silakan yang masih pengen request di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.

0: Oke, kita mau terima lagi teleponnya. Dasana Pro 4, silahkan di 0895-3405-0953-9 dan di 0511-3252-602 ya. Dan masih ada tilasan. Ada Bukan Cinta Biasa, Bagai Sungai Mengalir. Ada Titip Cintaku, Benci Dari Benci, Semua Untukmu, Bidadari Cinta, Kacang Lupa Kulitnya. Terus kemudian Hitam Bukan Putih, Hati Ini Selalu Milikmu, Istri Diam-Diam, Cukuplah Cinta, Barabere, Magic Hibiniu, sama Menuju Terang ya. Halo Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Hanungan Rizky di Kendangan.
0: Dengan Bang Rizky?
1: Ya, Bang Rizky di Kendangan.
0: Oke, Bang Rizky mau request lagu apa Bang Rizky?
1: Ya, lagu dangdut kiranya, lagu dangdut kita.
0: Nggih, lagunya ada
1: lagu dangdut nih, Pertemuan lah.
0: Pertemuan dari siapa tuh?
1: Anu Rita Segirto.
0: Oke, dikirimnya buat siapa nih?
1: Yang teman lain yang Pertemuan Duit, lain yang surangan.
0: Oh, yang sendiri ya, yang Rita Segirto sendiri ya.
1: Ya, salamnya buat Bang Jo, Bang Aron, ya buat Yane, Oncamunnya.
0: Nggih.
1: Ya buat Lukman dan Busi, unung mamanya juga.
0: Inggi.
1: Ya buat nama Ohoy, ya buat cabaret aja nih, jangan siapa nih penyiarannya?
0: Awan.
1: Iyo, Bang Awan.
0: Inggi.
1: Nah, salam kenal Bang Rizky Awan naik kandangan.
0: Inggi, salam kenal juga.
1: Kayak baju aja di Banjar Masin nih.
0: Banjar sekarang sudah mulai mendung, tadi panas banget sih.
1: Iya panas banget, nak di mana mendungnya tuh kan?
0: Oh, nggak ada hujan di sana.
1: Iya, nggak ada hujan ya buat Abang Awan, cuma beden di Banjar.
0: Amin ya Allah.
1: Murajaki sebagai kaca bersihkan buat Abang Awan terima kasih. Assalamualaikum Bang Awan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung untuk Bang Rizky yang ada di kandangan ya. Oke, kita masih terima teleponnya dan Sanak Perempat. Jangan lupa untuk yang lagi di TikTok untuk di tap-tap layarnya ya. Dan kalau misalnya pengen request lagu juga boleh, silakan tinggal tulis aja nama penyanyinya dan judul lagunya apa dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Nanti kita akan bacakan juga dan Sanak Perempat. Dan oke, ada satu hal yang menarik ya. Ini yang lagi viral di media sosial Dasana Pro 4. Ini tepatnya dari Bangkalan. Sebuah momen unik dan juga emosional terjadi di depan gedung DPRD Kabupaten Bangkalan, di mana seorang mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Bangkalan Bersatu terlihat sedang berorasi keras di atas mobil saat aksi demonstrasi. Tapi di hadapan ayahnya, tepat di hadapan ayahnya sendiri yang merupakan anggota DPRD Bangkalan. Dalam video yang beredar luas, dan sanak sang ayah terlihat berdiri di antara rombongan pejabat dan aparat kepolisian dengan ekspresi bingung dan salah tingkah sambil tersenyum menutupi kegundahan di wajahnya. Kontras antara semangat anak yang menyuarakan aspirasi mahasiswa dengan kehadiran ayah sebagai wakil rakyat menjadi sorotan banyak orang dan sanak. Dan momen anak PSA bapak ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menuai berbagai komentar tentang dinamika keluarga, politik, dan idealisme anak muda. Dan bahkan di satu VT-nya juga disebutkan bahwa katanya bahwa jika ayah ini tersinggung dengan apa yang disuarakan anaknya, berarti belum cocok menjadi pemimpin dan Sanak Pro 4. Oke, halo Ayo Goyang.
2: Goyang yuk Bang Awan.
0: Ya, Bang Mawardi.
2: Lagunya apa Sanak?
0: Kenapa?
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya ada tilasan Bukan Cinta Biasa, Bagai Sungai Mengalir, Titip Cintaku, Benci Dari Benci, Semua Untukmu, Bidadari Cinta, Kacang Lupa Kulitnya, Hitam Bukan Putih, Hati Ini Selalu Milikmu, Istri Diam-Diam. Mau yang mana?
2: Yang itu dong. Coba-coba Bang, Benci Dari Benci itu lah. Saya bisa mendengar tuh lagu apa itu, lagu pop kah saja yang lain, dangdut lah.
0: Lagu dangdut ini dari Ashraf.
2: Wah, nah itu mantap lagunya, lagu Ashraf tuh.
0: Oke, dikirimnya buat
2: salam,
0: siapa?
2: Salam-salamnya
0: kan lah.
2: Salam-salamnya ya sendang-sendang kita Abang Jo di Pengaron.
0: Iya yeah.
2: Dan Lukman juga, sama Mama Indolnya, sama Mama Albi juga, Bang Albi juga, Muna Matapura juga, dan sama Bang Ali, Andri Bang T juga lah. Dan sama Bang Odin kan juga lah. Dan sama Herman juga ya kalau.
0: Yeah.
2: Nah, lagi di samping aja ya kalau. Salam masyarakat Bang Keluarga dari Bang Mawardi kita lah. Dan sambaratannya silahkan ya.
0: Okay.
2: Salam di kompak selanjutnya. Awan, makasih banyak atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
2: Salam dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Oke, ada lagi. Halo, ayo goyang.
3: Ayo goyang.
0: Dari siapa di mana?
3: Abang Ali.
0: Oke, Abang Ali silakan mau request lagu apa?
3: Yang pertama dia
0: berarti. Tilasan.
3: Tilasan nanti ya.
0: Tilasan. Ini saya nggak tahu apakah ini tilasan dalam bahasa Jawa ya. Kayaknya tilasan dalam bahasa Jawa sih.
3: Yang
0: apa?
3: Yang kedua dia berarti.
0: Yang kedua bukan cinta biasa.
3: Iya itu aja.
0: Dikirimnya buat siapa?
3: Abah Jo, Lawan Abdul Mardi. Sabarkan Jo nih.
0: Oke. Itu aja Bang Ali.
3: Ya itu aja nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita ke Abah Tiara nih. Udah lama banget gak ketemu sama Abah Tiara ya. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk. Assalamualaikum Mas Awan.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Abah Tiara?
4: Alhamdulillah, sehat Mas Awan.
0: Lama gak kedengeran ya Abah Tiara?
4: Iya, lawas ketemu stop, nah tapi menit itu aja anu Mas Awan.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat di sana ya Abah Tiara ya.
4: Iya.
0: Di sana bagaimana situasi keadaan?
4: Cuacanya di sini panas di sini
0: Mas Awan. Oh masih panas jam segini?
4: Iya.
0: Tapi Abah Tiara ini deket pantai apa enggak sih? Jauh ya?
4: Ya, kada ada pantai di Tanjung di sini, no, Mas Awan.
0: Oh, enggak ada di situ pantai ya?
4: Iya.
0: Oh, jadi di daerah apa nih? Di daerah ini ya?
4: Di daerah apa? Daerah tanah tinggi lah, gunung-gunungan.
0: Oh, di pegunungan berarti dingin ya? Harusnya ya?
4: Bila malam dingin.
0: No. Kalau malam memang dingin. Itu gunung apa di situ Abah Tiara yang maksudnya yang terkenal di daerah situ?
4: Tanjung di sini gunung kata petahu lah gunung apa apa ngarannya.
0: Itu tembus kemana tuh tempat Abah Tiara tuh di Tanjung daerah mananya?
4: Apa lintas provinsi arah ke Kaltim
0: memang. Oh yang arah ke bukit apa ke Gunung Rambutan itu ya?
4: Nggih. Oh. Tapi kami masuk Tanjung masih.
0: Masih masuk daerah Tanjung ya belum belum sampai ke situ ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kami ini daerahnya apa namanya Wirang. Habis itu Uya, Jahu, habis itu Gunung Halat.
0: Nggih.
4: Habis itu Gunung Halat, Batu Kajang, Gunung Ramuda.
0: Oh, berarti masih ada beberapa kabupaten lagi ya?
4: Iya.
0: Yang harus di apa sih namanya? Ada beberapa daerah lagi yang harus dilewatin gitu ya. Tapi Abah Tiara pernah ke daerah Kaltim enggak sih?
4: Ya dahulu lagi begawian di Kaltim juga no masalahnya.
0: Oh jadi bolak-balik aja Abah Tiara ya?
4: Aktivitas di situ ya.
0: Oh aktivitas di sana ya. Oke sekarang menetapnya di Wirang Tanjung aja ya?
4: Iya di Tanah Grogot sama Lampu Diam.
0: Oh pernah tinggal di Tanah Grogot. Nah kalau dari Wirang ke Tanah Grogot tuh berapa jam Abah Tiara?
4: Ini mau kita jalan kendaraan apa? Mungkin kayak laju bang.
0: Inggi?
4: 4 jam sampai anu masalahnya.
0: Oh nggak terlalu jauh juga ya Abah Tiara ya?
4: Iya mulai sini pun kekawanan IKN berjamnya 7 jam ya sampai juga.
0: Oh dari Wirang ke IKN cuma 7 jam doang?
4: Iya.
0: Tapi Abah Tiara belum ke IKN?
4: Belum.
0: Oh. Oke okay. Nanti main-main ke IKN saya juga belum Abah Tiara.
4: Sudah liburan ke sana.
0: Kalau kemana?
4: Kakak-kakak sudah.
0: Oh kakak-kakaknya. Keluarganya Abah Tiara sudah ada yang kesana tapi Abah Tiara iya, belum ya.
4: Pas ada kesibukan.
0: Inggi. Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kesana juga ya. Abah Tiara mau request lagu apa nih?
4: Lagunya apa tadi kacang lupa kulitnya aja nang Mas Awan.
0: Siap. Dikirimnya buat siapa nih?
4: Kirim salamnya buat Mama Manda.
0: Inggi.
4: Buat Mama Alki.
0: Inggi.
4: Sama.
0: Inggi.
4: Bang Maimuna.
0: Inggi.
4: Buat Bang Hakim, Bang Mehat, Bang Udin kan.
0: Nggih.
4: Guru Mulardi juga.
0: Nggih.
4: Ya buat semuanya aja nah Mas Awan.
0: Siap, siap.
4: Iya, buat Mas Awan dengan yang terbaik dan selalu.
0: Bang. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Abah Tiara.
4: Iya. Buat Mas Awan selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Tiara udah gabung. Oke, satu lagi kita terima. Halo, ayo goyang.
2: Oh iya,
0: dari Halo. Halo.
5: Pangeran.
0: Iya, halo. Siapa di mana?
5: Bang Jo di Pangeran, Mas Awana.
0: Oh, Bang Jo, apa kabar Bang Jo?
5: Alhamdulillah sehat, Mas Awana.
0: Kenapa jaringan ya, Bang Jo?
5: Jaringan udah ulun,
0: Mas. Oh, gitu. Bang Jo mau request lagu apa?
5: Lagunya ikut aja deh, Mas Awana.
0: Siap, dikirimnya buat siapa, Bang Jo?
5: Buat semua-semua aja, mudah-mudahan sehat aja.
0: Nggih.
5: Buat Mas Awan, mudah-mudahan sehat, selamat umur.
0: Amin.
5: Hidupnya berkah di dunia sama akhirat.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Bang Jo.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Oke, dan sanak perempat satu dong, tolong sang ada tadi yang nulis di situ lagi-lagi. Mana ya? Tadi ada request lagu soalnya. Sebentar. Oh, udah kelewatan kian berarti di bawahnya. Tadi ada yang request lagu remix apa gitu. Ntar pelan-pelan aja. Lagi-lagi, terus lagi, dikit lagi. Sebentar ya, ada sanak perempat ini. Oh ini, ada user, aduh panjang banget nih, user 100 lah ya. Ada request request lagu Setelah Jumpa Pertama. Itu siapa yang nyanyi ya, sebentar. Setelah Jumpa Pertama, Pertemuan Tita Sugiarto juga belum diputar nih, masih banyak ya. Setelah oke, Setelah Jumpa Pertama, mungkin saya puterin darinya ini aja kali ya, darinya Tasya Rosmala ya. Ada lagi gak tadi? Habis. Oke, udah ya. Ada Bang Syahri. Syahri Marabahan hadir, terima kasih Bang Syahri. Ya udah kalau begitu, saya mau puterin dulu ini Pertemuan.

Oke, dan sedang berempat menutup perjumpaan kita karena waktunya udah mepet banget. Terima kasih juga untuk owner Omah Pijat Banyuwangi Jawa Timur yang hadir ya. Dan menutup perjumpaan kita ada satu lagu bareng sama Tasya Rosmala dengan Setelah Jumpa Pertama. Sewan Kavi dan juga Sang-Sang pamit undur diri. Terima kasih di Ayo Goyang pada sore hari ini. Spesial lagu untuk Anda dan sedang berempat. Ini dia ada Setelah Jumpa Pertama, menutup perjumpaan kita.

Dan Sandang Pro 4, kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Warga kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sanak Pro 4 kebanyakan hanya mengetahui perempuan paruh baya ini hanya sebagai penyapu jalanan. Soalnya tiap hari beliau rutin menyingkirkan beragam sampah dari jalan raya kota Apam. Tapi tidak banyak yang tahu dan Sanak bahwa bila wanita paruh baya ini menyandang status sebagai pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja paruh waktu. Masrah, 55 tahun sejak 2013 atau 13 tahun yang lalu menjadi tugas petugas kebersihan atau jual pasukan kuning. Kondisi ekonomi yang makin berat setelah ditinggal meninggal oleh suami Sidin dan Sanak memaksakan untuk turun ke jalan demi mempertahankan kehidupan keluarga lawan memastikan anak tetap bisa sekolah. Hampir setiap hari Sidin memulai pekerjaan jam 2 pagi ketika sebagian besar warga masih tertidur lelap. Dengan sapu di tangan, Sidin menyisiri jalanan kota Barabai yang masih gelap dan juga sepi. Rutinitas itu kadang hanya tanpa resiko. Masrah mengaku berkali-kali berhadapan lawan orang mabuk hingga orang yang dengan gangguan jiwa. Namun rasa takut itu selalu dia kesampingkan dan Sanak dan memikirkan kebutuhan keluarganya. Penghasilannya kadang besar membuatnya harus hidup hemat selama bertahun-tahun. Bahkan Sidin berkali-kali menahan keinginan pribadi demi memastikan kebutuhan anak-anak sekolah tetap terpenuhi. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai petugas kebersihan, Masrah tetap menyimpan keinginan memperbaiki masa depan. Dan di tengah kesibukan, Sidin memutuskan kembali menempuh pendidikan melalui program paket C dan Sanak Pro 4 dan mendapatkan ijazah setara SMA. Keputusan itu sempat membuatnya minder, di mana pada usia 50 tahun Sidin harus kembali belajar dan beradaptasi dengan suasana pendidikan yang sudah lama Sidin tinggalkan. Namun berbuah hasil yang baik dan Sanak Pro 4. Dan kadang jarang Sidin juga harus membagi waktu antara bekerja lawan belajar sesuai dengan pekerjaan. Tubuh Sidin sering lelah dan kondisi yang juga kadang membuat kondisi yang sudah tidak memungkinkan lagi, tapi kadang membuat Sidin berhenti mengikuti proses pendidikan sampai akhirnya berhasil lulus dan Sanak Pro 4. Dan menurut Masrah dan Sanak, ijazah paket C kada sekedar hanya lembaran pendidikan formal. Bagi Sidin itu menjadi pintu gasan membuka kesempatan hidup yang lebih baik setelah bertahun-tahun bekerja di lapangan. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil, di mana di 2025 kemarin Masrah dinyatakan lulus paket C dan berhasil diterima sebagai P3K paruh waktu. Status itu menjadi pencapaian besar setelah lebih dari satu dekade bekerja di lapangan sebagai petugas kebersihan. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

veteran banget ya dengan 64 lagu dari Putri MF dengan Bagendang Nyeru, ada etnik, ada rap banjarnya juga, dan ada gamelan stylenya juga dengan 64. Jadi ini tuh satu lagu yang sudah menjadi apa ya, menjadi satu kesatuan yang keren banget, dan ini karya dari anak Banjar dan Sanak Perompat. Wah, luar biasa sekali ya. Dan setelah tadi ada Bagendang Nyeru menemani dan Sanak Perompat, itu tadi, ini adalah satu tradisi di zaman dulu ya. Mudah-mudahan gak akan kejadian lagi di masa sekarang. Jadi makanya itu anak-anak tuh harus benar-benar di apa ya, bahasanya itu dan Sanak Perompat harus benar-benar dijaga, jangan sampai keluyuran pada saat apa namanya, pada saat senja gitu ya, jangan main-main, takutnya dia disembunyikan makhluk halus dan Sanak Perompat.

0: sanak. Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengar akening.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada matan Bahari.

Dan sudah perempat, gak kerasa ya. Sekarang tuh udah hari Sabtu, besok udah Minggu. Berarti tinggal 3 hari lagi kita akan menjelang Hari Raya Idul Adha. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha tuh pada tanggal 27 Mei 2026, atau tepatnya di hari Rabu. Dan sana perempat, bagaimana, apakah Anda sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah kurban atau seperti apa? Dan sana perempat, atau masih kembali harus berkeban perasaan? Gak apa-apa, yang penting tetap euforia menyambut Hari Raya Idul Adha dengan persiapan begitu. Mungkin Anda ingin apa namanya puasa Arafah nanti, dan sana perempat dan sebagainya, ibadah-ibadah yang memang bisa menambah pahala kita di apa namanya di bulan haji ini. Dan sana perempat, mudah-mudahan semuanya lancar ya, dan apa namanya selesai ibadah-ibadahnya begitu. Dan kita doakan juga mudah-mudahan para jemaah haji dari Kalimantan Selatan juga pulang dengan selamat kembali ke kota masing-masing dan menjadi haji yang mabrur.

0: perempuan merupakan agen perubahan yang tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Perempuan adalah penentu peradaban suatu bangsa. Dalam catatan sejarah telah terpatri nama-nama Sri Kandi Agung yang pernah terlahir. Hampir di setiap wilayah terdapat perempuan tangguh yang mampu menjadi pionir perubahan bagi bangsanya. Tersebutlah sebuah nama, Ratu Jaleha dari Tanah Banjar.
1: Nama beliau itu sesungguhnya Jaleha, tetapi karena beliau ini seorang bangsawan, lalu biasanya disebut dengan sebutan terhormat, ya ini ada gelar putri begitu kan. Nah, kadang-kadang dengan sebutan Putri Jaleha, masalah di samping Putri Jaleha ada lagi sebutannya itu Ratu Jaleha. Lalu penyebutan ratu ini sampai hari ini digunakan untuk nama jalan, digunakan juga untuk rumah sakit. Di Martapura itu rumah sakit Ratu Jaleha.
0: Ratu Jaleha lahir pada tahun 1880 di Muara Laung, daerah aliran Sungai Barito. Sekarang berada di wilayah Kecamatan Laung Tahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Lalu, siapa sebenarnya Ratu Jaleha?
1: Nah, lalu ada yang mengatakan bahwa sebutan ratu itu karena Putri Jaleha ini sebelum ayahnya meninggal dihadiahi sebuah cincin. Ini cincin semacam pusaka kerajaan.
0: Ratu Jaleha terlahir dari orang tuanya, Sultan Muhammad Seman dan Nyai Salamah. Ayah Ratu Jaleha, Sultan Muhammad Seman, merupakan putra dari Pangeran Antasari, tokoh utama Perang Banjar.
1: Jadi Ratu Jaleha ini disebut-sebut karena aktivitasnya di dalam Perang Banjar. Nah, ketika Kerajaan Banjar di sini sudah hapus, dihapuskan oleh Belanda, tetapi perjuangan Perang Banjar itu tidak berhenti di situ. Dan ini berlanjut di daerah hulu Sungai Barito. Ini yang disebut dengan Perang Barito. Lalu mereka yang sekarang bergeser ke Barito itu antara lain yang mencoba untuk bertahan, yakni Pangeran Antasari berjuang bersama dengan anaknya, yakni Muhammad Seman.

0: Sebelum ayahnya meninggal, Ratu Jaleha sempat diberi cincin kerajaan dari ayahnya. Sejak saat itu, dia menggantikan ayahnya sebagai pemimpin perang tertinggi. Bersama suaminya, Gusti Muhammad Arsad, terus melanjutkan perjuangan ayahnya melawan penjajahan Belanda. Ratu Jaleha dapat menghimpun kekuatan dari suku-suku Dayak Dusun seperti Kenyah, Ngaju, Kayan, Siang, Bakumpai, dan suku Banjar selalu bahu-membahu di medan pertempuran.
1: Dia hidup di dalam daerah perjuangan membuat Ratu Jaleha ini terbentuk sebagai sebuah pribadi pejuang yang melihat bagaimana kakek bapaknya juga pernah berjuang melawan penjajah Belanda saat itu. Nah, dari sini Ratu Jaleha ikut serta di dalam aktivitas perjuangan. Nah, dalam proses perjuangan ini Muhammad Seman ternyata gugur, tetapi itu tidak menyurutkan semangat Ratu Jaleha untuk berjuang. Jadi perjuangan bapaknya, kakeknya, bapaknya dilanjutkan lagi oleh Ratu Jaleha.
0: Ratu Jaleha dianggap macan wanita yang tidak mau tunduk kepada Belanda. Kiprahnya dalam perang melawan Belanda berjalan 5 tahun dalam suatu pertempuran yang sangat tidak berimbang. Pada bulan Juni tahun 1905, Ratu Jaleha bersama pasukan dilumpuhkan dan ditangkap.
1: Informasi juga mengatakan bahwa Ratu Jaleha itu sampai tertembak di lengan, rambutnya sampai putus karena tembakan itu juga ya, pada saat usaha untuk menyembunyikan diri itu. Dan kemudian karena perjuangan yang panjang, beliau semakin fisiknya semakin lemah gitu ya, umur pun juga beranjak semakin tua gitu ya. Dan hidup di tengah hutan yang terus dikejar-kejar oleh tentara Belanda itu juga bukan merupakan suatu hal yang mudah. Sehingga akhirnya Ratu Jaleha juga dapat tertangkap. Kemudian dia juga akhirnya dibuang ke Bogor dan hidup di dalam pengasingan.
0: Setelah tertawannya Ratu Jaleha, maka berakhirlah Perang Banjar yang dimulai tahun 1859 dan Belanda dengan leluasa menjajah di bumi Kalimantan. Selama hampir 31 tahun, Ratu Jaleha bersama keluarga di pengasingan, kemudian diizinkan kembali ke Banjarmasin.
1: Jadi Ratu Jaleha setelah diasingkan, sekitar 1937, nah itu dia dikembalikan dari masa pembuangan ke Banjarmasin. Jadi akhirnya beliau itu 1953-an lah begitu. Ya, beliau itu wafat sebagai seorang pejuang wanita di Kalimantan Selatan.
0: Pada tanggal 24 September 1953, Ratu Jaleha berpulang ke Rahmatullah. Dimakamkan di komplek makam Raja-Raja Banjar di Banjarmasin. Walaupun Ratu Jaleha telah tiada, namun namanya tidak pernah sirna di hati rakyat Kalimantan. Ratu Jaleha menjadi simbol emansipasi wanita Banjar.

0: Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah dan sana.

Dasar yang keempat, stok hewan kurban di Kabupaten Tabalong dipastikan dapat mencukupi akan kebutuhan gesan Idul Adha Kaina, di mana Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Lawan Jua Pertanian, DKP3 Tabalong,

ini sudah memastikan kondisi kesehatan sapi-sapi ataupun hewan kurban, sapi dan kambing. Dan Kabid Peternakan Kesehatan Hewan DKP3 Tabalong, Suwandi, memadahkan sampai saat ini dan sanak stok hewan kurban sudah tersedia sekitar 1.200 ekor. Jumlah ini berdasarkan hewan kurban yang masuk ke Tabalong sudah didata dan maupun milik masyarakat atau jual belum atau jual yang belum terdata. Sedangkan kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan antara 960 sampai 970 ekor sapi. Ditambahkan dan sanak saat ini hewan kurban jenis sapi yang masuk di Tabalong berasal dari NTT, NTB lawan jua Sulawesi. Sapi-sapi nang itu berasal dari luar Tabalong, maka diwajibkan gesan menjalani karantina yang ditandai lawan adanya surat karantina. Dengan karantina ini dipastikan hewan kurban jenis sapi nang masuk ke Tabalong sudah menjalani proses vaksinasi untuk PMK lawan jua LSD. Dan sementara itu untuk kambing saat ini kada berasal dari luar pulau karena Tabalong sudah beberapa klaster bisi kambing Inguan Serongan. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

Dan sarang pro 4, kumandang azan akan berkumandang pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini. Kita dengarkan sama-sama pengajian surah An-Nisa ayat 135 bersama Syahrozi.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan saudara perempat, saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Allahu akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

dan Sanak Perompat. Untuk malam hari ini kami akan hadirkan untuk ceramah agama, pengajian dari Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin, nanti bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Sebentar lagi dan Sanak Perompat ini sekarang sedang doa bersama, dan nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung kurang lebih sekitar 5 menit lagi, dan tetap menemani Anda dengan sajian lagu-lagu Islami.

0: Serang Pro 4 saat kita akan bergabung bersama Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Kita akan ikuti untuk ceramah agama bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sewan Kafi pamit undur diri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن

0: اضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام يا ربي قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح شيخنا أبانا وأمهاتنا وقربتنا وزرنا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح جدي الشيخ محمد خطيب بن مفتي أحمد بن شيخ محمد أرشد البنجري ورسوله إبراهيم وذوي الحقوق عليهم الشيخ وتلامذتهم وذرياتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم في الدين والدين الآخرة شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم. هلمن نم dan adalah beliau yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lembut ketika bersalaman. Jadi apabila bersalaman lembut tangan sidin itu dan harum. Sahabat mengesahkan aku tidak menemukan sutra yang lembut kecuali aku dapatkan yang paling lembut adalah tangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bersalaman lawan Nabi itu melebihi seumpama apa menggatuk atau menyentuh sutra karena tangan sidin sangat lembut. Kemudian bersalaman dengan Nabi SAW itu tercium harumnya di tangan orang yang bersalaman itu 2-3 hari kemudian daripada harumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian ulama yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu tandanya mimpi bertemu dengan Nabi pas bangun itu ruangan itu harum sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya jasadnya saja, ruh sidin pun harum. Jadi itu mimpi Nabi mbak bangun itu harum benar sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya telah. Dan adalah Nabi itu adil dalam pembagian. Adil. Bilanya sidin dapat rezeki dibagi-bagi itu adil. Adil itu apa? Sesuai dengan keperluan. Ya ada nang banyak, ada nang sedikit sesuai keperluan. Sesuai pangkat. Sesuai keadaan. Jadi ada orang nang menyoal, engkau tidak adil wahai Muhammad, ujar orang Baduy. Orang Baduy ini orang Bedui, orang gunung. Jadi ujar Nabi, di mana engkau mendapatkan keadilan kalau aku kada adil? Nang paling adil itu adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuai keperluan orang nang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam. Jakanya misalnya kada bujur, niscaya orang Baduy tadi menyoal tarus. Tapi ini sekali itu aja bepander dijawab oleh Nabi, kalau bepander lagi artinya bujur Nabi. Pahamlah. Jadi jangan salah arti kan hadis ini tuh. Kalau berarti ada jua lah namang kritik Nabi kada sempurna. Bukan seperti itu. Dengan tidak menjawabnya orang Baduy tadi menunjukkannya kalau pandai lagi salahnya nang bujur Nabi, artinya mun aku kada adil, siapa nang adil lagi pada aku? Bujur. Jadi mengakui lalu berdiamlah orang Baduy tadi. Pahamlah. Kalau karena misalnya ada terdapat hadisnya itu, jangan salah arti. Karena mudah sekali orang kadang-kadang mengartikan berbeda dengan maksud, berbeda dengan runtutan daripada peristiwa itu. Oleh karena itu perlu kita mempunyai pengetahuan akan usulul hadis, yaitu tentang ilmu hadis. Sangat berani dalam peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat-sahabat mundur gentar, Nabi yang maju. Tapi kebanyakan posisi sidin di belakang. Kenapa? Karena sidin pemimpin. Pemimpin itu jika diperlukan di depan, jika tidak cukup anak buah aja. Sebenarnya kalau pemimpinnya nang badahulu kena bahaya. Nah, itu tergantung strategi daripada peperangan. Jadi kalau memang ternyata perlu turun ke depan, ya ke depan. Tapi kalau ternyata tidak diperlukan, di belakang saja. Cukup anak buah aja kan nang menghadapi. Tapi beliau sangat berani. Artinya suatu saat pernah di Madinah itu malam-malam hari yang gelap, tiba-tiba ada suara yang kencang dari arah luar kota Madinah. Orang-orang tak keluar. Orang-orang semuanya keluaran pada rumah. Ada apa itu, Jar? Ya takut diserang musuh, ya takut ada bencana alam, ya macam-macam. Sekalinya kada sampai lawas mereka keluaran pada rumah, Nabi sudah datang dari arah suara itu menuju ke dalam kota, menaiki kuda dengan tanpa pakai pelana. Jadi kudanya itu langsung dinaiki, kada pakai tempat duduk tuh. Nah, jadi orang nang ahli-ahli dalam berkuda itu, ya kalau dia tidak pakai tempat duduk tuh bisa jadi batisnya aja bekapit. Kalau nang pakai tempat duduk itu ya wajar aja bisa, kan ada tempat duduknya. Ada musrojan, artinya pakai pelana, ada pelananya, ada tempat duduknya, batis keandakannya ada, ya masih bagus. Itu gin ngalih jua ya kalau mengkada bisa berkuda itu terjungkang, mainnya bukahnya laju kada bisa menimbang terjungkang. Kadanya nang besar motor aja depan harus belajar berkuda gin ngalih jua ya kah. Nah neta jangannya kuda banyak bisi, kita belajarin berkuda kita ya ha? Cuma ngalih banar. Bahari ada kuda Mitsubishi kuda Bahari. Tahu ini kada lagi soal. Jadi Nabi SAW datang dengan tanpa pakai pelana kuda, beliau menaiki kuda, kemudian beliau mengatakan lanturau, kada usah takutan, kada ada apa-apa, aku sudah melihat ke sana. Jadi sahabat dalam keadaan ketakutan, sahabat tengah malam yang gelap harus keluar kota, ada suara seperti itu, Nabi sudah berdahulu. Jadi beliau sangat pemberani sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam peperangan. Ranggang, ada sela antara dua gigi seri. Jadi gigi itu sidin ada sedikit ranggangnya di tengah. Jadi gigi nang paling di tengah tuh, di tengah-tengah itu ada ranggang sedikit, kada nang ranggang banar pang. Ranggang sedikit. Dan kata sahabat-sahabat, biasanya dari situ memancar cahaya ketika Nabi SAW berpandir. Sallallahu alaihi wasallam. eta. Jadi bila isin bapandir keluar cahaya dari antara sela-sela gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya muflaj dalam bahasa Arabnya. Kita gin kawa juga itu ya kalau andaki silap. Apalagi mun silapnya emas. Jadi mun tertawa itu celing ya, tidak ada bunyinya. La ilaha illallah. Ada Rasulullah begitu sidin anu tersenyum, kelihatan gigi memancar cahaya dari sela-sela gigi Rasulullah SAW, ranggang sela antara dua gigi seri. Ini ciri-ciri fisik daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit tertawa. Jadi sidin kalau tertawa itu hanya tersenyum, tersenyum. Tapi kalau memang rame, kalau memang tertawa berlebihan, maka kelihatan nawajiz. Nawajiz itu apa? Gigi geraham yang kanan kiri ini kelihatan. Artinya tertawa kelihatan, tapi kadang sampai terbahak-bahak. Kada terbahak-bahak, kada nang belimpatan, atau cuma paling gancang sih tertawa itu kelihatan nawajiz gigi bagian samping-samping, itu gigi apa arahnya toh, gigi geraham ya, gigi geraham. Nah itu sampai situ aja, tidak sampai terbahak-bahak. Nah itu, jadi kadang-kadang Nabi tertawa lawan sahabat begayaan rame sih tertawa. Sahabat sampai mengatakan, pian begaya Rasulullah jar, aku begaya tapi bujur, kalau jar kau sidin, pang bujur, sidin begaya selalu dalam kebenaran. Kalau pang begaya mengeramput kada, begayanya begaya yang benar. Seperti ada seorang wanita tua doakan ulun masuk surga, kada harapan masuk surga ikam, ujar Nabi, pian nangis wanita ini hendak bulik. Dipanggil, wahai wanita tua, kalau pian masuk surga kada kayak ini bentuknya, baanom, babungas, cantik, cakep, enggak seperti ini gitu. Akhirnya dia tersenyum kemudian pulang. Jadi ada soal madahkan, tuda ibuna ya Rasulullah, pian begaya ya Rasulullah. Bujur kalau jorok aja sih, Den. Bujur karena apa ya, kita ini lah bertahan ada di sini kada harap masuk surga. Ada harapan, muha pina berhirang-hirang ya Allah, mbah itu awak pina latat, ada harapan. Kalau masuk surga putih bersih bagus ya Allah lah, ano mulus, apa jurang wah ini glowing kah? Jurang wah ini nah kayak itu, kerja nang kayak ini bang. Kalau ke ini kada masuk surga, tapi begitu masuk surga nanti, sebelum masuk surga dibangkitkan di padang mahsyar sudah bebagus berataan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah mereka berseri-seri yang memandang kepada Tuhan mereka. Jadi katanya ulama menunjukkan kita itu memandang dengan mata kepala kita, bukan dengan hati kita. Tapi tetap Allah Ta'ala itu kada berbentuk, tetap Allah Ta'ala itu kada berjasad, tetap Allah Ta'ala itu kada ada laisa kamitsli syai'un. Tapi kawa dipandang oleh mata zahir kita. Ada yang mengatakan mata batin, mata hati, ada sebabnya dalam Al-Quran ujar ulama, wujuhun, wajah-wajah, berarti memandang itu dengan mata yang ada di muha kita nenek, wujuhun. Jakanya misalnya kulubun hati, nah itu mata hati, ini kada wujuhun, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wa wujuhun alaihi alaiha basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah, dan seterusnya tentang keadaan yang lain. Banyak tersenyum. Nah itu jar Nabi SAW, tabassumu kali akhi ka sadaqah, walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jadi engkau tersenyum kepada saudaramu itu sedekah. Berakhlaklah yang baik, walaupun paling sedikit engkau bertemu kawan dengan wajah tersenyum, itu paling sedikit. Nah, hendak bagus lagi terdapat kawan beri duit, ya halana baguslah kini ta, ya halana kadang tersenyum aja ta, senyum-senyum ya halana kurihing-kurihing duit kosong neta. Nah, bagus lagi kalau misalnya kawan kayak itu, tapi punya kada ya kada apa-apa, yang penting paling sedikit, ujar Nabi, walau antal ko aho kabiwajihin tolik, ya kan. Nah neta, wajah tersenyum, Nabi tersenyum, tapi jangan labihan juga, ada yang melimpas senyum, ada yang melimpas senyum, kambing melimpas senyum juga ya Allah. Kelebihan senyum pulang neta, itu sambang lihum andakannya. Kelebihan senyum, merdu suara, ujar dalam hadis Nabi SAW bersabda, ma ba'asallahu rasulan illa hasanal wajhi wassaut. Oh, kama qala Nabi SAW, tidaklah mengutus Allah Rasul akan seorang Rasul kecuali bungas muha, suara bagus. Suara bagus, suara bagus itu artinya orang senang mendengar, indah, nyaman. Nang paling masyhur suara nang bagus adalah Nabi Allah Daud. Nang paling masyhur, nang paling bagus adalah Nabi Allah Yusuf. Nabi Muhammad lebih daripada itu semua, cuma ditutup oleh Allah dengan cahaya Allah. Jadi wajah Nabi itu ditutup dengan cahaya Tuhan, sehingga orang nang memandang Nabi itu kada kawa memandang lawas, curi-curi pandang aja kawa, kada kawa mandang lawas kawa. Jadi sahabat-sahabat tuh kada kawa bekisah Nabi, nang kawa bekisah Nabi tuh sahabat nang umur 7 tahun lawan Nabi, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, umur situ 7 tahun 8 tahun sudah bekadam lawan Nabi. Nah, inya kadada merasa haibah. Biasa aja Nabi itu rami itu pengelawan Nabi, tapi tidak kurang ajar sama Nabi, tetapi mereka lebih leluasa untuk memandang wajah Nabi, sehingga kau mengesahkan Nabi itu kayak ini, kayak ini, kayak ini. Nah, mengesahkan itu sahabat-sahabat yang halus-halus tadi. Kalau nang tua-tua kada ada nang waninya memandang wajah Nabi SAW, kada nang kawannya memandang wajah Nabi SAW, bahkan orang kafir pun kada ada nang waninya dan kada kawa memandang wajah Nabi SAW. Salah lawas kada kawa, karena ada cahaya Tuhan yang diberikan pada Nabi menutupi ketampanan Nabi. Jadi keindahan sidin, keelokan sidin itu tertutup dengan cahaya Tuhan tadi. Jadi nang kau mengisahkan sahabat-sahabat nang halus. Di antara tandanya ada, tidak ada satu wanita pun yang terpikat dan terfitnah dengan ketampanan Nabi, kada ada. Sementara Nabi Yusuf, berapa wanita inya nang terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf, ya kah? Karena ketampanan, keelokan, keindahan wajah Nabi SAW itu ditutupi oleh dengan cahaya Tuhan, ya, cahaya Tuhan. Jadi yang ada itu adalah mereka ta'zim dan ihtiram dan memandang dengan kagum, bukan memandang dengan syahwat, bukan memandang dengan syahwat, karena tertutup dengan cahaya Allah. Jadi Nabi Yusuf itu tampan, sangat tampan, makanya akhirnya banyak wanita yang terpikat. Ada seseorang panglima, malam-malam, tengah malam ya Allah, dipanggil oleh raja. Jadi datang ke istana raja, ini panglima nih, soalnya raja ini santai, sang orang-orang duduk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Raja kada guring lah biana. Makanya undak kada kau guring, jadi undak kio nyawa. Sebenarnya undak kada kau guring malam ini jar Raja deh. Kada kau guring. Sudah tadi guring, betul terbangun kada kau guring lagi. Jadi di kio ada apa gerangan jar? Iya am, tadi aku termimpi. Mimpi aku nih masuk surga. Alhamdulillah, ujar panglima tadi pian masuk surga. Cuma permasalahannya ada apa? Aku jadi bini-bini di dalam surga nih. Aku jadi bini-bini. Lalu waktu aku jadi bini-bini dalam surga itu, aku berpikir, mun aku jadi bini-bini nih, jadi baik aku jadi bini Nabi Yusuf aja sudah. Iya kalah. Jadi ujar panglima, kenapa jadi kayak itu raja? Pertama pian lain bini-bini raja lah, jar panglima itu ya kalah. Tapi andai kan pian bini-bini, kenapa jadi pian milih anu jadi bini Nabi Yusuf kada bini Nabi Muhammad SAW? Aku tak pikir jo kayak itu tadi jar, tapi betul aku berpikir saya itu Aisyah itu pencemburu orangnya jar. Kalau pina cemburu kena si dalam aku jar. Padahal mimpi aja ya kalau lah neta. Iya. Itu tawaan ya Allah. Jadi itu kisah kejadian benar adanya disebutkan dalam kitab, akan tetapi kisah itu artinya ada kisah lucu. Tapi lucu nang bujur karena ada kisah akan dalam kitab Ibnul Jauzi dalam kitab sidin. Wa kata, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlihat tampannya itu karena ditutupi oleh cahaya Allah. Cahaya Tuhan memang sengaja Allah Ta'ala menghendaki seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam merdu suara Nabi, fasih pada kata-kata. Nabi kita bersabda, ana afdalu man nataqa bidd. Aku adalah paling afdal, paling mulia orang nang bepandir dengan dod. Dod adalah huruf yang tidak ada pada bahasa manapun kecuali bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu diantara keistimewaannya adalah an-nutkhu bid-dod, yaitu mengucapkan dod. Kita aja orang Indonesia sini ya kalau hendak mengartikan wudu itu nulisnya wudlu. Ya kah? Ada yang nulis wudhu. Beda-beda. Karena apa? Dalam aksara atau huruf-huruf kita kada ada dot. Kada ada. Jadi waktu ada ditulis itu wudlu, ada yang nulis wudhu. Macam-macam ya. Bahasa Inggris kayak itu juga kada ada dot. Are you understand? Jadi bahasa Inggris kada ada dot. Bahasa napa aja kada ada dot. Nah, ada dot itu cuma bahasa Arab. Makanya ujar Nabi, aku paling afdal orang yang mengucap dengan dot, artinya dengan bahasa Arab, paling fasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya belajar bujur-bujur dot. Dot ya Allah, itu waktu kena dot. Mun sampai ke rumah dot berapa kali itu. Jadi wiritan dot sallallahu alaihi wasallam. Cerdik pada akalnya. Iya, pasti Nabi SAW pasti cerdik. Makanya ada sebahagian ulama itu mengatakan fatonah itu bukan sifat wajib Nabi. Karena Nabi pasti fatonah, sudah tidak perlu lagi pakai fatonah. Jadi sifat wajib Nabi itu cuma tabligh, sidik, amanah. Fatonah kada. Karena apa? Nabi itu pasti fatonah, enggak ada Nabi itu yang tidak fatonah. Itu ada yang mengatakan seperti itu, seperti Mufti Ahmad Pangeran di dalam buku Sidin Sabilul Mubtadin fi Ahkamid fi Ma'rifati Ahkamiddin mengatakan seperti itu. Artinya sifat wajib bagi Nabi itu tiga aja. Kadada fatona, karena fatona itu pasti bagi Nabi. Kada mungkin Nabi itu diutus dalam keadaan tidak fatona, tapi bukan termasuk sifat wajib gitu. Nah, dengan serta merta ada yang mengatakan
2: Kenapa fatona tidak dimasukkan? Karena fatona itu masuk dalam sidik tadi sudah. Sidik-sidik itu pasti fatona. Ada yang bilang tablik, tablik itu pasti fatona. Kalau tablik tidak fatona, bagaimana bisa menyampaikan tanpa fatona? Wah, kada, tapi itu adalah khilaf dan tidak menjadi masalah. Cerdik pada akalnya. Ada orang datang wadah Nabi Rasulullah, tetangga ulun ini nah, mahaur-haur benar sudah jadi padahi. Dia itu selalu mengganggu, selalu bikin keributan dan sebagainya. Jadi ujar Nabi isuk, ikam itu angkut barang-barang ikam andak di hadapan rumah. Bilanya ada orang nang betakun, padahal kan aku hendak pindah gara-gara tetangga. Itu aja Nabi. Jadi Nabi kada menyinggau tetangganya, kada. Tapi disuruh kayak itu isuknya dan anu, ya kah ya Rasul, iya aja ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pagi-pagi angkat barang-barangnya dia ke depan rumah, ya Allah ada orang melimpas. Bapaknya mah angkat-angkat barang mendadak pindah. Kenapa? Tetangga mengganggu. Datang pulang kawan. Kenapa anak kemana nih? Anda pindah, kenapa tetangga mengumah? Tetangganya waktulah kurang ajar benar jar. Datang pulang siku, harus banyak pada orang datangan. Tetangga ni kada nyaman di pandai orang taros. Lalu datangnya anu pun barang pemajaan, anu kita pulihkan kita ke rumah aja kita. Semasukkan kita ke rumah aja sudah awak ampe sudah. Tetangganya sadar, minta maaf. Akhirnya ampe kada jadi inya pindah. Lalu kemudian datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alhamdulillah ampe sudah tetangga ulun haru-haru ulun, nah ulun gawinjain gipian itu. Jadi Nabi nyata aja sidin, inya kan sopan, inya kan sopan, birnya orang banyak ya kalau ma dipadahi orang ma dipandir orang banyak sopan inya. Nah, kata ulama itu salah satu kecerdasan daripada Nabi SAW. Artinya tidak perlu menangani langsung datang menasihati. Tidak, cukup begitu aja. Hanya dengan sendirinya orang itu mikir. SAW. Belum lagi yang lain-lain. Banyak tentang bagaimana kecerdasan Nabi SAW. Menjaga kehormatan dirinya. Beliau selalu menjaga kehormatan diri beliau SAW. Kada pernah sidin tu bebaju kelihatan awak kecuali waktu ihram. Ihram tu gin liput baju sidin kada nang terbuka-terbuka ya kah, kecuali waktu tawaf, yaitu dengan ittiba, yaitu menyelempangkan menutupi sebahagian badan, sebahagian dibuka, ya kan? Karena memang sunnahnya seperti itu, sehingga tidak ada riwayat tentang bagian tubuh-tubuh Nabi yang di dalam, tidak ada. Yang ada cuma ketiak itu karena Nabi pernah sidin itu mengangkat tangan berdoa pada waktu sholatul istisqa sehingga terlihat bayadu ibtaihi, kata sahabat, terlihat putihnya kedua ketiak si sidin karena mengangkat tangan tadi. Dan demikianlah penjagaan sidin terhadap kehormatan diri sidin, dari segi berpakaian, dari segi berkelakuan. Yang bulat wajahnya, jadi orang melihat wajah sidin itu bagus, maksudnya bulat wajah itu maksudnya bagus, kada jenang harus bulat wara, kada, mun bulat wara apa bulat kada mungkin, cuma terlihat simetris, artinya simetris itu ukurannya pas gitu. Nah baguslah, bujur aja kah simetris itu bukan pas ukuran, bujur aja kah kadangnya salah pulang bepanderin ulun, ya Allah. Artinya bagus tuh nah, kelihatannya bagus. Ya kebulat tuh bulat, bagus misalnya ya kalau itulah sudah karena anu bagus sidin. Bulat tuh maksudnya bagus wajah sidin sallallahu alaihi wasallam. Ikal rambutnya, ikal tapi ujar ulama kada ikal nang model ikal banar. ya Allah, bergelombang tapi ikal, bergelombang tapi ikal. Tapi kadang ikal banar, kalau ikal banar itu kan ngarannya apa itu, keriting keribo kah, tahu juga. Itu lain itu, ini kadang bergelombang ikal tapi indah, sangat hitam warna rambutnya sallallahu alaihi wasallam, jadi hitam, hitamnya itu mengkilat seakan-akan nama yakhruju min dimas, seakan-akan keluar dari mandi, jadi model hanyar mandi terus sigar sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu kemudian di akhir umur sidin dihitung oleh, diperkirakan oleh para sahabat, tidaklah ada yang putih daripada bulu dan rambut Nabi, paling sekitar 17 lembar yang putih sallallahu alaihi wasallam. Kadang yang putih banyak benar dah. Umur sidin 61 lebih dalam hitungan bulan Masehi, tanggal Masehi, dan 62 lebih, artinya masuk 63 dalam hitungan bulan Hijriah. Selesai. Jadi sini kena ada nah. Di sini kena di ujung kitab ada kita tulis tentang perhitungan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada kena adanya di akhir kitab sesuai apa yang dihitung oleh ahli falak. Seumpama malam yang kelam, malam yang gelap artinya hirangnya, rambutnya luruh bersambung kepada cuping telinga, jadi sampai ke bawah telinga sini rambut sidin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada gundul, gundul itu kutika haji, makanya ulama mengatakan begundul itu makruh kecuali orang nang tulak haji atau umrah. Begundul mereka di mana, di Marwa ya kah, atau di apa, jumrah, jumratul aqabah kalau misalnya haji, jumratul aqabah kalau umrah itu di Marwa. Nah, selain daripada itu kata ulama makruh. Oleh karena itu ujar Nabi SAW, tuba lil muhalliqin, beruntunglah bagi yang mencukur, artinya yang begundul. Tuba lil muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah, tuba lil muhalliqin, beruntung yang begundul waktu haji dan umrah. Setelah itu wal muqassirin, dan yang memotong rambut, artinya nang begundul itu 3 kali lebih utama dibandingkan nang begunting aja bagi orang nang umroh dan haji. Adapun selain umroh dan haji kada usah begundul ya, kalau begunting aja, bilanya begunting itu ada aja lagi sedikit, biar nomor 1 kah beguntingnya, itu begunting aja, jangan lain begundul. Amun misalnya nang begundul tuh habis lalu, ya kalah pakai pisau cukur itu begundul, ngarannya punya masih pakai nang ketek-ketek nang bahan itu aja ya kalah, atau nang bemesin itu tapi masih ada aja rambutnya, itu kada begundul ngarannya lagi, itu namanya muqassir, yaitu memotong rambut saja, bukan mencukur. Kalau mencukur itu sampai ke bawah-bawahnya habis minta dah. Nah itu jadi bilanya bedanya antara al-halaq wa taksir. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya al-halaq wa taksir itu tidak harus habis. Jadi misalnya orang itu tuntung umrah atau tuntung apa namanya haji ya kalau di Mina, asal inya pakai pisau cukur itu namanya mencukur, tapi kalau pakai gunting itu namanya memotong rambut aja. Pahalanya nang mencukur 3 kali dari yang memotong rambut. Jadi nang jadi kan harus semuanyaan di sini aja kah, misalnya dulu kan asal tahalul aja tosret, tapi pakai pisau cukur itu namanya halak, tapi kalau pakai gunting itu namanya taksir. Jadi kada harus nang meneng bang ada itu nah. Soalnya meneng tu punya musim panas pian bah. Silau orang.
3: Musim panas di Mekah itu ya kalau meneng mana bah. Silau menyer. Itu.
2: Jadi alhasil itu fiqih, babnya fiqih. Malam yang kelam rambutnya luruh bersambung kepada cuping telinga, jadi sampai di bawah telinga sini rambut sidin, jadi gondrong tapi kadang nang gondrong banar, kadang nang sampai ke bawah itu, hitungannya lain gondrong nang sampai ke bawah itu apa yuk tahu apa adanya. Jadi Nabi itu sampai jummah wal wafrah, al jummah wal wafrah, yaitu tebal rambutnya sampai ke bawah telinga, sampai ke bawah telinga, tapi kada lebih daripada itu. Dan baginya dua bulu kanan dan kiri pada tubuhnya, artinya bulu sini itu terbagi dua kan, bisa kayak itu lah, ada kanan ada kiri bulu itu sidin makin bagus lagi. Nah kalau ini sahabat Anas bin Malik Jona mengesahkan melihat waktu Nabi hendak mandi, melihat Nabi itu bulu sidin itu terbagi dua belah tengah seperti, nah di tengahnya ini ada bekas daripada dibelah dada pada waktu hendak Isra Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, halus ya sidin, halus warna putih itu nana, kemudian ditutupi dengan bulu-bulu yang sebelah kanan dan kiri sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik namanya seakan sahabat nah halus pada tubuhnya, seakan-akan keduanya adalah kasturi yang sangat harum, artinya minyak kasturi yang sangat harum. Jadi minyak kasturi itu kan dari apa yo, dari binatang yang diambil cairannya itu kemudian diusapkan di bulu, makanya minyak kasturi itu bukan diculitakan di anu kada, di tangan atau di muka kada. Minyak kasturi itu cara pemakaiannya adalah dioleskan di bulu, bulunya itu dibawa bulu kah atau kain kata ulama, diolesi minyak kasturi kemudian dibawa aja, itu harumnya luar biasa. Tapi minyak kasturi nang bujur-bujur minyak kasturi lah, tapi lain kasturi kita sini lain lah. Lain disangka kena kasturi ampalam. Itu lain pulang neta. Ini ngarannya minyak kasturi, tapi dia itu dari binatang kijang atau rusa, kata ulama antara dua kemaluannya, kemaluan dekat depan dan kemaluan belakang, di situ ada cairan atau semacam paluh. Nah, paluh itu kena akhirnya mengkristal. Setelah mengkristal dia lepas. Lepas itu artinya terlepas daripada tubuhnya. Nah, paluhnya itu kena kalau sudah ditemukan kasturi itu bisa jadi dicairkan dengan sesuatu atau bisa jadi seadanya dioleskan di, karena sedikit sekali dioleskan di lembaran kulit atau mungkin kain atau bulu, dibawa bulunya harum sudah itu, diandak di rumah bulunya itu harum seruangan. Nah ini katanya ulama kayak itu di dalam kitab mengesahkan, tahu di sini ada jokah itulah. Kijang kan kita punya di sini, rusa ada juga ya Allah, kada pernah terdengar gua hanya dapat kasturi lagi lah. Nah ada kasturi ampalam aja, nang banyak bisi buahnya kijang ekstra. Lain kijang pulang, lain kijangnya ya Allah. Nah itu aneh, itu aneh memang luar biasa. Nah itu oleh karena itu kebanyakan daripada minyak kasturi itu sudah berupa dioles di kain atau di bulu, makanya di sini dikisahkan keduanya tubuhnya seakan-akan keduanya adalah kasturi yang sangat harum. Pahamlah, karena minyak kasturi itu sebetulnya tapi ya Nabi lebih harum daripada minyak kasturi, lebih harum daripada misik namanya itu, misik atau minyak kasturi dalam orang bahasa Melayunya. Dan tiada baginya selain keduanya pada jasadnya. Artinya semuanya jasad Nabi itu seperti itu bulunya, dua itu saja. Jadi terbagi dua, kanan kiri, kemudian baguslah. Yang paling harum manusia, jadi Nabi itu bilanya melimpas sidin 2 hari 3 hari tuh orang tahu sidin telah melimpas di jalan itu, karena harum yang ditinggalkan oleh semerbak jasad Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu. Jer orang ahli parfum tuh ngarannya anu farpon selamat tinggal. Allah, minyak harum selamat tinggal, artinya urangnya kan ada lagi, harumnya masih ada. Wah, itu larang tata. Larang ya Allah. Ada bahasa Inggrisnya tuh, cuma ingat tuh bahasa Inggrisnya tuh ada. Jadi parfum yang apabila orangnya kan ada, harumnya masih ada. Nah, itu. Ada kita ini parfum, bilanya ada parfum itu, wahinlah sekelilingnya ya Allah. Nah, nukar parfum nang anu ya Allah, nang baunya sengak, akhirnya batukan kawan dihiga, ada nang wahin kawan dihiga, kasihan orang itu mau kada menjadi manfaat jadi madarat neta ya Allah. Jadi ingat akan nang bejual parfum bilanya nang harum bapada harum, bilanya nang sengak bapada sengak. Jangan anu kada jelas. Kasihan tuan guru sidin mulai di rumah sudah bawa parfum harum, harus sampai ke masjid, ke majlis diculitinya parfum lang bau sengak sampai harumnya hilang, harumnya paham aja lah. Kadang ini terus terang aja apa adanya Mbak Kaisah. Kadang-kadang ya kalau ini tuan guru ini kadang-kadang dibari orang jua, dibari orang parfum harum anu minyak harum lang larang ya kalau orang bari pakai sidin nah enak ke majlis, sekalinya harus di majlis pas kiam neto diculutinya minyak harum nang 5 ribuan neto hilang harum nang larang tadi hilang. Handak kada manjulung tangan lah kada nyaman ya kala. Iya bang, siapa nang salah nenek tahu siapa kan nang salah, ngalih juga handak menyalahkan anut ya, kasihan juga ini ya kala nukar apa adanya duitnya. Ya, paham-paham ya. itu realita, ngarannya realita yang terjadi ya Allah. Jadi kenapa bahari itu ada Habib jar Habib al-musafahatu indal firaq yubashir biqulbil liqa, adamul musafahati indal firaq yubashir biqurbil liqa. Kada usah bersalaman bilanya hendak bulik itu supaya terdapat sikap. Taulah rahasianya kenapa. Sekalinya jar ada Habib Tuha juga madahkan nyawa taulah jar siden. Sebabnya banyak orang kadang-kadang tuntung makanan tangannya bau daging basalaman. Nah, jadi baik kada usah basalaman bilanya nang pemakanan. Sebenarnya apa, tangan bau daging disalah makan pada bah maginnya sengak lalu ya Allah. Jadi munnya misalnya nang kada itu kada apa-apa bersalaman bagus, kada apa-apa boleh aja waktu hendak berpisah bersalaman boleh, cuma jangan pas bau daging. Ada nang masih basah-basah kobokan ya Allah. Bersalaman jolohan tuan guru. Oh my. Ini nah itu jadi semuanya itu ada aturannya tapi tidak ada aturannya. Pahamlah. Artinya sebenarnya aturannya itu ya membibir pikir-pikir seorang ya lagi. Bagus kayak apa yang itu kan kehidupan sehari-hari kita tah, artinya serba salah tapi ya kata papa kalau niatnya ikhlas baik aja insya Allah kata papa. Ya Allah ya tahannya aja sudah dan paling keduanya selain keduanya pada jasadnya yang paling harum manusia lain Nabi harum. Napa aja Bapak Raksidin kalah dengan harumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan paling dermawan manusia telapak tangannya, maksudnya sidin tuh pemberi, telapak sanang sidin tuh dermawan. Kadada nang lebih dermawan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa aja sidin diminta di julung sidin, sampai kadada lagi sidin dijanji sini aja kena pulang ja sidin, kena datang campur kayak itu. Sudah kadada lagi tuh dan dijulung, dijanji sidin pulang kena isukah atau woi habakah dicari akan sidin pulang sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Sayyiduna Jibril, aku tidak melihat seseorang yang sejak dilahirkan sampai wafat seperti hatinya kekasihku Muhammad SAW yang sama sekali tidak pernah memandang kepada dunia. Jadi kada pernah sama sekali memperhatikan dunia, kada pernah sama sekali merasa perlu akan dun akan dunia. Makanya sidin disuruh diberi pilihan jadi nabi nang raja ataukah nabi yang hamba. Fakhtartu nabiyan abdan aju'u yauman wa ashba'u yauma. Aku memilih nabi yang hamba. Sehari aku kanyang, sehari aku lapar. Ya kah? Jangan jadi sidin, aku hendak jadi nabi yang raja. Niscaya kadada nang mengalahkan sidin. Pasti jadi raja yang sebenar-benar raja. Ini kepada Nabi Sulaiman. Jadi sidin badab. Suatu saat sidin menangkap bangsa jin. Jadi ujar Nabi SAW, jakanya misalnya aku kada menghormati akan doanya Nabi Sulaiman, niscaya bangsa jin itu tadi aku pasung di tiang masjid. Tapi karena aku menghormati daripada saudaraku Sulaiman, maka aku lepaskan. Karena saudaraku Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, berilah aku kerajaan yang tiada engkau berikan kepada seseorang setelah aku. Jadi kerajaan Nabi Sulaiman itu kan masyhur kekuasaan sidin, bangsa jin itu adalah anak buah sidin. Nah itu. Jadi aku lepaskan wajah Nabi SAW. Jadi Nabi beberapa kali berdapat lawan bangsa jin, dan ada sahabat-sahabat Nabi yang dari bangsa jin, ada dia seorang sahabat tapi dia dari bangsa jin. Ada waktu meninggalnya itu kan sembahyangan gaib bubuhannya, meninggalnya di gunung berupa ular yang berwarna kuning. Ternyata dia adalah orang yang beriman dengan Nabi jin, dan dia dianggap sahabat karena dia beriman dengan Nabi di zaman itu. Jadi sekalinya meninggalnya itu karena ia mendamaikan dua kelompok jin yang akan berperang. Jadi kelompok kanal sudah berhadap-hadapan, dia di tengah-tengah matinya. Jadi meninggal. Akhirnya sahabat di waktu itu di zaman Sayyidina Umar atau mungkin di zaman Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat pun ada yang mensolatkan jenazahnya dalam riwayat. Wah kata tangan harum syurah paling dermawan manusia telapak tangannya, dan jika mengucap salam orang akan dia atau bersalaman dengannya, ia mendapatkan dari tangannya harum syurga 3 hari dan malam, 3 hari dan 3 malam. Jadi harumnya itu sampai 3 hari 3 malam masih ada bakas bersalaman lawan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kau bersalaman lawan Nabi ya Allah dalam mimpi barang ya Allah. Biar dalam mimpi harumnya itu harum benar. Sekamaran harum insyaallah. Serumahan bisa. Bisa sekampungan. Ya Allah, Mbah punya kuat benar anunya. Lawas terdapatnya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mengadu kepadanya seseorang akan haus, maka ia meletakkan tangannya di atas dadanya, maka ia dapatkan dari dingin tangannya seakan-akan ia pusaka dahaga, seakan-akan ia puas dahaga. Artinya hilang hausnya. Jadi sahabat-sahabat kalau kehausan, datang ke wadah Nabi, Nabi haus juga, kadada bisi banyu, diandak sidin, tangan sidin di dada sahabat tadi, tenang, rasa nyaman, ampi haus sahabat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jika ia mengusap atas kepala seorang anak atau yatim, maka ia mendapatkan harum firdaus surga 3 hari berturut-turut. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ada seseorang sahabat Nabi yang kecil yang dulunya disambur oleh Nabi waktu wudu. Ini lagi halus. Jadi waktu Nabi wudu disambur sinfu muhanya sampai ke tuha muhanya kada baobah, tetap anom. Jadi sampai umur sudah 60-70 muhanya masih kayak kanak-kanakan. Anom benar, bagus benar. Jadi ditakuni kenapa pian jadi awet muda dengan berkat disambur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lagi, seseorang sahabat anak kecil pada waktu itu dipegang kepalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan Nabi, lalu sampai tuha nang bekas tangan Nabi itu kada beputih, tetap hirang. Nang lainnya beputih pada tanang, cap tangan itu tetap hirang dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun terdapat Nabi di usap sidin kepala ya, kalau uban nih behirang pulang. Banum pulang lah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam netatah. Itu keistimewaan yang Allah berikan. Dan jika mereka melihatnya duduk di tengah masjid, maka seakan-akan ia bulan purnama yang bercahaya, yang terbit pada malam 14, bahkan lebih bercahaya daripada bulan purnama. Pada wajahnya bersinar cahaya kenabian seumpama bersinar bulan purnama. Ada sahabat itu keluar bulan purnama, sekalinya tarang di belakang, melihat ke belakang, sekalinya wajah Nabi kita Muhammad SAW lebih tarang daripada bulan purnama. Jar Habib Ali Habsyi, Habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Seorang kekasih Allah Ta'ala yang mana cemburu behiri bulan purnama dari cahaya wajah sidin. Bulan purnama gin kalah dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yaqotan ataupun manama, di dunia dan di barzah dan di akhirat, terutama di padang mahsyar. Sebab di padang mahsyar jika tidak bertemu dengan Nabi, tanda masuk neraka. Tanda orang masuk syurga berdapat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ujar Nabi, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Neraka wail orang nang kada melihat aku di hari kiamat. Aina ajiduka ya Rasulullah, di mana aku mendapatkan pian ya Rasulullah? Ujar Nabi, tajiduni indal mizan. Fa in lam ajid fatajiduni indas sirat, fa in lam ajid fatajiduni indal haud, lan yafutani hadhihi thalas. Ya Rasulullah, di mana ulun kau berdapat pian kena hari kiamat? Di mizan, timbangan amal. Aku meisi timbangan umatku nang kurang amal supaya bertambah amalnya. Mun kadada pang ya Rasulullah, mun kadada aku di titian sirat, karena aku mengikuti pinggang-pinggang umatku nang hendak betajun ke neraka. Ada umatku nang hendak betajun ke neraka, ku ikuti pinggangnya supaya jangan betajun. Nah itu. Kemudian mungkin ada di sana pang ya Rasulullah, di haud, yaitu telaga di depan syurga, aku memberi minum kepada umatku yang akan masuk syurga. Kada mungkin lepas daripada tiga itu, jadi Nabi, ikam pasti berdapatkan aku. sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya gasan umat sidin di mizan timbangan amal gasan umat sidin, kemudian titian sirat gasan umat sidin, kemudian di telaga Al-Kausar atau Al-Haut gasan umat sidin, semuanya gasan umat Nabi kita itu.

0: Allah jadikan ia Rasulullah a'lam bisawab. Nah, itulah sebahagian daripada sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal aidin faizin, sebentar lagi hari raya. Mudah-mudahan kurban-kurban kita diterima. Mudah-mudahan haji yang berangkat haji menjadi haji yang mabrur, sa'yan masykur, tijaran tabur, ziarah maqbulah, umrah mubarakah. Kemudian semoga yang belum haji dimudahkan haji oleh Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ala hadiniyah wa kulunia salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbal alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La tada' fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah.
1: Ya, dan selamat berobat telah kita ikuti tadi ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Ya, semoga kita yang sudah mendengarkannya bisa mengambil makna dan intisari dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau, dan bisa kita jadikan satu pegangan dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini.

Selamat malam, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Rencana kejuaraan mini soccer sekolah dasar bertajuk Piala Wali Kota Cup Banjarmasin digelar di lapangan Upik Mini Soccer Banjarmasin 21 Mei hingga 23 Mei 2026. Turnamen yang ini mempertandingkan pelajar tingkat sekolah dasar dari 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Menggunakan sistem poin dalam pertandingan, seluruh tim dari tiap kecamatan saling bertemu dalam pertandingan. Pada babak penentuan, tim Banjarmasin Timur keluar sebagai juara 1 setelah mengalahkan tim Banjarmasin Barat dengan skor 3-0. Kemenangan tim Banjarmasin Timur di laga terakhir menyempurnakan torehan poin dan berhasil diraih dengan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Hasil 4 kali kemenangan membuat tim Banjarmasin Timur kokoh di klasemen grup dan dinyatakan sebagai juara pada ajang Wali Kota Cup Mini Soccer tahun 2026. Pelatih tim Banjarmasin Timur Rizky Ha menyebutkan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras anak-anak yang tampil maksimal dari pertandingan awal. Sidrin memberi apresiasi semangat juang lawan juga kerja tim dan menunjukkan pemain. Dan disampaikan juga, mesti persiapan yang dilakukan kada lawas, tapi para pemain bisa menunjukkan permainan terbaik. Hal yang ini terlihat dari semua laga yang dijalani mendapatkan kemenangan. Diharapkan capaian ini bisa menambah semangat anak didiknya, Gasan bisa terus berkembang dalam olahraga sepak bola. Menurut Sidin, potensi yang dimiliki sangat ganal, Gasan bisa menjadi pemain sepak bola di masa depan. Demikian Habar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompak dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini dalam acara Ragam Budaya Ruhui Barakatan. Ya, gimana kabar pian seberataan malam hari ini dan sana? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Pada kesempatan malam hari ini, saya Rinda Rianti bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Kita langsung menyapa saja ya beliau-beliau. Ini ada Profesor Dr. Hajah Wahida MHI, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Awas barang ada tetap opian. Alhamdulillah sehat selalu Bu.
1: Alhamdulillah. Tapi malam ini ada batuk sedikit.
0: Masih banyak bisa kita ngomong lah Bu. Oke, ada Imam Mahmud, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari. Yang mana Imam?
2: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ada satu lagi Ahmad Husin Abdillah, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ya, baik, malam hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat lah, yaitu warisan dalam keluarga Banjar, menghindari konflik, menjaga silaturahmi. Nah, bagaimana masyarakat Banjar nantinya memandang warisan ini dari sisi budaya, agama, dan juga mungkin nilai sosial ya, dan bagaimana cara solusi yang bisa kita dapatkan agar warisan ini akan berjalan lancar, damai, tanpa ada konflik ya. Karena ini yang sering terjadi ya di masyarakat kita. Nah, mungkin ini yang menjadi satu alasan ya untuk mengambil topik malam hari ini ya. Siapa dulu nih yang akan mengawali? Pian?
1: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini pertama saya di 2026 ini. Jadi 5 bulan ya. Padahal jadwalnya kan memang setiap minggu ya. Saya memilih tanggal 23 Mei ini. Jadi tema yang kita pilih itu warisan dalam keluarga Banjar, menghindari konflik, dan tentu mengedepankan silaturahmi. Jadi pada masyarakat Banjar kita, khususnya di Kalimantan Selatan ya, karena Banjar itu kan ada di mana-mana, dalam di lingkup Kalimantan Selatan, bahwa kita tentu banyak menemukan harta peninggalan yang terkadang belum dibagi dengan alasan salah satu orang tua masih hidup. Misalnya kalau yang meninggal ibu, maka jangan dibagi dulu karena ayah masih hidup, atau sebaliknya. Jadi ini memang ada alasan ya, atau sebab. Jadi ketika masih ada orang tua, jadi dalam konteks ini kadang dianggap anak ini seperti tidak tahu diri gitu ya. Jadi ada anggapan seperti itu. Jadi merasa bahwa tidak tega kalau harus dibagi padahal salah satu dari orang tua itu masih hidup. Nah, ini diantaranya. Lalu kalau misalnya ada yang menggugat ya, untuk membagi itu oleh masyarakat ya, kita digolongkan kepada anak yang tidak tahu diri atau barangkali durhaka gitu. Nah, tapi pengecuali ini memang dapat saja terjadi, misalnya kalau salah satu dari orang tua yang bersangkutan menghadapi, bagi aja, misalnya kata ibu gitu atau kata ayah ya. Jadi ada saja pengecualian itu. Nah, dalam hal tertentu ada juga kita dapati harta peninggalan yang dibagi tapi tidak diserahkan objeknya. Jadi memang diadakan semacam pemandiran orang Banjar itu ya untuk menyelesaikan, tapi barang itu tidak dibagi. Jadi masih milik bersama, artinya diantara sama ahli waris.
0: Iya, hanya pemandiran aja.
1: Iya, betul. Nah, jadi memang banyak ya. Itu bisa juga disebabkan karena misalnya ada di antara ahli waris itu masih anak-anak, belum dewasa. Jadi ya ditunggu saja, walaupun sudah ada nih kaplingannya ini gitu, tapi tidak diserahkan objeknya. Maka dalam masalah ini sekalipun harta peninggalan dibagi, tapi bagiannya itu tidak diserahkan. Artinya apa yang menjadi milik dari masing-masing itu masih berada dalam satu kesatuan dari harta. Termasuk praktik perdamaian ya. Perdamaian warisan ini sebenarnya menjadi wujud dari budaya Banjar yang berdamai ya. Dalam adat Banjar itu berdamai. Jadi dalam pembagian waris berdamai ini bisa diwujudkan dalam bentuk pola pembagian dengan paraid, lalu berislah atau islah langsung ya. Nah, jadi ada istilahnya itu paraid, kemudian paraid islah atau islah saja. Nah, dalam pola ini tentu kalau kita menghubungkan dengan bagaimana ketentuan paraid ya, memang tidak bisa kita langsung menyatakan misalnya pola islah tidak benar atau sebaliknya. Nah, jadi ada banyak sebenarnya persoalan-persoalan kewarisan dalam masyarakat kita ya, yang menghajatkan penyelesaian, tetapi lebih kepada ada kompromi. Sekalipun ada di antara ahli waris itu ingin dibagikan, tapi kadang mengingat banyak hal, mereka ya berdiam aja gitu. Sudah, biar aja harus dibagi, kita kadang nyaman loh di sanak misalnya. Apalagi dengan di sanak tua. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa untuk menghindari konflik itu ya, bagaimana caranya silaturahmi tetap terjaga, ada orang-orang atau di antara ahli waris itu kemudian mencoba berdamai gitu. Berdamai dalam artian ya sudah apa-apalah, kita tunggu saja misalnya. Walaupun ada memang di antara ahli waris itu yang menghendaki, tapi karena kebetulan misalnya ahli warisnya banyak ya, sehingga sudahlah kita tidak usah, karena kakak kita misalnya yang biasanya kan lebih mengatur bagaimana pembagian ini menurut baiknya saja. Nah, akhirnya berdiam diri dan terjadilah mungkin penyelesaian itu yang tidak berkonflik akhirnya. Iya. Artinya musyawarah mufakat itu memang lebih diutamakan.
0: Iya. Musyawarah mufakat dan kompromi itu tadi.
1: Betul.
0: Ya, Bu. Nah, itu dilaksanakan tadi seperti yang Pian sampaikan bahwa ini ketika salah satu orang tua kita meninggal. Nah, ini dikompromikan dulu apakah akan langsung dibagi warisan itu atau tidak. Ini pentingnya musyawarah dan kompromi tadi. Iya. Kalau misalnya ada persetujuan semua itu bisa dibagi.
1: Betul. Artinya terjadi memang musyawarah ya. Musyawarah mufakat untuk menyelesaikan apakah langsung dibagi atau ditunda atau bentuknya lain-lainnya ya, agak macam-macam juga.
0: Iya, untuk jadi, mencari kesepakatan itu betul, aja itu susah gitu, enggak semudah yang kita
1: tapi
0: mungkin bicarakan.
1: Tapi saya melihat ya, lebih banyak masyarakat kita itu berupaya untuk menghindari konflik itu dengan cara entah ada unsur keterpaksaan atau tidak, yang jelas banyak kasus-kasus itu yang mungkin lebih puluhan tahun atau bahkan seperempat abad tidak dibagi-bagi. Nah, demi menjaga keutuhan keluarga, tidak sampai bahualan, bekalahian.
0: Tapi akhirnya ada selesai-selesai.
1: Iya, betul.
0: Ini berarti itu harus ada siapa ahwinya gitu. Untuk bisa
1: tukang bagi ini biasanya memang diserahkan kepada orang yang tertua, yang lebih pandai bicara biasanya ya. Lalu sudah nanti kakak kita yang panuhannya aja misalnya. Kalau Sidin sudah bicara ya sudah selesaikan. Tapi menurut saya memang lebih banyak menghindari konflik itu dengan cara memusyawarahkan, bermufakat, walaupun sebagiannya tentu ya, karena tingkat ekonomi ahli waris itu kan beda-beda. Ada yang kadang sangat berhajat sehingga, nah ini mungkin sebagai pengecualiannya bisa kita dapati konflik itu ketika orang merasa punya hak, sementara mungkin pihak keluarga tidak ada tanda-tanda nih. Nah, maka dia mengajukan. Walaupun dianggap kadang kalau berurusan ke pengadilan itu sebagai aib, padahal tidak sebenarnya. Ketika hak kita ya, yang kita upayakan misalnya tidak bisa oleh keluarga mau ditunda-tunda, maka kita sebenarnya dilindungi bahwa kita boleh melakukan gugatan. Walaupun tadi ada segelintir yang berpikir oh ini tidak tahu diri, ini apa. Sama ketika orang meninggal, kalau cepat dibagi itu pun ada kesan,
0: iya, seperti yang menguasai.
1: Iya, betul, tidak baik itu. Jadi kesannya akhirnya orangnya sudah berdiam. Hanya raja kuitanku meninggal, rasakan nyaman aku menggugat.
0: Baru tarik ya, ada
1: keinginan itu sebenarnya. Iya. Nah, jadi
0: Memang seharusnya dalam Islam seperti itu, disegerakan ya?
1: Disegerakan. Nah. Walaupun kalau ditunda itu tidak selamanya salah. Iya. Makanya ada di dalam para hukum waris Islam itu yang namanya al-munasahat. Munasahat itu warisan turun-temurun yang ditunda tertunda pembagian.
0: Oh, iya.
1: Artinya apa? Tidak ada memang batasan waktu berapa misalnya harus dibagi.
0: Iya.
1: Nah, artinya kalau
0: pendatuan tuh sampai ke buyut.
1: Ada caranya. Nah, cuma biasanya kan kalau lambat itu ada orang yang meninggal sudah. Nah, ke bawahnya ini bisa terjadi kekacauan,
0: iya,
1: ketika masing-masing merasa berhak gitu,
0: iya,
1: padahal bisa jadi tidak,
0: iya,
1: karena kita harus memperhatikan per kasus itu, iya, peristiwa kematian misalnya tahun 1960-an,
0: iya,
1: dibaginya tahun 2020 bisa kita bayangkan 50
0: iya,
1: tahun
0: itu betapa ada, repotnya itu
1: ada generasi-generasi yang sudah mungkin 8 turunan. Nah, iya, di situ kadang kalau tidak memperhatikan ya asal bagi aja tidak benar.
0: Yeah.
1: Ya, kita punya sebenarnya aturan kalau misalnya tertunda begini caranya. Ada, insya Allah tidak salah gitu.
0: Yeah.
1: Nah, cuma
0: agak repot,
1: iya,
0: karena sudah berapa generasi dari, iya, pedatuan sampai buyut.
1: Banyak faktor kemudian kan yang melatari terjadi,
0: iya,
1: konflik. Hubungan silaturahmi kadang tidak bagus akhirnya. Nah, jadi tapi masyarakat Banjar kita masih banyak ya yang lebih memelihara bagaimana silaturahmi itu terjaga dengan tidak melakukan gugatan yang selama ini dianggap tidak terlalu tepat gitu, walaupun sebenarnya tidak masalah.
0: Baik, ulur ke Imam nih. Nah, Imam sebagai generasi muda ya sekarang ini, bagaimana melihat banyaknya konflik-konflik yang terjadi karena pembagian warisan nih, akhirnya nambahlah berkelahi gitu, saling apa cakut lawan sanak saudara nih. Ya, Bapak.
2: Kalau ulun lah kada jauh-jauh di keluarga ulun ada contohnya juga.
0: Oh, iya.
2: Jadi ulun kada tahu pang ada konflik atau kadanya, tapi sepengetahuan ulun pamama ulun ini kan mama ding sanak mama kakak adingnya tuh kan sepakat kayak rumah ni jarnya rumah ni satu rumah ni nah sebagai tempat kita berkumpul aja. Jadi dalam tujuh saudara itu tuh semua sepakat bahwa rumah ni kada usah dijual gen. Ini supaya satu momen misal buka bersama waktu Ramadan terus Idul Fitri terus Idul Adha. Nah, bahkan kalau misalnya ada paling tua nih, kakaknya mama ulun tuh misalnya garing. Jadi semuanya tuh meelangi kakak mama ulun nih. Jadi kalau disebutkan kan untuk menghindari konflik tuh ya maulah lah satu pemimpin yang mencakup semuanya baik itu.
0: Iya. Jadi sebenarnya adanya satu kesepakatan ini menjadi satu solusi yang bagus juga ya.
2: Tinggi.
0: Oh, iya. Kalau ke Husin,
4: Kalau dari ulun bu, mungkin memandang agak berbeda sih gitu. Ulun ada belajar kan sebelumnya di pondok pesantren begitu. Yeah. Di tepatnya di Ponpes Al-Falah. Nah, waktu itu dijelaskan bahwasanya ketika kan di konsep keluarga di Banjar ini kan ada yang tua atau ada yang dituakan, yang dihormati, kada nyaman berbagi harta misalnya Sidin kada setuju misalnya. Nah, seharusnya itu adalah pihak keluarga tersebut meminta hitungan, maksudnya meminta di dalam PKM waris itu bagian masing-masing setidaknya anggota keluarga itu tahu berapa atau bahasanya ahli waris itu tahu berapa bagian mereka masing-masing seperti itu. Setelah mereka tahu maka bisa saja mereka melakukan damai, kemudian kesepakatan. Ya kesepakatan bahwasanya tidak apa-apa untuk bagian saya ini diberikan kepada yang lebih tua karena dia yang merawat orang tua misalnya, atau kepada yang bungsu karena dia yang parak dengan kuitan ketika kuitan garing, inya yang merawat akan kayak itu.
0: Ya, jadi memang semua ini tergantung dari bagaimana ini ya, sebuah kesepakatan dalam keluarga itu, sehingga mungkin tidak akan terjadi konflik walaupun mereka sebenarnya ada apa, dapat jatah warisan warisan itu ya, Bu ya.
1: Iya. Jadi
0: mungkin lebih dekat ke mic-nya.
1: Iya. Jadi lupa. Jadi saya masih ingat kemarin itu kan waktu tulisan di disertasi itu, saya kemarin memberi judulnya itu sebenarnya ada semacam rekayasa ya, atau modifikasi dalam pembagian waris. Tapi ujung-ujungnya memang saya menyampaikan yang tadi moto jangan bacakut papadan itu ternyata dipakai oleh masyarakat Muslim Banjar ini ketika menyelesaikan waris.
0: Nah,
1: makanya lebih kemudian kepada kompromi dalam kewarisan. Artinya bagaimana caranya satu keluarga itu tidak saling berkelahian, bercakut pepadaan. Pepadaan itu kan artinya antara orang yang memiliki hubungan keluarga. Nah, jadi menurut saya masyarakat kita memakai itu juga dalam menyelesaikan kasus. Banyak contohnya nih, ketika misalnya orang tua itu sering ya, sebelum meninggal itu anak-anaknya dipanggil,
0: dikumpulkan.
1: Nah lah, anak-anakku sekalian, aku membagikan warisan ujar Sidin pada hulu supaya jangan nanti pas aku meninggal itu berkelahian. Nah akhirnya nak ikam yang ini, anak yang ini dapat yang ini, anak yang satu seakan-akan sudah dipilihkan.
0: Nah, sudah
1: ini
0: dipersiapkan.
1: Ini memang kan tentu bisa bermasalah ketika yang diberikan itu nilainya beda. Nah, apalagi misalnya antara laki-laki dan perempuan yang selama ini kita pahami harus mendapat dua kali lipat. Tapi ketika yang perempuan dikasihkan ini, nah itu bisa jadi. Tetapi dalam konteks penyelesaian seperti itu, kadang anak-anak itu menurut aja. Pokoknya oke-oke aja pada saat, dan bisa jadi kemudian pada saat sudah meninggal orang tuanya terjadi lagi pembicaraan. Nah jadi itunya artinya apa? Mereka menghormati orang tua sudahlah, atau bisa juga sebaliknya, justru nak ikam karena sudah ada penghasilan sebagai PNS misalnya, maka harus sebihirilah lawan ading ini. Ading ini kan kada ada pekerjaan tetap, maka inya yang dibarii tanah nang PNS kada, dan itu disetujui dalam musyawarah keluarga itu. Dan bahkan kemarin itu saya melihat di hulu Sungai Selatan di kandangan sampai meninggalnya mereka justru mendukung ya keinginan orang tua. Jadi artinya tidak menuntut, sampai hari ini tidak menuntut. Sementara adiknya yang dapat bagian tanah ya, karena memang diniatkan oleh orang tuanya sebagai usaha dan betul menjadi mata pencahariannya di situ. Tidak ada merasa iri. Artinya persoalan waris ini bersifat kasuistik memang. Nah, termasuk misalnya begini ya. Ketika anak perempuan, orang kita Banjar ini tahu dan paham sekali dengan ilmu faraid itu, bahwa kalau anak perempuan itu kita punya tidak bisa menghabiskan. Karena kalau sendirian kan setengah, kalau dua orang 2/3, masih ada sisa setengah yang akan dikembalikan kepada saudara. Nah, dalam hal ini banyak kemudian praktek itu semacam menghindari gitu ya, jangan sampai nanti dingsanaku yang mengambil, maka dihibahkanlah harta itu kepada anak perempuan tadi selagi hidup. Padahal kadang tidak terpikirkan oleh orang tua ketika hibah itu kan milik itu harusnya berpindah di ketika hidup. Jadi bukan kayak wasiat,
0: bukan warisan.
1: Iya, bukan warisan
0: sama hibah, beda ya.
1: Beda. Ketiganya memang hibah, wasiat, warisan itu kan perpindahan hak dan milik seseorang kepada orang lain. Tetapi kadang itu sangat bersinggungan dalam kasusnya dan kadang tidak terperhatikan sehingga bisa saja kemudian menimbulkan masalah. Iya, tapi lagi-lagi ketika masyarakat kita ya yang lebih mengedepankan musyawarah, saudara yang harusnya mendapat warisan pun kadang sudahlah kada apa-apa ya, aku kada dapat, biar bagaimanapun kan anak yang meninggal ini keponakanku juga, padahal sih ada hak tapi merelakan. Nah ini yang saya maksud, supaya jangan sampai terjadi konflik, walaupun kita tidak mau mengkira juga ada yang menggugat. Dan itu juga ada beberapa kan kasus yang kita ambil contoh.
0: Jadi semua ini sebenarnya ada aturannya sendiri dalam Islam. Betul. Ya, pembagian-pembagian tadi, tapi karena mungkin ada komunikasi, ada ada yang akun mengalah, ada yang kurang lebih. Tapi kalau yang mungkin kira mau mengalah, ada menuntut haknya, nah akhirnya itu yang mengadukan ke ke pengadilan. Jadi salah satu solusi yang bisa dilakukan tadi ya kembali ke musyawarah tadi
1: Dan bagusnya memang lah ketika musyawarah itu kalau memang sudah disepakati oleh semuanya dituliskan
0: Di atas, jadi, di atas hitam putih
1: sekiranya itu kan bisa nanti menjadi bukti. Nah, walaupun disyaratkan tadi seperti Husein tadi kan
0: diberitahu dulu pembagiannya
1: yang seharusnya itu berapa, sekiranya tidak ada nanti gugatan di belakang hari karena aku sebelum pada tahu pembagianku seitu. Nah, aku naikku kira dikit ternyata bagianku banyak misalnya.
0: Lalu menyesal.
1: Dan itu ada buktinya. Jadi bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan menggugat. Dulu salah, aku semuanya mengikhlaskan karena aku kada tahu. Nah, ini artinya badamai, beislah, bermusyawarahnya yang tidak benar. Belum tahu lagi langsung. Ini yang tidak dibenarkan.
0: Jadi sebenarnya harus ada keterbukaan lah. Harus terus terang, ini loh hartanya segini, yang ini segini, segini. Jadi tahu semua hartanya, kemudian pembagiannya jelas, agar tidak ada terjadi konflik nantinya di belakang hari. Baik, mungkin kita jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti kita akan sambung lagi untuk pembicaraan kita di Ragam Budaya bersama Ruhu Ibarakata, dan kita masih bicara tentang satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya di masyarakat, tentang warisan yang selalu saja sering menjadi satu konflik ya di antara keluarga. Ya, kalaupun ada di antara Anda nanti yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, boleh silakan di 0511325202, 0895340509, dan juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam hormat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Raga Budaya Ruhi Barakatan. Kita masih bicara tentang warisan dalam keluarga Banjar, menghindari konflik, menjaga silaturahmi. Masih dengan narasumber kita, Profesor Dr. Haja Wahida MHI, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Kemudian ada Imam Mahmud dan Ahmad Husin Abdillah, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari. Dan Gasan Pian dan Sanak yang mungkin malam hari ini ingin bertanya, boleh silahkan di line telepon kita 0511 3252602, atau WhatsApp di 0895340509539, atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin malam hari ini. Ya, sudah banyak hal yang kita bicarakan tadi ya, banyak terjadi konflik-konflik dalam pembagian warisan ini karena banyak sebabnya juga ya. Dan yang terpenting sebenarnya tadi adalah bagaimana kita tahu aturan dalam Islam sendiri tentang pembagian itu, dan juga yang terpenting adalah bagaimana komunikasi kita yang baik, musyawarah kita yang baik ya dalam sebuah keluarga agar tidak terjadi konflik, dan juga tadi keterbukaan ya. Ini yang terpenting. Dan apakah ini juga perlu ketika kita sebagai orang tua melakukan pencatatan gitu untuk apa, harta-harta kita supaya jelas nantinya ketika diungkit kepada anak-anak kita, ini gimana Bu?
2: Iya. Bagus sebenarnya. Setidaknya kalau tidak dicatat dalam daftar
1: list harta
2: gitu ya, apa yang kita miliki, setidaknya anak tahu ya. Oh, ini rumah misalnya, kemudian ada
1: tanah yang di sana, yang di sini, yang di situ, mungkin betul, banyak hartanya.
2: Kadang kan kita memang ya karena umur kan tidak tahu ya, jadi termasuk sebenarnya barang-barang perhiasan yang kadang disimpan oleh orang tua. Nah, jadi ini setidaknya adalah di antara anak itu yang mengetahui. Ya, artinya sesudah itu kan bisa diinventarisasi berapa misalnya hartanya kalau kita kebetulan tidak sempat menuliskan itu. Tapi bagus sebenarnya. Jadi tapi saya sendiri juga merasa benar mengajarkan ilmu waris kadang memang atau terpikir kan serasa umur ini panjang, padahal memang harus gitu kan. Nah, jadi bagus dicatat atau setidaknya anak itu mengetahui.
1: Tapi kalau anak bertanggulan kuitan rasanya karena sopan,
2: sopan memang lah. Iya. Tapi ya kita aja mungkin selaku orang tua ya memberitahu bahwa kepemilikan kita misalnya ada di mana yang bisa kita tunjukkan ya, misalnya setidaknya bukti-bukti kepemilikan itu ya anak juga mengetahui tempatnya di mana menyimpan. Nah, karena kadang ya lama ya ada di tempat kami itu tidak tahu ternyata di dalam lemari yang jauh yang karena bercari-cari tak dapat gitu.
1: Karena sengaja.
2: Jadi itu kan memerlukan waktu, maksudnya agak lama kalau misalnya ada tahu. Tapi kemarin itu memang dia meninggalnya muda ya. Jadi mungkin kadeda sempat, kalau kita yang sudah berumuran ya setidaknya itu menjadi
1: wasiat,
2: perhatian. Nah, wasiat memang tidak menjadi kewajiban ya, kecuali kalau wasiat wajibah nantinya. Artinya kalau berwasiat itu memang ada keinginan kita ya, pada saat kita meninggal orang lain yang kita tunjuk dalam surat wasiat itu dia bisa mengambil apa yang menjadi wasiat kita. Jadi cuma kebanyakannya masyarakat kita ini kemudian berwasiat itu kepada anak.
1: Harusnya
2: padahal anak itu kan ahli waris ya. Nah, ada hadis Nabi yang menyebutkan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat itu sebenarnya kepada ahli waris. Kenapa? Karena yang namanya ahli waris itu kan dia pasti dapat. Artinya tanpa wasiat pun dia pasti memiliki hak warisan itu, perpindahannya secara otomatis. Sedangkan wasiat itu perpindahannya memang setelah kematian sesuai dengan bunyi surat wasiat itu. Nah, jadi intinya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah hibahkah namanya, wasiatkah, warisan ini setidaknya menjadi perhatian dan pemahaman oleh masyarakat kita. Jangan sampai misalnya ya dilisankan dengan wasiat kah, tapi yang dikehendaki tidak seperti itu karena ketiganya ini sama ya, berpindah dari seseorang kepada orang lain, hanya saja konsekuensi dari ketiganya kan berbeda. Ya. Kalau warisan tanpa diucapkan pasti dapat gitu. Yang dapat siapa? Ahli waris yang berhak. Karena kita sudah punya ketentuan dan aturan di dalam hukum waris Islam. Sama hanya dengan wasiat, tapi dia nanti ada batasannya. Kalau warisan memang ada bagiannya. Kalau hibah juga ada batasannya. Nah, jadi mungkin banyak juga di masyarakat kita ya menghibahkan itu justru kepada anak. Nah, itu tadi kata saya, ketika memiliki anak perempuan takut nih jatuh ke saudara, maka dikasihkan kepada anak perempuan. Nah, padahal anak perempuan itu kan dia punya hak. Maksudnya
1: ada pembagiannya seberapa gitu kan.
2: Maksudnya apalagi hari ini dengan ada jurisprudensi misalnya tidak kemudian saudara itu mengambil gitu atau mendapat, artinya hakim bisa memberikan hak waris itu kepada anak perempuan secara keseluruhan dan menjadikan saudara hanya sebagai saksi tanpa diberi bagian, karena memang ada pendapat yang diperpegangi dalam kaitan ini. Jadi berkaitan itu memang bagus dicatat ya, setidaknya anak-anak itu tahu yang milik kuitan itu yang mana, tempatnya di mana, buktinya juga ada. Saya kira tidak susah juga. Kadang kan ada misalnya kepemilikan orang tua yang susah sekali ketika mau proses balik nama dan sebagainya misalnya. Nah, ini kan bisa diperhatikan ketika misalnya itu sudah disiapkan sedini mungkin.
1: Baik. Ke Husin nih. Kuitan piambang melakukan penyatatan.
3: Alhamdulillah. Belum. Kalau kuitan memadahi aja.
1: Memadahi lah.
3: Tentang harta-harta. Mau menambahkan tentang wasiat tuh. Untuk wasiat memang benar di hadis Nabi itu la wasiata li warisin. Tidak ada wasiatnya, ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Kemudian ada yang unik nih Bu. Ternyata di pendapat Imam Syafi'i ini, beliau mengatakan bahwasanya ahli waris itu boleh mendapatkan wasiat dengan syarat nih. Syaratnya adalah seluruh ahli waris sepakat. Nah, ini berkaitan juga dengan di adat Banjar bahwa sepakat dan saling damai seperti itu. Jika terjadi kesepakatan dan dibuktikan kesepakatan itu, maksudnya dicatat mungkin ya oleh notaris mungkin, itu menjadi bukti bahwasanya itu boleh mendapatkan wasiat ahli waris tersebut. Pendapat Imam Syafi'i.
1: Jadi semua itu memang harus jelas ya. Kalau nggak jelas ya itu susah nanti pada akhirnya. Nah, ke Imam nih. Imam, kalau melihat banyaknya konflik juga yang terjadi di masyarakat kita tentang pembagian warisan ini, nah, bagaimana melihat peran dari mungkin tokoh agama atau mungkin para tetua kita untuk bisa membantu menyelesaikan ini, kayak apa menurut Pian?
4: Kayak amun ada nih satu keluarga misalnya berkelahian nih, ada satu keluarga yang satu orang berpadah kepada tetua kampung atau kepada kiai misalnya. Kiai aja, ulun minta tolong pang, keluarga ulun nih ada berkonflik, bermasalah nih gara-gara harta warisan wara, ajarnya gitu. Jadi sebagai orang yang mempunyai pemikiran yang luas tentang warisan, pastinya kalau kiai itu mau dia membantu bagiannya berapa-berapa. Dan kalau misalnya tetap tidak terima orang-orang yang berkonflik ini, itu terserah dari keluarganya aja lagi. Itu kalau terjadinya konflik. Dan konflik ini kan sebenarnya kok dicegah tadi untuk supaya kada bermasalah tadi, supaya sesuai kesepakatan jangan berkelahian. Jadi jangan anulah kada mempecah keluarga gitu nah Bu.
1: Iya. Nah, ini kalau ini Bu ya, kalau memang ada kesepakatan itu mungkin enggak masalah. Karena justru enggak ada kesepakatan, mungkin salah satunya ya ingin mendapatkan lebih banyak, padahal pembagiannya dalam Islam itu udah jelas sekali gitu, gak puas dan lain sebagainya. Ya akhirnya harus membuat kita mencari solusi lain dengan bicara kepada tokoh kah atau kiai kah atau memang orang yang bisa memberikan satu keputusan gitu buat mereka?
2: Iya, jadi kita memang menemui ya banyak kasus di masyarakat kita karena memang kita mungkin juga paham ya, tidak semua orang mengerti tentang ilmu waris, apalagi belajarnya itu juga fardu kifayah ya hukumnya, artinya orang-orang tertentu yang berkesempatan mengajarkan nanti kepada masyarakat kita. Nah, jadi masyarakat kita menurut saya ya, karena memang semangat keberagamannya juga tinggi, jadi tidak jarang kita temui mereka memanggil orang-orang yang dianggap mengerti untuk membantu menyelesaikan. Ya setidaknya ada ketua RT kan bisa juga menjadi saksi yang ikut menandatangani atau lurah. Nah, apalagi misalnya tokoh agama yang memang diketahui dia mengerti sekali tentang bagaimana cara membagi warisan. Nah, biasanya mereka diundang hadir meski secara lisan, tapi kan masih bisa. Dan bagusnya memang dikuatkan dengan bukti tertulis. Jadi betul bahwa masyarakat Muslim Banjar khususnya Kalimantan Selatan, saya lihat masih menggunakan pola penyelesaian dengan cara mengundang. Nah, jadi secara sengaja mengundang para tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menyaksikan, sehingga setidaknya ini juga menjadi bagian ya, bagian penting dalam hal menghindari konflik itu. Nah, saya kebetulan karena mungkin dianggap ya mempunyai pengetahuan tentang waris, sering bahkan mungkin kalau mau saja setiap hari bisa memberikan layanan konsultasi. Karena kami di Fakultas Syariah memiliki LKBH yang memberikan layanan konsultasi secara gratis kepada masyarakat yang memerlukan. Jadi banyak masalah-masalah waris ini dibawa ke kita ya, apalagi pengadilan biasanya kan sebelum menyelesaikan itu memang disuruh juga mendatangi lembaga-lembaga konsultasi ini. Sekiranya kalau masih bisa didamaikan di situ, tidak pasti harus melakukan gugatan. Nah, karena pasti ya ketika upaya gugatan itu dilakukan tentu akan menyita banyak waktu, tenaga dan sebagainya. Jadi baru kemarin ya hari itu ada yang menelpon, dia katanya kebetulan yang meninggal ini cuma punya anak perempuan. Nah, akhirnya si acil-acil nih Marina nih kan tahu nih
1: ada bagiannya
2: karena ikam hanya setengah ya si Dad. Nah, lalu menggugat, nang kada nyaman tuh gue begini begini begini. Nah, dia akhirnya berkonsultasi dan alhamdulillah ulun akan sampaikan ini kepada acil sekiranya tidak sampai gitu menjadi kada nyaman. Jadi ada memang sudah tanda-tanda indikasi sidin sarik mengeluarkan dalil-dalil katanya. Jadi akhirnya memang ya mau tidak mau kan memang kita harus bertanya, minta pendapat, minta dukungan kepada orang-orang yang memiliki ilmu di bidang itu. Kalau di masyarakat yang kita biasanya memang setidaknya ketua RT, tokoh agama yang memang dianggap alim ya mereka tahu tentang masalah ini.
1: Karena ada juga orang-orang yang ngotot benar gitu.
2: Betul.
1: Padahal sudah ada aturan jelas di dalam Islam sampai membawa kasusnya ke pengadilan. Tapi di pengadilan ternyata keputusannya memang sesuai dengan apa yang aturan dalam Islam. Akhirnya yang jarpian tadi waktu terbuang, biaya banyak dan lain sebagainya. Nah, ini untuk bisa memberikan satu pengetahuan kepada masyarakat kita itu tentang pembagian warisan dalam hukum Islam itu kayak apa? Karena itu tadi kan salah satu ketidaktahuan itu sampai akhirnya ke kasusnya ke pengadilan.
2: Kira-kira salah satunya media kita ini kalau didengarkan kan kayak di kuliah subuh. Saya kebetulan kan dari tahun 2011 15 tahun sudah di sini di RRI
1: selalu warisan.
2: Jadi tidak kemana-mana karena cuma itu yang saya tahu. Dan alhamdulillah kita ingat bagaimana masyarakat kan apa dalam artian berdiskusi, kemudian berinteraktif. Artinya masih banyak masyarakat kita yang peduli ya dengan itu. Termasuk yang tidak bisa menelpon tapi dia juga mendengarkan. Karena itu ada informasi seperti itu. Artinya masih ya masyarakat kita itu sebenarnya memperhatikan. Baik, karena banyak ya artinya tidak dipungkiri juga bahwa memang ada orang-orang yang seperti itu.
1: Iya. Nah, tapi pendengar pasif. Iya. Nah, ini Bu, kalau kita lihat kan tadi ada rasa kadang nyaman gitu. Kan kita orang Banjar ini rasa ada petakut gitu. Misalnya ada pembagian ini itu, kita tuh super ada petakut kalau Pina dituduh tadi jadilah ada menguasai harta sorangan atau menakut-nakutkan gitu. Nah, ini kayak Bu menghilangkan mindset seperti itu supaya ini nanti pembagian bisa selkasnya jelas dan lain sebagainya.
2: Jadi memang ya mau tidak mau memang ada upaya untuk menyadarkan mereka. Ya banyak sebenarnya media yang bisa, walaupun mungkin orang kadang agak ini ya, apalagi misalnya mendengarkan istilah ya, atau kada tahu juga, belum lagi kada bisa radio. Karena hari ini kan sudah agak jarang sidin pakai YouTube kada tapi mengerti juga misalnya, walaupun sebenarnya masih banyak. Kita hari ini menurut Ibu luar biasa ya, untuk dapat pengetahuan tentang waris itu semalaman kada habis-habis kita
1: panjang
2: di YouTube itu. Ya kan artinya banyak sebenarnya, tinggal kita aja. Tapi lagi-lagi lah saya ingat bagaimana misalnya Profesor Amin Suma menulis bahwa hukum waris Islam atau para itu sebenarnya menghindari konflik keluarga muslim. Jadi betul, orang tidak mungkin akan berkonflik kalau sudah diselesaikan sesuai dengan tuntunannya. Nah, jadi ketika terjadi ketidaksesuaian ya, tidak diatur dalam fikih, maka orang menggugat. Aku harusnya dapat setengah, kenapa dikasih sepertiga? Menggugat. Karena memang ketentuannya kan seperti itu. Jadi betul, saya menegaskan ketika hukum waris Islam itu dijadikan sebagai pedoman, insya Allah tidak akan terjadi konflik. Adapun tema kita malam ini itu sebenarnya lebih kepada bagaimana masyarakat muslim Banjar itu menjaga, karena supan bila bakal lahir atau mengulang lagu akhirnya kadang berkompromi. Nah, berkompromi dalam sudahlah biar aja kain nagin biar papa ay kita, nah, atau sudahlah biar ay kakak yang mengatur-aturnya, nah padahal tapi ada juga, kita tidak artinya pasti kan di kehidupan ini ada yang sesuai, ada yang tidak, itu pasti kita dapat. Cuma saya masih melihat bahwa masyarakat muslim kita masih menjadikan jangan baca kutbah pada itu menjadi moto, sehingga kalaupun ini biar aja dulu berdiam diri atau mungkin bawa upaya betanam yang lebih baik.
1: Bawa betanam dulu. Iya, kita sudah di penghujung waktu ya. Mungkin kesimpulan dari apa yang kita bicarakan malam hari ini mungkin sedikit dari Imam Danusin, nanti terakhir ke Ibu.
2: Simpulannya.
3: Sebenarnya yang ulun dapatkan dari ini mungkin seharusnya tadi kan Jari Budi sampaikan bahwa ada adat berdamai di masyarakat Banjar, lalu ada beberapa masyarakat Banjar yang sudah mulai sadar bahwasanya harus mencari hukum waris itu seperti apa, lalu berkonsultasi dengan para ulama di Banjar. Itu menurut ulun sudah suatu kemajuan yang terjadi di masyarakat Banjar seperti itu.
1: Baik, silakan Imam.
4: Kalau dari ulun ya, kalau bisa dalam satu keluarga tuh minimal lah satu orang yang disegani, dan yang disegani itu juga harus menguasai tentang ilmu waris ini. Nah, jadi untuk memadahi ke kerabat yang dekat-dekat nih supaya kada becakut nih, dipadahkan apa bagian-bagiannya. Dan yang paling penting tadi menghindari konflik itu tadi tuh sekarang alhamdulillahnya sudah lumayan berkurang lah setahun. Dan ulun baca berita-berita juga kadang jarang banget dah ulun menemui yang ada konflik gara-gara waris nih di Jepang.
1: Iya, baik, silakan Ibu.
2: Iya, jadi budaya Banjar kita ya mengenal prinsip prinsip hidup baik-baik beding sanak. Nah, jadi hidup rukun antar sama keluarga. Nah, nilai ini tentu mendorong anggota keluarga untuk menyelesaikan pembagian warisan dengan menghindari konflik, yaitu dalam praktiknya bisa dengan bermusyawarah, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau orang-orang yang disegani tadi kata Imam. Sehingga setidaknya musyawarah ini akan dianggap penting, akan dapat dianggap penting karena sengketa warisan itu seringkali bukan hanya berkait dengan nilai harta, tetapi juga menyangkut perasaan, keadilan, dan penghormatan terhadap orang tua atau kerabat keluarga yang menjadi pewaris ataupun ahli waris. Nah, oleh karena itu kita juga kadang menemui sikap saling mengalah demi menjaga keutuhan keluarga, sehingga konflik itu bisa saja dihindarkan dengan cara melakukan kompromi dalam kewarisan. Oleh karena itu, ya, warisan dalam keluarga Banjar memiliki dimensi sosial dan religius yang kuat menurut saya. Jadi tujuan utamanya itu bukan hanya perihal membagi harta, tapi nilai atau arti kerukunan, menghormati sesama pihak ahli waris, nilai kekeluargaan, serta mempertahankan silaturahmi anggota antar anggota keluarga tetap berjalan harmonis dari generasi ke generasi. Dan tentu apa yang disyariatkan oleh Allah melalui fikihnya, berbagai kasus penundaan sebagainya sebenarnya juga ada solusinya. Jadi solusi terbaik memang kembali kepada tuntunan kita yang menjadi kewajiban. Kenapa? Paraid itu menyelesaikannya adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya, walaupun ya, belajarnya fardu kifayah. Itu barangkali sebagai penutup. Dan kami bertiga ini kebetulan mahasiswa ibu di Prodi Hukum Keluarga, kebetulan mengambil mata kuliah fikih waris tapi belum selesai lagi karena masih ada beberapa materi. Mudah-mudahan ya setidaknya ini menjadi perhatian, pembelajaran bagi kita semua. Jangan sampai putus silaturahmi hanya karena harta. Karena kita mengingat ultimatum Allah di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 13, bahwa siapa yang mentaati hukumku, kata Tuhan, akan kumasukkan ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Atau sebaliknya, siapa yang mendurhakai hukumku berkait dengan waris ini, maka kumasukkan ke dalam nerakanya. Ini menurut saya menjadi penting, karena pegangan kita, mempunyai rukun iman yang salah satunya percaya kepada kitab suci Al-Quran. Demikian barangkali kami bertiga, mohon maaf mungkin ada yang salah dan kurang. Tentu itu semua keterbatasan.

0: di WhatsApp kami, tapi mungkin dari apa yang sudah dijelaskan tadi secara panjang lebar semua bisa terjawab ya. Atau mau di apa diulang lagi nanti YouTube-nya?
1: Iya,
0: bisa di situ. Ada iya. Banyak jawabannya ya. Jadi mohon maaf. Baik, terima kasih untuk Ibu Profesor Dr. Hajah Wahida MHI, dosen Fakultas Syariah Winata Sari yang sudah di malam hari ini, juga Imam Mahmud dan Ahmad Husain Abdillah yang sudah bersama kami di acara Raga Budaya Ruhui Barakatan. Anda juga yang sudah bergabung dengan kami di kesempatan malam hari ini. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Pompat bersama Ulur Rinda. Dan sekarang Pompat, Ketua Dekranas Kota Banjarmasin Nelly Listriani mengikuti Ladies Program dalam rangkaian rapat kerja Komisariat Wilayah 5 Apeksi 2026 di Pontianak Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan yang itu menjadi ajang strategis dasar memperkuat kolaborasi, bertukar pengalaman hingga membedah strategi pengembangan produk kerajinan lawan jual UMKM daerah agar mampu bersaing lebih luas. Dalam kegiatan yang itu, peserta disuguhkan vision show Wastra dan produk UMKM unggulan Kota Pontianak yang menampilkan kekayaan budaya lokal dalam balutan industri kreatif modern. Berbagai produk khas daerah tampil memikat, lawan juga menjadi inspirasi baru bagi pengembangan produk kerajinan di Banjarmasin. Kada hanya itu, suasana semakin hidup saat peserta mengikuti workshop pembuatan pokok telok, salah satu kerajinan khas budaya Pontianak. Para peserta antusias mempelajari proses pembuatannya sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus juga penguatan ekonomi kreatif berbasis tradisi lokal. Usai workshop, Nelly Listriani bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Galeri Dekranasda Kota Pontianak. Di lokasi itu, bubuhannya melihat langsung pengelolaan produk UMKM, berdialog dengan para pengrajin, lawan juga mempelajari strategi promosi produk lokal agar mampu menarik pasar nang lebih luas lagi.

Pengalaman dan jejaring yang didapat selama ladies program menjadi modal penting gagasan diterapkan di Kota Banjarmasin guna mendongkrak kualitas serta daya saing UMKM lokal. Sidin juga menegaskan penguatan UMKM tidak hanya berbicara soal peningkatan kualitas produk semata, tetapi juga menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga pelestarian budaya daerah. Demikian Habar Pro 40 Rinda, salam budaya.

drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
1: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
0: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
1: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
0: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: Manusia, berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ulal Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Kau menyerangku dengan cepat, tapi aku tak ingin melukaimu. Diamlah sejenak di sini, kawan. Aku tak ingin mengusikmu. Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Maji, ini tempatku. Manusia hanya membawa kerusakan.
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai
0: kita. Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Ya, dan sekarang lagu yang kita dengarkan ini dari daerah Kutai ya, Waktu Kumulang judulnya. Ya, dan sekarang kalau kita bicara tentang Kutai, ini merujuk pada wilayah suku dan juga kerajaan bersejarah di Provinsi Kalimantan Timur Indonesia ya. Nama ini saat ini diabadikan menjadi tiga wilayah administratif utama, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat ya. Kutai ini memang terkenal sebagai salah satu pusat peradaban Hindu tertua di Nusantara ya. Ada Kutai Martapura, kerajaan Hindu tertua yang diperkirakan itu berdiri pada abad ke-4 Masehi ya, di Muara Kaban. Bukti sejarah utamanya itu adalah prasasti Yupa yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Raja terkenalnya adalah Mula Warman yang dikenal sebagai seorang raja yang sangat dermawan ya. Kemudian ada Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, dan sana kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-14 di Kutai Lama. Pada tahun 1635, kerajaan ini menaklukkan Kutai Martapura dan melebur menjadi kerajaan bercorak Islam. Untuk sumber informasi resmi kita bisa pelajari lebih lanjut ya, untuk silsilah ataupun juga peninggalan raja-raja itu melalui Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara ya. Nah, untuk suku Kutai dan Sanak, suku Kutai atau orang Kutai ini adalah penduduk asli Kalimantan yang mendiami wilayah tepi Sungai Mahakam dan juga pesisir Kalimantan Timur. Suku ini merupakan rumpun Melayu yang banyak berasimilasi dengan budaya suku Dayak pedalaman ya, seperti Dayak Tunjung dan Benuak. Untuk agama, mereka mayoritas masyarakatnya suku Kutai ini memeluk agama Islam ya. Untuk saat ini kawasan Kutai di Kalimantan Timur juga telah dimekarkan itu menjadi beberapa kabupaten ya. Ada Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpusat di Kota Raja Tenggarong. Itu sangat terkenal dengan pariwisata budayanya, ada Museum Mula Warman dan Pulau Kumala. Kita bisa memantau kegiatan daerah ini melalui portal resmi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ya. Kemudian ada Kabupaten Kutai Timur yang berpusat di Sangatta. Ini sangat terkenal dengan kawasan pertambangan batu bara dan juga Taman Nasional Kutai. Nah, yang satunya yaitu Kabupaten Kutai Barat yang berpusat itu di Sendawar, terletak lebih ke pedalaman dengan kekayaan budaya dan juga kerajinan khas suku Dayak.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja, tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: kota provinsi Kalimantan Selatan yang dijuluki sebagai kota idaman ya, yang memang merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi strategis di wilayah metropolitan Banjarbakula ya. Banjarbaru bertransformasi itu menjadi kawasan modern yang asri dengan tata kota yang memang nyaman ya. Ya, ada Sarang Perompat, Banjarbaru ini merupakan pusat pemerintah dan pendidikan ya, resmi menggantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi. Dan nah, kota Banjarbaru itu menjadi pusat layanan publik, juga rumah ya bagi berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Mangkurat misalnya. Baik, itu tadi lagunya yang baru saja kita dengarkan tadi, judulnya Banjarbaru Kota Idaman, dinyanyikan oleh Karin yang saat ini sudah membawa kita di menit 51 dari pukul 21 malam.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

kekuatan. Jadi kalau diartikan adalah mengalir air mata secara terus menerus, Baribisan Banyu Mata, itu bahasa Banjar lah, yang mungkin bisa dibilang ini menggambarkan kondisi seseorang yang lagi menangis tak tarusan, menetesakan banyu mata, bercucuran air mata. Kenapa ya? Mungkin bisa jadi karena sedih, karena terharu, atau lagi menahan sakit. Jadi baribisan banyu mata. Adakah nang kayak itu nih saat ini? Bisa jadi ada lah. Karena apa? Karena mungkin hanya ditinggal orang yang terkasih lah. Atau justru untuk kamu sanak keluarga ataupun kuitan ataupun anak nang lawas kedatet tamu lah, jadi bahagia menangis bahagia lah ya, bisa jadi kayak itu. Kalau ada nang hari ini menangis tatarusan karena sebuah kesedihan, ya jangan tatarusan menangisnya, boleh aja menangis tapi sesedangnya aja lah. Apalagi sampai meraung-raung mengguling-guling, nah, aduhai. Jangan benar nangga itulah. Jadi menangis boleh, itu suatu hal yang wajar, tapi sesedangnya aja ya lo. Karena kalau kita sedih tatarusan, itu tidak akan ada gunanya lah. Masih banyak hal yang harus kita gawi, banyak hal yang mungkin bisa memberikan, suatu saat akan bisa memberikan kebahagiaan gasan kita lah ya. Jadi jangan bersedih terlalu apa ngarenya, terlalu berkepanjangan lah, karena yang rugi diri kita sendiri. Kita berpikir positif aja ketika kita diberikan satu kesedihan, cobaan yang mungkin menurut kita itu kada pas gasan kita, kada bagus gasan kita, tapi ternyata itu sesuatu yang bagus menurut Allah ya. Jadi pengarahnya di ini aja, bersabar aja lah, kita jalani aja, yang penting kita berusaha, berdoa semoga bisa sesegeranya kita melewati kesedihan yang kita rasakan saat ini lah. Percaya dan yakin Allah tidak akan memberikan sebuah cobaan yang melebihi kemampuan kita. Ketika kita diberi cobaan, itu artinya Allah yakin, Allah tahu kita mampu melewatinya lah. Jadi hidup ini memang kada mungkin kita tatarusan dalam kesedihan atau juga sebaliknya lah. Semua itu pasti akan berputar. Ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita bahagia. Jadi disyukuri, dinikmati aja. Itulah kehidupan yang memang penuh warna. Kalau kada penuh warna itu kada indah lah. Iya kada?

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar itu warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara...

Dalam air mata itu banyak menyimpan cerita ya. Kalau air mata itu dianggap sebuah kelemahan, ya. Tapi sebenarnya tidak selalu ya. Ada air mata bahagia. Ya, tapi kebanyakan air mata itu keluar karena emosi kita yang emosi yang memuncak mungkin ya. Ya, itu tadi bisa berupa kesedihan yang teramat sangat atau juga kebahagiaan yang teramat sangat hingga membuat air mata kita mengalir ya. Nah, kapan terakhir Anda mengeluarkan air mata? Jangan air mata buaya ya. Ya, air mata kesedihan atau kebahagiaan ya. Ya, kalau dua-duanya sih nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena itu sesuatu hal yang wajar ya. Ya, asal tadi jangan air mata buaya. Ya, kalau orang bilang air mata wanita itu bisa melembutkan hati. Hati siapa? Hati lelaki ya. Senyatanya nangis saya. Ya, apa namanya? Kalau kita memang harus menangis, ya nggak usah ditahan, nangis aja. Tapi seperlunya ya. Apa namanya? Ya itulah seperlunya. Jangan berlebihan menangisnya ya. Menangisnya orang hebat itu pastinya tidak akan dihasilkan dari sebuah kemudahan, kesenangan atau juga kenyamanan ya. Air mata orang hebat itu keluar itu karena sebuah tantangan, sebuah kesulitan, sebuah perjalanan panjang. Apalagi ya, banyak ya, tergantung bagaimana kita mengartikan air mata yang keluar dari pelupuk mata kita ya. Tapi mudah-mudahan malam hari ini ada di antara Anda yang menangis karena bahagia ya. Tapi kalaupun karena kesedihan ya, ya asal jangan berlebihan, wajar aja, menangislah, jangan ditahan-tahan ya.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari klinis Tara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari klinis Tara, mungkin perwakilan ada yang ingin dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Iya, sebuah pertemanan atau persahabatan yang sejati itu memang bukan tentang siapa yang paling lama kita kenal ya, tapi sebenarnya siapa yang datang dan tidak pernah pergi saat kita dalam sebuah kesulitan. Nah, ujar orang tuh jangan berkawan ketika kita lagi bahagia aja. Nah, sudah dalam kesusahan dan kesedihan, kawan ditinggalkan. Itu kerennya bukan persahabatan yang sejati ya. Jadi kalau seorang sahabat yang baik itu akan selalu bersama dalam suka maupun duka lah. Jadi bisa saling menguatkan kalau kita mungkin lagi dalam sebuah kesedihan ya. Dan ya bisa menerima persahabatan atau seseorang yang menjadi sahabat kita itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya, karena kita juga bukan orang atau manusia yang sempurna, karena memang kereda manusia sempurna di dunia ini. Jadi pengarenya bisa ya bisa saling melengkapi lah satu sama lain ya. Jadi mungkin kita akan awet berteman bersahabat selamanya lah kalau kita bisa sama-sama saling menerima, bisa saling menguatkan ya, saling apa, memberikan sebuah ketulusan. Itu hal yang terpenting lah. Jadi apapun yang kita lakukan itu benar-benar tulus dari hati, kada maksud apa-apa, jangan ada udang di balik bakwan lah. Jadi itulah persahabatan yang mungkin akan awet, ujar orang tua, sampai hanya maut memisahkan kita. Waduh. Kayak akhirnya ya kayak orang apa nih, kayak saudara lah. Walaupun kada sedarah lah, tapi bersaudara. Nah, itu mantap benar kita lah, misi kawan. Ya pasti mungkin pian bisi kawan yang kayak itu. Kalau mencari kawan itu mungkin mudah, tapi mencari sahabat itu bukan satu hal yang mudah ya. Biasanya kita membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang apalah, yang kada setumat itulah. Tapi biasanya kalau kita bisa sahabat atau awet, biasanya kita tuh kada jauh sifat perilakunya tuh

kayak kita. Nah, jadi aku sepadan lah. Nah, karena mungkin orang bisa bersahabat, nah sekongnya baik, sekongnya kada baik. Nah, itu susah ya untuk menjadi sahabat. Mungkin sekedar berkawan aja. Baiklah, dan sarang perempuan dimanapun berada yang malam hari ini sedang menikmati suasana istirahat malamnya di suasana malam minggu malam panjang. Semoga benar-benar bisa menikmati kebahagiaan Anda dengan orang-orang yang Anda kasihi.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkoff, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

0: disinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Lafalan doa-doa dari seorang Balian yang diiringi tabuan alat musik tradisional menandakan ritual buntang hajat telah dimulai. Ritual tua yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Sukdayak Deah di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu bagaimana ritual buntang hajat itu? Berikut penjelasan budayawan Hairiyadi.
1: Nah, ngaran Baaroh atau buntang ini yang dikenal oleh orang Deah maupun oleh orang Manyan Benua Lima campuran Deah tadi, itu ada ngarannya buntang hajat, karena menghajatkan sesuatu.
0: Hal senada juga dikemukakan oleh ketua adat suku Dayak Deah, Alian Cheng.

0: melakukan ritual buntang hajat ini diadakan sidang adat terlebih dahulu yang dihadiri tuan rumah, ketua adat suku Dayak Deah dan para Balian. Seperti dikatakan Ruhani, salah seorang Balian yang memimpin ritual ini.
1: Oh, sidang adat itu untuk menyerahkan, memimpin acara lawan Balian. Lalu sesudah itu diserahkan, lalu hanya Balian memimpin acaranya.
0: Ritual yang dilaksanakan pada saat ini berlangsung selama 9 hari dengan berbagai macam ritual yang bertujuan untuk keselamatan dan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh.

0: pertama kali dimulai pada malam nanti itu yang kedua.
1: Menurut Hairiyadi, waktu pelaksanaan ini bervariasi tergantung kemampuan tuan rumah yang melaksanakan.
2: Waktu itu bervariasi, bervariasi. Ada yang 3 hari, ada yang 7, ada yang 9, bervariasi. Tergantung ketersediaan dana.
1: Ritual ini boleh kita tunda pelaksanaannya apabila kita memang benar-benar belum mampu melaksanakan.
3: Kalau sampai kita 3 tahun kada terlaksana, kita kada kawa juga melaksanakan. Soalnya duit kita kada mampu kan. Jadi kita istilahnya kan kita tunda, mungkin tahun depan lagi.
1: Alian Chen menambahkan, apabila kita mampu, namun kita tidak melaksanakannya, maka kita akan menerima akibatnya, karena mengingkari janji kepada leluhur.
0: Namun, utang itu diingkari bisa menjadi sakit hati. Dan lagi, bisa keadaan yang menyewa bisa menurun. Karena itu adalah janji kepada yang leluhur.
1: Ritual buntang hajat ini juga mengundang seluruh sub-suku Dayak Deah yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan. Dan juga masyarakat umum seperti yang dikatakan Denaan, kerabat tuan rumah.
4: Ini sampai ke Kalteng sana undangannya. Yang kecamatan semalam berapa deh?
5: 8.
4: 8 kecamatan sampai Murauya situ. Sana ke Tanjung.
5: Jaro
4: sana.
1: Untuk melaksanakan ritual ini, persiapan harus benar-benar diperhitungkan. Mulai dari pembukaan hingga acara selesai.
2: Pada saat anak memulai itu, ini sudah memprediksi tuan rumah apabila kita menyediakan misalnya 9 hari, berarti makannya 3 kali. Canang mana ringan-ringannya, kada berhitung kalinya lagi, karena itu di apa jurang tuh diselamati.
1: Bahkan diterangkan Alian Chen akan disediakan berbagai macam sajian untuk persembahan para dewa.

0: Hairyadi menjelaskan, konsep ritual ini selain membuka dan menghadirkan roh para leluhur dan semua spirit yang ada di alam semesta, juga memberi jamuan kepada semua yang hadir dalam ritual ini.
1: Jadi bentang tahapannya itu dari sore membuka, menghadirkan, itu konsepnya kan itu menghadirkan semuaan, termasuk dengan bentang, semuaan segala roh, segala jiwa, segala spirit yang ada di dalam semesta, segala sesajen sampaikan. Istilahnya ini tamu, ya wajarlah kita tuh menyediakan kudapan. Semua yang tadi hadir, ayo sama-sama di situ. Cuma kan terlihat gitu. Eksistensi mereka itu tergantung dari keyakinan yang mereka miliki. Satu, keyakinan. Yang kedua, ada fungsi enggak?
0: Di dalam ritual buntang hajat juga ada acara penyembelihan hewan kurban seperti kerbau atau hadangan. Berikut penjelasan Ruhani.
2: Janjinya kan sampai kerbau kan, makanya kerbaunya ada. Kambing ada. Habis itu kan ayamnya ada 4. Jadi paliannya 9 hari 9 malam.
0: Hairyadi menambahkan, ada dua nilai yang terkandung di dalam pengorbanan hewan kurban ini.
1: Sesungguhnya di dalam konsep mereka itu, binatang itu kan punya spirit. Spirit itu jiwa gitu. Jadi pengorbanan itu kalau secara ritual, jadi hamba-hambanya oleh para roh yang dibintang untuk memberikan kesejahteraan, karena jiwanya akan mengabdi di situ. Dari sisi nilai sosial kehidupan antar manusia itu kan sudah berbagi rezeki.
0: Selain ritual yang bersifat sakral, di dalam buntang hajat ini juga terdapat acara hiburan yang dapat diikuti oleh tamu undangan dan masyarakat umum yang hadir, yaitu tari giring-giring.
3: Ini tina acara bebasnya, diadakan acara tari giring-giring setiap harinya itu paling kada ya 2-3 jam lah. Nah, tadi yang tamu datang dikasih lapangarnya yang itu, giring-giring lah. Nah, nanjak putar keliling ini sehari semalam.
0: Alian Chen menambahkan, keharmonisan gerakan gintur dan giring-giring serta langkah kaki kita harus selaras mengikuti irama musik.
4: Satu gantur, satu giring-giring menjadi

0: perasaan akan hilang dengan sendirinya tanpa dihilangkan. Apabila keyakinan terhadap itu sudah tidak ada lagi, dan manfaatnya juga sudah tidak dirasakan lagi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai saudaraku, seorang anak kecil karena ketidakmengertiannya tidak akan senang bila dilarang orang tuanya melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Akankah kita seperti anak kecil itu pula yang tidak senang ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan sesuatu yang akan mencelakakan diri kita sendiri? Renungkanlah.

Suara Budaya Nusantara, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghadirkan acara sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Melalui Manyar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Untuk mengawali pagi kita pada hari ini, informasi gesan bubuan bian seberataan untuk azan subuh ini sudah berkumandang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali pagi kita, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian suci Al-Quran, yaitu surah Al-Imran, ayat 14 dan seterusnya dibacakan oleh Jemaah Dinur dan terjemah oleh Tri Nur Mulyaningsih.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya padahal kamu sungguh telah mendustakannya? Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya. Maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat." Riwayat Bukhari Muslim.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang Pro 4 kita jumpa lagi di pagi hari ini di Hikmah Subuh. Senang Ulun Helda bisa kembali menjumpai penseberatan di Hikmah Subuh di edisi hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik. Kali ini di sana kita akan membahas topik mengenai kecerdasan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dari pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Dan pastinya di sana di studio ini sudah hadir narasumber kita yang menemani kita pada pagi hari ini. Kita ditemani dengan Umi Hajah Ifah Iqbal SAGMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, apa kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah baik, sehat. Semoga di sana profes keberataan yang mendengarkan kita pagi hari ini juga dalam keadaan baik dan sehat.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, topik kita menarik nih, Umi.
2: Iya.
1: Kecerdasan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dari pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Ini kada terasa lah, Umi lah.
2: Iya.
1: Kita ini menghitung hari aja lagi ya, kalau parak manar lagi kita nih hari raya haji jar kita.
2: Iya.
1: Ini sudah berasa nih ibaratnya hawa-hawa Idul Adhanya,
2: hawa-hawa kurbannya. Ya.
1: Hawa-hawa ibaratnya ini ibaratnya orang ibadah haji ya, kalau Umi lah. Sudah berasa benar nih, tinggal menghitung hari aja lagi kita. Dan tentunya kita harus membahas kecerdasan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini sendiri mengenai pelaksanaan ibadah haji dan kurban juga, Umi lah.
2: Iya.
1: Tapi sebelumnya nih, Umi, kita harus mengajak anak-anak perempuan seberataan kalau ada yang bergabung pada pagi hari ini, bisa di nomor telepon kita di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0939. Kita juga live di channel YouTube kita dari Promot Banjarmasin. Oke, Umi, silakan Umi, kita mulai langsung nih.
2: Pertama, mari kita sama-sama bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di pagi hari ini memberikan manfaat ya buat kita pribadi, buat kita semua, dan juga tentunya buat para pendengar Pro 4 ya. Dan juga yang nonton YouTube-nya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang hari ini mungkin saat ini terbaring sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat penyakitnya ya. Dan juga bagi yang bermasalah, kita doakan mudah-mudahan cepat diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi hari ini kita mengangkat sebuah tema tentang kecerdasan keluarga Nabi Ibrahim ya. Nah, Mbak Helda, dulu kita waktu mungkin Bahada pernah dengarkan ujar orang-orang sebagian ya, hari raya Idul Adha itu jar hari rayanya orang yang berhaji lawan orang yang berkurban. Nah kan seperti kayak dipisah gitu ya, antara dua itu, ya kurban ya haji. Nah, lalu orang-orang yang tidak berhaji, orang-orang yang tidak berkurban, ujar dulu ya, dulu kalau dulu masa-masa masih belum remaja itu anggapan orang seperti itu, yang berhari raya itu yang orang bahaji loh, orang yang berkurban. Jadi orang kita yang kada bahaji, kada berkurban, kayak kada haji gitu, kayak kada bahari raya. Jadi pernyataan tersebut kan apa ya, seperti membuat kita tidak memberikan tidak memaknai sebenarnya apa itu Idul Adha ya, Hari Raya Haji dan juga Hari Raya Kurban.

0: Nah, tadi ini sebentar lagi ya, 3 hari lagi. Ini kalau ya kalau di secara kita berpikirnya seperti itu, memang kalau orang yang kadang berhaji kan tidak merasakan ya, tapi tidak bagi orang yang saat ini melaksanakan ibadah haji, ini menunggu momen di mana akan diadak akan melaksanakan wukuf ya, yang mana wukuf kemudian ke Mina juga nanti akan melaksanakan berbagai rukun haji ya. Nah, bagaimana pembahasan Umi 2 minggu yang lalu. Nah, bagi kita yang tidak berhaji dan bagi orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban ini sebentar lagi kan. Jadi sebenarnya memaknai hari raya kurbanan haji itu ternyata tidak terlepas dari peran atau teladan dari keluarga Nabi Ibrahim. Jadi tidak bisa dipisahkan sebenarnya antara kurban dan walaupun ada anggapan orang haji itu katanya tidak berkurban, tapi mereka wajib untuk menyembelih hewan kurban, menyembelih kambing karena di situ dam.
1: Dam, oh ya.
0: Ya sebenarnya, tapi kalau mereka misalnya berkurban ataupun di dalam pelaksanaan haji itu berkurban, boleh saja, boleh, tidak ada larangan aja, gitu.
1: Ya.
0: Jadi kita jangan sampai ya memaknai Idul Adha itu wah itu hanya bubuhan yang bahaji banget,
1: banyak berkurban
0: aja. Kita bisa gini ya, di rumah aja. Nah ini salah. Jadi kita harus sebenarnya memaknai ya. Dan bagi kita yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, coba. Ini kalau misalnya logikanya gini ya, Mbak. Kita tuh kalau HP rusak itu semangat untuk beli kan.
1: Kayak
0: itu pada harganya itu melebihi harga satu jiwa sapi ya atau satu ekor kambing tuh semangat.
1: Masih bangsul tuh Mila.
0: Iya, tapi ketika kita disuruh berkorban tuh mikir banget ya.
1: Kayak ngalir banget kalau masalah urusan agama atau apa tuh, kayak mau orang sebagian orang tuh mengeluarkan duit tuh ngalir banget. Tapi kalau masalah berkaya kata Umi tadi, nuar HP atau apa, kayaknya bagaimana
0: kalau kita
1: caranya,
0: kalau HP itu rusak ya, HP itu rusak tuh kalau itu kan kayak suatu aduh HP rusak ini harganya larang pasti kan, kalau yang murah ada tapi misalnya sebentar saja rusak. Nah tapi ketika kurban ini setahun sekali, berat sekali padahal di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya bahwa di dalam surah Mumtahanah disebutkan sungguh ada suri tauladan ya, suri tauladan yang baik untuk kalian dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama beliau. Nah ini yang disebutkan di awal tadi ya, jadi kecerdasan Nabi Ibrahim dan keluarganya dan itu keluarganya ketika ibadah kurban dan haji. Nah di sini Umi mengatakan bahwa kenapa kita disuruh berkorban, disuruh menyembelih sapi ataupun kambing? Karena kita melihat sejarah dulu ya. Ketika Nabi Ibrahim itu kan dapat anak itu, orang kalau orang Banjarin bilang anak hajatan ya, lama sekali. Itu sejarahnya tuh kalau tidak salah beliau tuh umur 80 tahun ya baru dikasih Allah anak. Nah, ketika beliau dikasih anak, tiba-tiba ada perintah dari Allah agar beliau meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus. Itu secara kalau kita berpikirnya
1: secara logika atau milah tuh kayak
0: mikir
1: apa
0: ya,
1: dapatnya ngali, masa sudah ditinggal
0: ditinggal di tempat yang tandus lagi. Itu kan sepertinya kalau kita punya suami ya diperintahkan seperti itu kayak mikir ya Allah, ini sudah anak hajatan lawas, beranak bisi anak tiba-tiba diperintahkan untuk ditinggal di tempat yang di padang yang tandus yang tidak ada kehidupan sama sekali di sana. Tapi Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di sana, beliau ikhlas. Nah, ini keteladanan yang perlu kita contoh.
1: Iya.
0: Ya. Apa ya bahasanya? Sesuatu hal yang Ya Allah, memang kalau berat ya, berat sekali kalau secara ini. Apalagi kemudian istrinya juga Hajar, Siti Hajar, dan Siti Hajar pada waktu itu memang pernah sempat apa ya, sempat bertanya gitu, kenapa aku ditinggalkan di tempat sini kan kata. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim tidak menjawab, tapi sampai berapa kali Siti Hajar bertanya, kemudian di pertanyaan terakhir itu ada pertanyaan yang selanjutnya, apakah ini perintah Allah? Iya, kata Nabi Ibrahim. Pada saat itulah Siti Hajar menerima apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim kepada dia. Kalau Allah ini memang Allah memerintahkan ini kepadamu, aku yakin pertolongan Allah pasti ada. Jadi kan seperti sesuatu hal yang seharusnya kita teladani saat ini, ketika sesuatu hal yang itu adalah menyangkut perintah Allah dan kita menerimanya dengan lapang dada, bahwa kita berbaik sangka kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah itu pasti baik, pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya kan terbukti tuh.
1: Terbukti itu
0: dengan adanya air jam-jam.
1: Iya.
0: Jadi banyak teladan-teladan yang kita bisa peroleh dari keluarga Nabi Ibrahim ini. Yang pertama tadi ya, Nabi Ibrahimnya dulu menjadi teladan buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Beliau ketika merindukan punya anak, dan doa beliau, ya Allah, Masya Allah, itu bisa kita lakukan ya, bahwa mudah-mudahan keturunan itu tetap melaksanakan sholat. Nah, ini adalah teladan yang pertama yang Nabi Ibrahim dalam menguatkan, memberikan ketauhidan kepada keluarganya ya.
1: Kepada keluarganya. Nah,
0: yang pertama itu tentang Nabi Ibrahim sendiri diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya. Ketika berusia sudah lama tidak bertemu, kalau tidak salah itu memang kalau sejarah itu kan kalau umur tuh memang anu ya ada macam-macam, tapi kalau tidak umur 13 tahun Nabi Ibrahim kan berpisah tuh, kemudian bertemu kembali, itu Allah memerintahkan lagi untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya.
1: Anaknya tadi ya.
0: Bisa tidak membayangkan, Mbak Helda?
1: Nah, kalau mungkin secara logika kita manusia ini sangat berat seperti itu ya, berat sekali ini, lama sudah lama dapatnya, disuruh berpisah dulu, sekalinya sudah saking lama berpisahkan berapa tahun kan ketemu, disuruh mengorbankan lagi ini. Jadi ini memang sebenarnya ini justru nih dianggap sebagai bentuk kecerdasan tertinggi Nabi Ibrahim ya, Umi.
0: Iya betul. Jadi pertama tadi kita Nabi Ibrahim kan, tapi ini ya, kita tahu ya, Nabi Ibrahim pada waktu beliau belum menikah, beliau kan waktu itu juga ketika ayahnya Hajar ya, Hajar itu kan pembuat patung tuh, zaman itu ya, pada masa itu Nabi Ibrahim tuh kan dengan bertanya kepada ayahnya, ayah kenapa patung ini disembah? Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, dia tidak bisa buat apa-apa gitu. Nah, dia justru bertanya kepada ayahnya tentang kenapa ayahnya menyembah berhala yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa gitu. Nah, ini dari awal kehidupan beliau pun beliau sudah diberikan kecerdasan ya. Dalam artian beliau berbicara santun ya kepada ayahnya ya, tidak bertengkar atau tidak berdebat, tapi justru bertanya kenapa berhala yang disembah ayahnya, yang dibuat ayahnya justru disembah gitu.
1: Padahal dibuat sendiri.
0: Nah itu iya, ini jadi kecerdasan itu beliau dari beliau masih remaja pun sudah kita melihat ya, bahwa Nabi Ibrahim itu luar biasa. Beliau adalah dibilang bapaknya dari bapaknya Nabi ya, karena banyak keturunan beliau sampai Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi atau seorang Rasul. Nah ini yang jadi kita dari awal remaja pun Nabi Ibrahim sudah begitu cerdas gitu, tidak berdebat tapi justru dia bertanya, sampai kemudian apa kesantunan beliau. Karena di dalam ayat di awal tadi sudah Umi sebutkan ya, bahwa ada teladan dari Nabi Ibrahim itu dengan orang-orang terdekat beliau. Nah, ini yang salah satu yang bisa kita ambil ya, dari beliau remaja, kemudian beliau menikah, kan ketika beliau mempunyai anak. Nah, jadi cerdasan pertama itu adalah yang bisa kita ambil menjadi teladan bagi kehidupan kita tadi, tentang ketahuitan Nabi Ibrahim tadi, iya. Kemudian di dalam pelaksanaan apa ketaatan dalam perintah Allah ya, untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus, kemudian beliau juga apa ketika perintah untuk menyembelih anak. Nah di dalam memerintahkan dalam perintah apa, nah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail pun beliau tidak langsung melaksanakan itu ketika ada perintah langsung menyembelih, tidak. Tapi ada komunikasi dengan anaknya, ada pertanyaan itu di dalam apa, di dalam surah, sebentar ya, di dalam itu kan di dalam surah ini, ketika anak itu sampai pada umur ia sang bekerja bersama ya, berarti pada sudah mulai bisa berkomunikasi, mulai atau
1: komunikasi.
0: Iya. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu. Ayo, ayo. Indah sekali di situ ya.
1: Iya, luar biasa tuh.
0: Komunikasi ya, ayah dengan seorang anaknya. Nah, lalu Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Iya, luar biasa tuh Umi. Bagaimana sih ini mendahulukan perintah Allah tuh ya Umi?
0: Iya, perintah Allah, tapi dia berkomunikasi dengan anaknya. Padahal kalau seandainya Nabi Ibrahim menyembelih saja kan, tidak ada perlu pertanyaan, tidak ada perlu musyawarah. Tapi memang Nabi Ibrahim orang yang cerdas ya. Di sini orang yang cerdas itu adalah orang yang mempunyai ketajaman berpikir, kemudian dia bisa menempatkan sesuatu pada situasinya. Dan jadi ini yang dimaksud cerdas tadi itulah. Jadi dia tidak hanya melaksanakan perintah, tetapi dia juga memberikan kesempatan atau berdiskusi atau bermusyawarah. Kan tadi di awal di masa remajanya Nabi Ibrahim tidak langsung, ayah, apa yang ayah lakukan adalah musyrik misalnya. Ini tidak, tapi beliau, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat baik, sampai akhirnya kan dikampak itu semua ini. Ketika ditanyakan, wahai Ibrahim, siapa yang melakukan, tanya kepada yang paling besar. Ayahnya kan sempat marah, sempat mau menghukum, sampai kemudian bagaimana Nabi Ibrahim pernah dibakar kan pada waktu itu. Jadi banyak sekali contoh yang bisa kita lihat dari kecerdasan Nabi Ibrahim ini. Iya. Ketika dia berbicara dengan ayahnya, kemudian dia berbicara dengan anaknya. Nah, ini salah satu contoh
1: kecerdasan beliau ketika beliau berkomunikasi dengan anaknya, memberikan penjelasan, mungkin ya berkomunikasi antara orang tua, ayah dan anak itu sangat luar biasa ya.
0: Iya. Sehingga jadi di sini ada teladan buat kita di situ, bahwa ternyata ayah itu bukan hanya misalnya kita beranggapan kita, maaf ya, para orang tua misalnya, aku nih tahu lah jar sudah makan banyak uyah, banyak garam kan. Pengalamanku lebih banyak. Nah,
1: kadang seperti itu.
0: Jadi orang tua merasa lebih hebat, merasa paling pintar. Lalu ketika memerintahkan anak kan biasanya tidak lagi menjadikan anak itu sebagai seorang yang, apalagi misalnya anak sudah kuliah ya, sudah sekolah tinggi misalnya. Titik kita kadang orang tua walaupun misalnya ini tidak mengakui atau tidak memberikan posisi di mana anak itu adalah sebagai orang yang bisa jadikan teman atau sahabat gitu. Nah, ini sebenarnya Nabi Ibrahim sudah memberikan teladan buat kita. Jadi anak itu kita diskusikan, pada walaupun pada saat itu misalnya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan beliau langsung menyembelih karena perintah Allah, kata tidak, beliau memberikan pertanyaan, kemudian dijawab juga oleh Nabi Ismail yang masya Allah juga seorang yang cerdas ya. Kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Nah, ini
1: luar biasa ya Umi. di situ kita mendapatkan tauladan yang sangat baik juga nih.
0: Iya.
1: Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Ibaratnya iya, beliau juga menghargai anak beliau.
0: Iya.
1: Tidak langsung, walaupun kalau langsung pun tidak apa karena perintah
0: iya,
1: Allah.
0: Iya, kalau memang perintah Allah kan, tapi tidak, beliau bertanya mengatakan, ayah bermimpi untuk menyembelihmu. Dia berjawab, ya wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, lakukan.
1: Karena orang tuanya begitu pun anaknya pun juga luar biasa.
0: Dan
1: juga.
0: Dan istrinya juga kan, istrinya ketika juga diletakkan di padang yang tandus gersang, kenapa? Kalau bahas kita, ya Allah, kenapa aku diandep di sini? Sudah kada ada apa-apa. Tapi ketika Siti Hajar bertanya kepada ya Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya. Ketika dikatakan itu iya oleh Nabi Ibrahim, istrinya langsung apa ibaratnya itu, kalau ini memang perintah Allah, aku yakin pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Nah, ini adalah salah satu hubungan dari antara suami, istri, anak-anak.
1: Iya.
0: Tiga orang yang di sini yang kita sebutkan adalah teladan sebenarnya buat kita dalam kehidupan sehari-hari sampai kapanpun
1: ya.
0: Iya.
1: Kita bisa kau belajar dari situ ya.
0: Iya.
1: Bagaimana saling menghargai, mungkin kata Umi tadi, ke ibaratnya orang tua ini menghargai anaknya juga ya kan. Jangan sementang jerpian tadi kan orang tua aja sudah banyak makan asam garam,
0: ikamnya hanya hidup. Bina musti
1: Tapi kan yang namanya anak juga perlu didengar ya Umi, ya, harus dihargai juga. Kalau dari kecil tidak didengar, tidak dihargai, bagaimana nanti anak ini memperlakukan orang tuanya nanti?
0: Parenting itu kan sebenarnya di dalam kita lihat, kita kembali ya ke dalam Al-Quran, di dalam kehidupan bagaimana dalam mendidik anak. Pada usia misalnya ketika umur sudah 7 tahun ada kewajiban dan untuk menyuruh anak sholat. Kalau tidak sholat pukul, berarti pukul bukan dalam kekerasannya. Jadi ingatkan bahwa memang ada sholat adalah kewajiban. Nah, ini gambaran kita di dalam Islam. Kalau bahasanya gini ya, anak itu waktu dia masih kecil itu raja sebenarnya, kan? Apa-apa dilayani tuh, dari mandi, kan? Dari menyiapkan makan, dari disuapi, di apa? Tapi ketika dia sudah berusia di atas kalau bahasa ini SD sampai sebelum dia balik gitu ya, menyusul kebalik, anak itu seperti tawanan, Mehelda. Dia kita awasi terus karena itu masa perkembangan ya. Tetapi ketika dia sudah balik dan dewasa, anak itu adalah sahabat buat kita. Jadi bukan sebaliknya. Sekarang anak-anak kan dilarang itu dilarang. Pada waktu dia sudah berpikir, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk ya. Jadikan sahabat, dijadikan teman diskusi. Seperti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada anaknya.
1: Iya, jadikan sahabat diskusi, bukan jadi rival ya.
0: Jangan sebaliknya ya. Waktu anak tuh lagi dikekang, itu kena beli ini, kena beli itu. Kan biasa kan? Karena ini, karena itu. Jadi kebanyakan ano yang lagi halus halus tuh kan disariki, kada beli apa-apa. Tapi Mbak sudah besar, sudah ganal ya, sudah umur itu, malah di kayak apa, di apa, nasaran, dimusuhi, ya? Dilarang, dikekang atau kekang. Nah ini
1: jadi anak justru terbalik juga gitu. Nih, Umi, ya?
0: Tapi kalau kita melihat kisah Nabi Ibrahim, justru sebaliknya.
1: Justru
0: gitu.
1: Sebaliknya, bagaimana indahnya parenting Nabi Ibrahim ini sendiri
0: Bagaimana Nabi Ibrahim ketika menanamkan ketauhidan kepada anaknya, menanamkan ketauhidan kepada istrinya, itu kan? Jadi luar biasa sebenarnya. Nah, ini di dalam apa yang kita sebutkan kecerdasan Nabi Ibrahim tadi. Ketika pelaksanaan ibadah kurban, untung saja ya diganti dengan himar atau kambing pada waktu itu. Umi tuh sampai berpikirnya gini ya, ya Allah, seandainya waktu itu Nabi Ismail benar-benar disembelih, apakah ada perintah untuk menyembelih anak? Kan gitu ya? Seandainya. Tapi Allah langsung menggantikannya dengan seekor himar, seekor kambing di sini ya bahasanya, kita kambing aja tahu ya. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita, untung ya Allah itu menggantinya dengan kambing, tapi masih banyak orang berpikir untuk tidak melaksanakan kurban.
1: Iya.
0: masih berpikir 100 kali, 1000 kali mungkin.
1: Kali benar tuh Jer lah.
0: Iya. Kalau seandainya saja ya orang itu memaknai itu bahwa Allah itu menggantinya dengan kambing, berarti ada suatu hal yang bisa kita contoh di sini yang berbeda. Allah memberikan kita apa Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau begitu tulus ya. Itu kita bisa membayangkan ketika seorang ayah yang merindukan mempunyai keturunan tiba-tiba ditaruh di tempat yang gersang, tiba-tiba disuruh berpisah kan karena ada Nabi Ibrahim melaksanakan sesuatu dakwah pada waktu itu, beliau menitipkan anaknya dengan kepada Allah di tempat yang gersang. Ketika sudah besar tiba-tiba perintah Allah untuk menyembelih. Ini adalah suatu hal pelajaran yang penting, teladan yang baik buat kita semua. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini kan berulang setiap tahun. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ketika kita mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, laksanakanlah.
1: Iya.
0: Ya, walaupun misalnya ada kemampuan untuk membeli satu ekor kambing, tapi memang kalau di dalam Nabi sendiri satu ekor kambing itu adalah suatu untuk satu keluarga gitu. Kalau ada kelebihan untuk satu ekor sapi, masya Allah. Ini jadi jangan sampai kita hanya setiap tahun melaksanakan Idul Adha, tapi kita tidak bisa memaknai bahwa ini adalah sebenarnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh kita sebagai umatnya ya, umatnya. Nah ini kesempatan kita. Kita tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi Ibrahim ketika pengorbanan beliau ya. Nah, tapi kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, ini kesempatan yang baik.
1: Kesempatan, apalagi sekarang ibadah kurban ini bisa lebih mudah lagi. Jadi kita khawa menabung, kandung,
0: iya. Khawa. Kalau sekarang kan sistem kurban itu banyak ya. Ada yang sistemnya. Sifatnya, maaf ya, kalau ada yang arisan ya. Arisan kan mungkin justru ini ya. Kalau Umi itu sarannya kurban itu 200.000 aja tiap bulan.
1: Kan
0: di awal Muharram misalnya ya. Muharram kalau misalnya bulan Muharram kan kalau kita patokan kan Zulhijjah tuh. Nah, Muharram aja udah tabung 200.000. 10 bulan udah 2 juta. Setahun 2.400.000, tinggal nambah 500 atau nambah. Mungkin ada yang misalnya beli kambing aja kan. Jadi sebenarnya mudah
1: kalau kita niat. Kalau kita niat
0: iya,
1: Umi.
0: Iya.
1: Yang penting niatnya dulu nih. Maukah kada nih ampun
0: ini
1: diri.
0: Kalau seandainya orang memaknai ibadah kurban ini ketika pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, maka Umi yakin ini kewalahan panitia kurban ini.
1: Karena banyak yang mau berkurban ya Umi ya. Padahal
0: banyak
1: kan,
0: sekali jadinya. Ini salah satu ya kurban.
1: Salah satunya kurban.
0: Nah, ini ibadah kurban tentang Nabi Ibrahim tadi.
1: Nabi
0: ya.
1: Ibrahim. Nanti kita akan bahas juga bagaimana keteguhan Siti Hajar nih Umi.
0: Betul.
1: Namun kita ingin mendengarkan yang berikut ini dulu sambil menunggu nasanak pro 4 nih Umi. Kalau ada ingin bertetakun ibaratnya di pagi hari ini bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Baik, nasanak pro 4 kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FN.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah bayar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Suara Budaya Banjar. Promo FM Suara Budaya Banjar, Tersenang Perompat, masih di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Tentunya dengan topik kita, kecerdasan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam dari pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Baik nih Umi, kita mau bahas mengenai keteguhan Siti Hajar.
1: Iya.
0: Yang tentunya sangat luar biasa juga ya Umi ya. Kita sering nih dengar yang namanya Sa'i ini Umi. Bisa diceritakan bagaimana kecerdasan Siti Hajar ini mengelola rasa takutnya sendiri. Kan nanti kan kohta Umi ditinggal nih.
1: Iya.
0: Di Padang Tandus. Nah itu kan keputusasaan bagaimana beliau mencari air nih diantara. Kan ada ceritanya nih diantara Safa dan Marwah.
1: Betul.
0: Hingga adanya lah air.
1: Mbak Hede bisa tidak membayangkannya. Mm-mm. Ketika seorang ibu menyusui. Mm-mm. Menyusui dengan bekal hanya dikasih mungkin 2 hari ya. Mm-mm. Kemudian ditinggal di Padang Tandus, sepi, sunyi ya. Tidak ada sama sekali, tidak ada kehidupan ya. Kita, kalau kita membayangkan, Masya Allah. Mm-mm. Seorang ibu yang menyusui, ditinggal oleh suaminya. Tapi karena beliau seorang yang solehah ya. Mm-mm. Istri yang solehah, kemudian hamba yang solehah juga. Mm-hmm. Ya Siti Hajar, ketika dia bertanya kan tadi kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya, kata Nabi Ibrahim, maka Siti Hajar mempunyai keyakinan. Mm-hmm. Kalau Allah memerintahkan, berarti Allah tidak akan menelantarkanku. Iya. Tapi beliau tidak berdiam diri. Ketika waktu itu Ismail menangis kehausan, beliau mencari sumber air. Makanya beliau berlari dari Bukit Safa naik mencari apa ya bahasa di kalau sejarah itu beliau melihat-lihat apakah ada orang yang lewat atau ada air. Kemudian berlari lagi ke Bukit Marwah. Itu sampai 7 kali akhirnya pada waktu itu tendangan kecil bayi itu ya Ismail mengeluarkan air. Jam-jam yang kata air itu berkumpullah itu yang disebut dengan air jam-jam tadi.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi bagi ketika orang yang saat ini berhaji ya, itu bisa membayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu yang ingin memberikan ASI kepada anaknya yang kehausan kan. Mm-mm. Memang seorang ibu kan harus mengkonsumsi, harus makan dan minum. Mm-mm. Ya di sini. Nah, tapi kegigihan Siti Hajar untuk mencari rezeki ya. Di sini kan mencari rezeki ya. Hmm. Untuk memperoleh air. Air ke dalam suatu rezeki itu tidak hanya berbentuk uang kan. Nah, ini usaha dari Siti Hajar. Beliau lari ke Bukit Marwah, kemudian ke Safa Marwah berulang kali sampai 7 kali. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji saat ini. Kalau Umi waktu itu ya memaknai ketika ada sa'i itu, ih sekarang sa'i kan enak, marmer, pakai AC, enak. Ada air jam-jam lagi di sampingnya. Ya, kalau kita membayang ketika bangun Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, di mana anaknya menangis ya. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dengan ini kan bukit ya, batu-batu.
0: Kondisinya
1: kemudian
0: berbeda.
1: Kondisinya panas gurun ya. Sampai ya Allah ya Tuhanku, ini perjuangan seorang ibu ya. Tapi beliau yakin, dan pada saat itulah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu mendoakan menjadi tanah yang makmur, kemudian ditumbuhi dengan buah-buah, itu memang terbukti. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan dan pada saat itu sumur jam-jam ya sebagai sumber air pada waktu itu ya Masya Allah. Ini ya Allah ya Rob.
0: Iya.
1: Ini adalah yang bisa kita ambil ya, seorang perjuangan seorang ibu bagaimana ingin anaknya biar tidak kehausan. Dan pada waktu itu diantara keikhlasan Siti Hajar menerima ujian
0: itu,
1: dan Siti Hajar mempunyai tauhid yang kuat dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan, dan memang ini adalah husnujon ya, suatu yang berbaik sangka kepada Allah, dan ini diijabah Mahelda.
0: Keyakinan beliau bahwa Allah akan memberikan jalan keluar.
1: Dan benar pada saat ini Mekah yang kita kenal yang mungkin orang yang sudah pernah berhaji atau berumrah itu Masya Allah sekarang menjadi kota yang benar-benar menjadi tujuan seluruh dunia.
0: Seluruh dunia.
1: Ya, dan doa itu Nabi Ibrahim diijabah doanya oleh Allah kan, bahwa nanti tempat ini akan menjadi tempat yang akan didatangi oleh orang-orang gitu.
0: Iya, luar biasa sekali bagaimana ikhtiar beliau juga tanpa putus asa nih Omnya. Iya.
1: Seorang ibu ya.
0: Seorang ibu untuk anaknya ini berjuang.
1: Anaknya menangis dia dari Bukit Sapa ke Marwah itu dia lihat lagi Ismail masih menangis sampai yang ketujuh kalinya. Itu adalah nah ini yang bagaimana orang bagaimana Allah memerintahkan kita ketika kita berhaji atau umrah untuk melaksanakan sa'i.
0: Sa'i itu sa'i.
1: Nah, jadi kan haji kurban itu ada kaitannya sebenarnya. Tidak ada orang yang mengatakan ibadah haji, kurban-kurban tidak. Jadi justru ada suatu hal yang keteladanan yang kita ambil di sini ya. Dan juga harus tahu ini pemirsa juga bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau kita tawaf tuh ya, di situ kan ada hijir Ismail juga. Kemudian ada makam Ibrahim itu tapak kakinya Nabi Ibrahim ya. Jadi kalau orang bilang makam itu bukan kuburan, tapi tapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu sebenarnya adalah teladan juga Nabi Ibrahim gitu ya. Waktu waktu itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Jadi haji. Jadi pelaksanaan haji itu bagaimana ketika sa'i juga adalah kita lihat di situ teladan semua dari Nabi Ibrahim. Nah, bersama keluarganya Siti Hajar ya.
0: Siti Hajar bagaimana Siti Hajar juga mendidik Nabi Ismail hingga tumbuh menjadi anak yang sangat patuh tentunya.
1: Jadi ada satu hal yang bisa kita ambil dalam hidup ini bahwa doa seorang ayah untuk istri dan anak ayah ya untuk anaknya itu karena Nabi Ibrahim terkenal dengan doa-doa beliau kan bahwa jadikanlah anak-anakku keturunan orang-orang yang selalu melaksanakan sholat ini harus ini jadi tapi sekedar tidak hanya sekedar mendoakan tapi juga kita memerintahkan di mana di usia 7 tahun ada kewajiban untuk jadi jangan sampai ya jangan salah paham ya bahwa sholat itu hidayah jangan itu sebenarnya ada kewajiban kita bahkan pukul berarti pukul bukan dengan kekerasan tapi pukul dengan kasih sayang ya jadi sekarang kalau misalnya ada anggapan kayaknya gini Tuhannya bisa aja kayaknya sudah balik bisa jangan jadi kenapa jadi kebiasaan sholat itu dari kecil karena memang itu susah kalau kita lakukan ketika mereka sudah dewasa
0: iya pada mahir jadi kita
1: iya karena sesuatu yang kalau Umbi dulu ada seorang Ustadz yang mengatakan ya bahwa ketika suatu hal ibadah itu ada 4 sa katanya dipaksa ya ketika dipaksa biasa terbiasa baru ada rasa jadi ada sesuatu hal kalau kita misalnya bahaya jangan kita sendiri ya ketika melakukan suatu hal yang sulit kita paksa dulu kalau kita paksa kita terbiasa kan nah baru ada rasa itu memang dari sesuatu yang kita paksa dulu nah ini sama dengan kita ketika kita memerintahkan anak kita untuk sholat waktu itu ada kewajiban kan berarti kalau sudah ada umur 7 tahun berarti sudah dari kecil dia nah kita perintahkan untuk sholat nah ini teladan-teladan yang ini yang bagaimana kita tema kita saat ini ya tentang Nabi Ibrahim. Nah, pertama adalah tadi kita bagaimana Nabi Ibrahim sulit mempunyai anak, tiba-tiba dikaruniai oleh anak. Ini tidak satu, bahkan dua kan. Ishak Nabi Ishak ini. Beliau juga dan akhirnya memerintahkan bagaimana beliau juga menanamkan ketauhidan kepada istrinya. Istrinya juga istri yang solehah.
0: Iya.
1: Kemudian anaknya. Aduh. Kita mendambakan seperti itu ya bahwa kita benar-benar menjadi keluarga yang sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim. Ketauhidan, kesolehan, ketulusan, keikhlasan, juga kecerdasan, ya kan? Di sini yang kita perlu. Nah, tadi kalau sudah ke Siti Hajar, kemudian kita ke Nabi Ismail lagi.
0: Ini bagaimana beliau ini mungkin
1: menerima
0: yang anak disembelih tadi ya, Umi
1: iya.
0: ya. Bagaimana nih?
1: Wahai ayah, kalau memang ini perintah perintah Allah, lakukan. Itu di luar bahasanya gini ya, umur segitu itu kalau jangan kan disembelih, dipukul, dicubit aja kan marah anak ya.
0: Apalagi nih Umi, kalau anak-anak zaman sekarang, bagaimana kita menanamkan ibarat kecerdasan spiritual seperti itu kepada anak-anak zaman sekarang? Itu bagaimana tuh nih? Kalau zaman dulu kan luar biasa sekali nih Nabi Ismail.
1: Kembali lagi kepada kita, ke orang tua.
0: Orang tuanya ya.
1: Kita kadang lupa ya. Orang tua memasukkan anak ke sekolah agama. Ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Umi tuh pernah pengalaman. Bejilbab pohini najar. Kenapa? Jar Umi kan. Kenapa bejilbab? Kan bejilbab aku juga kada anakku menyuruh bejilbab, aku kada bejilbab jar.
0: Kenapa ya?
1: Aku supan mak ajar, mama kada bejilbab ya. Kan itu. Itu itu salah satu contoh ketika kita memasukkan anak kita ke suatu sekolah agama. Jangan sampai kita tidak menjadi teladan buat anak kita kan. Sedangkan kita tahu, kalau kita kembali ke tema kita, Nabi Ibrahim itu teladan. Teladan buat istrinya, teladan buat anak-anaknya. Kalau kita memerintahkan kepada anak kita berbuat baik tapi kita tidak, kayaknya seperti ketimpangan ya. Timpang gitu ya.
0: Timpang tuh Umi. Jadi malu nanti orang tuanya.
1: Iya, ini jadi salah satu contoh buat kita ya, bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah teladan buat kita semua ya. Ini kita ketika kita berkorban, ini adalah perjuangan atau salah satu apa yang diperintahkan Nabi dan Allah kepada Nabi Ibrahim beliau lakukan. Nah, untuk menyembelih anaknya, tapi alhamdulillah Allah ganti dengan kambing atau kibas atau himar ya sebenarnya. Nah, ini ada satu contoh yang kita maknai, yang kita harus ambil pelajaran setiap tahun. Setahun sekali aja Bu, kita disuruh berkorban. Tidak harus setiap bulan. Ya. Berkorban setiap setahun sekali. Kalau kita tidak bisa berhaji, ya kita berkorban. Kalau misalnya haji ratusan juta, ini cuma dengan mengeluarkan duit misalnya 2.500.000 ya, ada kambing kan saya. Atau kalau misalnya ada kelebihan kita bisa kalau sekarang kan sapi dari 2,8 sampai 3 juta kan.
0: 3 juta. Nah, jadi sisihkan tiap bulannya tuh Umi.
1: Iya.
0: Entah 300.000 setiap bulan.
1: Ini masih ada waktu nih, masih ada waktu 3 hari lagi ya. Rabu ya, hari Rabu insyaallah kita hari raya. Nah, ini ayolah bismillah lah. Bismillah. Yakin ya.
0: Yakin. Kalau ada nanti, uangnya mungkin bisa langsung.
1: Kalau kata orang gini, orang yang berkorban itu kalau itu kayak apa ya? Magnet rezekinya tuh pasti ada. Ada kayak ketagihan atau apa itu. Umi dulu di yayasan Umi kan tuh tiap korban tuh ada seorang ibu. Dia itu menabung bahada 100.000 setiap bulan. Itu sudah hampir 15 tahun beliau itu. 20 tahunan mungkin ya. Sekarang apa? Beliau itu satu ekor sapi setiap tahun.
0: Setiap tahun, wah luar biasa.
1: Dengan mengorbankan keluarganya, jadi 7 jiwa kan. Itu dulunya 100.000 menabung.
0: Dulu tuh.
1: Sekarang, waktu di awal-awal berkorban di yayasan itu beliau menabung 100.000, 100.000, 100.000 tiap sampai akhirnya kan 1.200.000. Dulu sapi kan masih belum semahal gini kan, masih ada dulu ya 1,5, 1,8 dulu. Nah, sekarang beliau itu setiap tahun satu ekor.
0: Luar biasa tuh ya Om ya.
1: Jadi Allah itu melipat gandakan rezeki kita ya. Jadi kalau misalnya di dalam surah kan di innal tainakal kausar kan kita kan bakal sholat dan berkorbanlah. Nah, ini ada salah satu perintah. Banyak hadis lagi bagaimana orang yang berkorban itu akan diganti dengan kebaikan yang bahkan ketika orang tidak berkorban punya kemampuan tidak berkorban jangan mendekati, istilahnya tidak usah sholat lah. Ini kan ada sebenarnya kalau logikanya benar kita di awal tadi Mbak Hilda ya. Kalau berkorban itu kayak berat gitu. Oh, iblis kan juga pasti ini. Tapi kalau ketika beli HP ya nyicil bisa.
0: Masuk nah, korban kan bisa kalau bisa nyicil.
1: Iya, beli iPhone 17 bisa, tapi ketika korban mikir, "Ayo, ayo." Banyak tuh ya iPhone dari harga belasan juta bisa dia beli ya. Tapi ketika dia korban dia mikir.
0: Dan banyak kan seperti itu.
1: Iya, seandainya saja ya, seandainya ketika mereka tahu apa hikmah dari korban itu, Umi yakin deh kita di Banjar ini, di Banjarmasin khususnya ya, kayaknya kewalahan deh panitia.
0: Iya, kalau seperti itu insya Allah kewalahan karena banyak yang ingin berkorban.
1: Ingin berkorban, iya. Setahun sekali Mbak Helda, bukan sebulan sekali, setahun sekali. Itu mah ada kesempatan. Kalau misalnya kita sisihkan gaji kita 200 ribu sebulan, 200 ribu sebulan ya. Yakin. Kalau di Yayasan Umi itu juga ada yang menabung ya. Jadi tiap bulan dia nabung, dia bulan nabung, nabung, nabung. Di akhirnya kan kebijakan yayasan tuh ada yang ya semampu ini kita belikan sapi gitu. Misalnya 2,200 ribu ya sebulan, 2,4 kan 500 ya, kita cari sapi yang bisa harga seharga itu kan, yang penting sapinya sehat ya. Itu bagus ya, yang apa sudah sesuai dengan prosedur untuk dikorbankan. Jadi bisa sebenarnya.
0: Bisa ya Om ya.
1: Iya, dimanapun ya, tidak hanya misalnya di kantor atau di sekolah atau apa ya, guru-guru misalnya, perusahaan-perusahaan ada. Kalau misalnya diwajibkan lebih bagus lagi tuh Mbak Helda. Cuma menyisihkan gaji 200 ribu atau 300 ribu sebulan selama setahun.
0: Yakin jadi ya? Kita lah, yakin. Yang penting ini kemauannya dulu nih Umi. Kadang itu yang
1: ya, niatnya dulu. Niatnya jadi dulu, iya. Jangan niat sampai kita kita berhari raya setiap tahun Idul Adha cuma sekedar hari raya, tapi tidak memaknai apa yang diberikan teladan oleh Nabi Ibrahim, bahwa memang dan kita tahu di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah teladan yang baik buat kita. Kenapa kita tidak mengambil contoh ya? Tidak mengambil teladan dari beliau.
0: Ya Umi. Di 53 menit dari pukul 6 tidak terasa nih Umi ya.
1: Betul.
0: Mungkin Umi
1: sebenarnya nih, kalau kita bahas nih panjang sekali.
0: Panjang sekali nih. Mungkin Umi sebelum kita akhiri nih, jika kita bercermin nih Umi pada keluarga Nabi Ibrahim, apa nih satu hal paling sederhana yang bisa kita ubah dalam rumah tangga kita mulai dari hari ini agar menjadi keluarga yang lebih cerdas secara iman tentunya. Sekaligus closing statementnya nih Umi.
1: Iya. Satu hal yang bisa Umi jelas apa di sini yang kita ambil benang merahnya atau bahasanya sesuatu hal yang bisa kita ambil di dalam kita melanjutkan kehidupan ini adalah bahwa keluarga Nabi Ibrahim menunjukkan keluarga yang beriman, yang dibangun dengan iman, pengorbanan, dan saling mendukung dalam kebaikan.
0: Iya, luar biasa sekali. Iya, baik.
1: Kan saling mendukung ya, saling semuanya. Semua. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menolak, tapi ketika ini adalah perintah Allah, maka semuanya samina wa ta'na. Itu kan. Iya. Mudah-mudahan kita gitu ya Mbak Hada.
0: Kita dapat meneladani
1: termasuk
0: juga.
1: Termasuk semampu kita untuk memberi meneladani kehidupan keluarga Nabi Ibrahim.
0: Baik Umi, semoga kita semua mampu meneladani kecerdasan spiritual keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Amin, ya, amin ya rabbal alamin.
0: Iya, dan sekali lagi terima kasih Umi.
1: Sama-sama.
0: Untuk hikmah subuh pada pagi hari ini tentunya sangat bermanfaat. Gasan kita seberataan, gasan dan sanang perempat dimana saja berada. Baik, Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di hikmah subuh pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan, Habar Prompat bersama Ulun Helda. Pelestarian buah lokal harus dikampanyakan sebagai upaya menjaga kekayaan hayati Kalimantan Selatan. Upaya nang itu dilakukan Ketua Yayasan Tunas Meratus Muhammad Hani Wicaksono melalui berbagai kegiatan konservasi laut juga edukasi lingkungan. Melalui Yayasan Tunas Meratus, Hanif aktif mengenalkan beragam buah khas Banua nang kaya pampakin, mantuala, binturung, tarap, hingga kapul. Langkah nang ini dilakukan agar masyarakat semakin mengenal sekaligus menghargai potensi lingkungan di daerahnya sendiri. Uban Sidin, handak buah lokal kada hanya dikenal tetapi juga dilestarikan sebagai identitas Banua. Kalimantan Selatan memiliki kekayaan hayati yang luar biasa. Selain memperkenalkan buah lokal, buah-buahannya juga mengembangkan nursery dan arboretum ambutun sebagai bagian dari upaya konservasi tanaman langka dan buah khas daerah. Tempat tersebut menjadi ruang pembibitan sekaligus sarana edukasi lingkungan gasan masyarakat. Pelestarian kada hanya dengan cerita tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata nang kaya penanaman lawan di pembibitan. Menurutnya, buah lokal kada hanya memiliki nilai ekologis tetapi juga potensi ekonomi dan wisata yang dapat dikembangkan di masa depan. Sidin berharap masyarakat semakin bangga terhadap kekayaan alam yang dimiliki Kalimantan Selatan. Demikian Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

daerah. Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Prokot FM, suara budaya Banjar, dan sanang perompat. Kita bertemuan pulang nih di Surambi Banua, edisi pagi hari ini dan sanak. Edisi hari Minggu di 24 Mei 2026 mengawani pian seberatnya dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan juga info-info menarik di seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan gesen bubuhan pian di ruang dengar di mana saja berada tentunya di pagi hari ini bersama Helda kali ini yang akan menemani pian seberatan hingga pukul 10 nanti. Dan kali ini di Surambi Banua tentunya di 87,7 dan 105,9 MHz. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Serambi Bandung pagi hari ini dengan habar-habar seputaran Kalimantan Selatan dan lagu-lagu Nusantara yang menarik nih yang kami bawakan di ruang dengar Bu Anpian. Erang sana, pemerintah Kota Banjarmasin ini melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ini menyatakan nih pengembangan sistem pengawasan kota berbasis digital telah mulai dijalankan, yakni melalui integritas kloset sirkuit television atau CCTV lintas perangkat daerah. Nah, langkah yang ini merupakan tindak lanjut usulan dari Ketua Forum Banjar Bersatu Yasir Rahman nih kepada pemerintah Kota Banjarmasin sebagai upaya memperkuat sistem keamanan publik. Saat ini nih di sana Pemko Banjarmasin ini telah mengintegrasikan sejumlah CCTV milik perangkat daerah ke dalam satu sistem terpadu sebagai bagian dari pengembangan pengawasan kota berbasis smart city nih. Dan di sana pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin ini juga memadahkan penguatan sistem pengawasan melalui CCTV sejalan dengan arah pembangunan kota cerdas yang terus dikembangkan pemerintah daerah nih. Seluruh sistem juga telah terhubung dan wayah ini dalam proses penyatuan ke dalam satu dashboard pengawasan kota. Gesan mendukung pemantauan terpadu juga nih. Era Sanak dan Diskominfotik saat ini atau wayah ini telah melakukan integrasi CCTV lintas SKPD diantaranya CCTV milik Dinas Perhubungan melalui sistem area traffic control system dan juga CCTV Diskominfotik. Dan seluruh sistem yang itu ini telah terhubung dan wayah ini dalam proses penyatuan ke dalam satu dashboard pengawasan kota. Gesan mendukung pemantauan terpadu berbasis smart city tentunya nih. Dan yang sana integritas yang ini juga menjadi langkah awal nih gesan membangun sistem pengawasan kota yang lebih modern, terhubung dan terintegrasi antar perangkat daerah. Sidin juga menjelaskan nih dashboard terpadu yang ini kadang hanya mendukung aspek keamanan lingkungan, tetapi juga dimanfaatkan gesan pemantauan lalu lintas, aktivitas perkotaan hingga mendukung pemantauan kondisi lapangan secara lebih cepat dan responsif nih dang sana. Yang sana, integrasi yang ini menjadi bagian dari pengembangan konsep smart city tentunya di Kota Banjarmasin. Dan biasa berarti masih bersama kami tentunya di Prompet FM, Suara Budaya Banjar.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Buah-buah si Titiu teh anak ustaz.
1: Tuk saha ustaz.
0: Peda eta sok mawa walkie-talkie.
1: Yeh, mas mawa walkie-talkie mah lain ustaz.
0: Naon atuh?
1: Dukun.
0: Yeh, dukun mah sok mawa
1: jejer. Lah ilah ilah lain mawa jejer mah.
0: Naon?
1: Tukang ngarit.
0: Meni jauh. Mata ge dengekeun ka ieu.
1: Cik.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Serambi Banua pagi hari ini, tentunya masih mengawani Pian Sabarataan, dimana saja berada di ruang dengar bubuan Pian Sabarataan nih dan Sanak. Ya dan Sanak, panas menyengat yang terjadi beberapa hari ini memicu kebakaran lahan di sekitar Bandara Samsudinor. Basisnya diketahui di Jalan Simpati RT44 RW09 Kelurahan Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin di Kota Banjarbaru nih, Kalimantan Selatan nih dan Sanak. Di mana kebakaran lahan yang ini dilaporkan menghanguskan 1 hektar lahan gambut. Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Jaini menjelaskan, dari yang bisa dipadamkan 1 hektar masih sisa setengah hektar lagi, ujar Sidin. Imbah nang itu nih dang sana. Tentunya nih semua nang terbakar, ini semak belukar dan pohon galam kemudian merambat ke lahan gambut. Adapun nang dilaporkan ini pemicu kebakaran masih tahap penyelidikan pihak berwajib untuk melakukan observasi lanjut pendataan di lokasi kejadian. Pihak BPBD tadi juga melakukan pembasahan dan pendinginan di lokasi kejadian. Selain itu nih melakukan foto udara penghitungan luasan terbakar dan menurunkan 1 unit water supply 4.000 liter, 1 unit rescue dan 1 unit Nissan X Trail nih, 2 dang Sanak Perompat. Ya tentunya Sanak Perompat masih dengan kabar-kabar seputaran Kalimantan Selatan di Serambi Banua pagi hari ini hingga pukul 8 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: sanak, sudah tahulah kian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Dan sana perompat, tabar perompat bersama Ulun Helda. Pemerintah Kota Banjarmasin merencanakan pelaksanaan takbir keliling pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Rencana pelaksanaan pawai takbir yang itu sudah dibahas dalam rapat persiapan yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muftazar. Rencananya takbiran keliling akan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga Porkopimda. Nah, akan berlangsung meriah. Kegiatan yang ini akan menjadi salah satu agenda Nangganau menyambut Hari Raya Kurban tahun yang ini. Nah, akan berlangsung secara sederhana dengan memperhatikan nilai makna Idul Adha. Namun informasi yang beredar, pihak Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin mengusulkan keterlibatan event organizer gagasan pelaksanaan yang itu. Wacana yang itu dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi lawan kesederhanaan yang sebelumnya digaungkan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Tapi sesuai arahan Pak Wali Kota, sederhana saja, kada usah pakai jasa IO pemerintah, cukup diatur oleh bagian protokol gasan pelepasan, ujar Ibnu Sabil, kepala disebut Porapar Banjarmasin saat dikonfirmasi pada Sabtu semalam. Sebelumnya dalam rapat, Tejar menegaskan seluruh persiapan harus dilakukan secara matang agar pelaksanaan takbir keliling berjalan aman, tertib, lawan juga semarak. Berdasarkan rapat awal, pawai atau iring-iringan takbir direncanakan mengambil titik start lawan finish di kawasan Balai Kota Banjarmasin. Rute lengkap pelaksanaan masih dalam tahap finalisasi bersama instansi terkait. Takbir keliling nang ini juga menjadi syiar Islam dan momentum kebersamaan masyarakat Kota Banjarmasin dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Suasana malam takbiran diperkirakan bakal berlangsung semarak, terlebih masyarakat sudah lawas kada disuguhakan perayaan nang kaya ini. Pemerintah Kota Banjarmasin juga berharap kegiatan nang ini dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus menambah semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian kabar perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.